0: Iya, baik pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi Gereja Masehi Injili di Timor dari Jemaat Sola Gracia Alukama. Ya, pendengar dari studio, saya ucapkan selamat beribadah.
1: Agar tetap bertekun dan mengendalikannya dalam setiap proses kehidupan. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan iman, karakter, dan pengharapan di tengah berbagai tantangan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, membuka pikiran untuk menerima hikmat-Nya, dan membuka hati untuk dibentuk oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri.

0: di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertai juga. Silakan duduk.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah dengan tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Karena itu, dengarlah bagi kita nats yang membimbing, yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang kami sembah, di hari yang Engkau berkati saat ini, kami anak-anak-Mu datang beribadah kepada-Mu. Tapi sebagai manusia, kami mengakui bahwa seringkali kami mendukakan hati-Mu. Seringkali kami tidak hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami tidak hidup dengan bertekun dan terus mengandalkan Tuhan. Kami seringkali bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengandalkan kemampuan kami, harta yang kami miliki. Kami lupa untuk mengandalkan Engkau. Di saat kami diterpa dengan berbagai persoalan hidup, kami tidak datang kepada Engkau. Kami pergi dan mencari jalan-jalan pintas. Kami lupa datang kepada Engkau dan meminta hikmat daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, ampunilah kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang, kami berdoa. Amin.

0: Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudari bahwa Allah adalah kasih dan setia pada janjinya. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat, dan percaya kepada Kristus akan menerima pengampunan dan hidup baru. Firman Tuhan meneguhkan kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus, dosa kita diampuni, hidup kita dibaharui, dan kita dipanggil untuk berjalan dalam kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah.
1: Syukur kepada Allah.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dan menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan. Dengan secara berbalasan kita membacakan Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40. Saya membacakan bagian yang tercetak keluar dan Bapak Mama membacakan bagian yang tercetak ke dalam. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu.

Thank you.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan pribadi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ya Allah kami, kami telah memuji, menyembah Engkau. Kini saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah, vikaris yang akan menyampaikannya, urapilah hambamu, agar semua perkataannya hanyalah bersumber dari Allah, dan biarlah kebenaran firmanmu senantiasa berakar, bertumbuh, berbuah dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian sabda Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

0: silakan duduk.
1: Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita kembali berbakti, beribadah. Kita ada di minggu kedua di bulan Juli, di bulan pendidikan. Dan saat ini kita dituntun dengan tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Berbicara soal pendidikan, tentulah berbicara soal belajar. Dan kalau kita berbicara soal belajar, itu pasti juga tentang proses yang panjang. Belajar tidak hanya saat ini, tapi belajar itu seumur hidup. Dan belajar itu kita dapat dari dua hal dalam proses tersebut. Pertama, dari hal yang baik. Yang kedua, dari hal yang tidak baik. Ketika kita belajar dari hal-hal yang baik, kita mendapatkan keberhasilan, kebanggaan, kebahagiaan, sukacita yang besar. Tapi kalau kita mau jujur, hal-hal yang baik kadang tidak buat kita bertumbuh. Sebaliknya, belajar dari hal-hal yang tidak baik. Kita belajar di lingkungan yang tidak mendukung, belajar di sekitar orang-orang yang tidak saling menopang, belajar dari hal-hal yang sulit sekalipun. Mungkin kedengarannya sulit, tapi saat itulah iman kita pun bertumbuh. Kenyamanan seringkali membuat kita bahagia, tapi kenyamanan itu kadang menjebak. Menjebak seperti apa? Kenyamanan membuat kita terlena dalam kebahagiaan dan tidak bertumbuh dan berkembang. Sebaliknya, karakter seseorang itu tumbuh melalui hal-hal yang buruk. Kalau dia dapat yang enak terus sudah dapat yang susah, maka saat dia dapat yang susah dia sudah bisa. Tapi kalau kita dibentuk dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keras, pasti kita akan dibentuk menjadi karakter yang kuat. Hal baik mungkin memberi kita pengetahuan, tetapi hal buruk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Hari ini kita ada dalam bulan pendidikan. Seperti tadi saya katakan, mari kita belajar bersama-sama dalam pengalaman hidup kita. Belajar dari hal yang baik dan juga hal yang buruk. Tetapi sebagai orang percaya, kadang kita bertanya, bagaimana saya harus belajar dari hal yang buruk ini? Bagaimana saya harus melihat sisi lain dari persoalan yang saya hadapi? Kalau kita ada dalam masalah Bapak Mama, dan saya pergi dan saya bilang, Bapak Mama sabar, saya pasti badai berlalu dan seterusnya. Tapi itu kita yang alami, kita bilang mau sampai kapan? Kita mau lihat hal baik apa dalam ini hal buruk? Karena itu hari ini kita belajar bersama-sama dari surat Yakobus. Kita belajar tentang bagaimana belajar dari hal-hal buruk. Bapak Mama, surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh Yakobus, saudara tiri Yesus, anak dari Yusuf dan Maria. Surat ini Yakobus tunjukkan kepada orang-orang Kristen di perantauan, kepada 12 suku di perantauan yang hidup saat itu dalam berbagai persoalan. Mereka disebut sebagai Kristen diaspora. Dong ada di Palestina, tersebar di berbagai wilayah, dong hidup berdiaspora. Karena saat itu Kristen lagi dikecam oleh berbagai pihak. Mereka melihat orang Kristen itu sebagai orang-orang seperti teroris lah. Jadi karena itu bangsa Israel, banyak orang percaya yang di luar-luar sana, ada dalam berbagai ketakutan. Ada yang dianiaya, ada yang mati sekalipun. Bahkan surat ini ditulis setelah kematian Stefanus.

Dan saat itu orang percaya pun demikian. Tapi melalui surat ini Yakobus bilang kepada orang-orang percaya di perantauan bahwa ujian adalah proses menuju pendewasaan. Surat ini Yakobus memulai dengan sebuah kalimat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-berbagai pencobaan. Yakobus bilang kalau kita dicobai kita harus bahagia. Bapak mama kalau ada masalah bahagia kok. Pasti sudah ada yang bahagia. Kita mau tersenyum tapi kita di kepala nih berpikir dengan berbagai persoalan. Tapi Yakobus bilang berbahagialah kalau kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Saat kita mengalami pencobaan, masalah kehidupan, kita pun doa pasti satu saja. Tuhan, kalau bisa ini masalah lewat. Kalau bisa ini masalah hilang. Tapi Yakobus malah bilang sebaliknya, bersukacitalah. Kita seringkali minta untuk masalah ini lewat, tapi kita lupa bahwa masalah itu adalah proses pendewasaan bagi kita. Mari kita lihat Ayub, Bapak Mama. Ayub orang percaya, orang yang hidup benar, orang yang melakukan segala sesuatu persis yang Tuhan perintahkan. Tapi dia dicobai. Apakah itu karena Ayub berdosa? Apa karena itu Ayub tidak setia jadi Tuhan harus coba dia? Tidak juga. Karena kesetiaan Ayub, Tuhan pun mencobai dia. Segala sesuatu direnggut daripada Ayub, dia ada dalam berbagai penyakit. Anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan, dan seterusnya. Tapi dalam pencobaan itu, Ayub tetap bertahan. Ayub tetap tekun dan mengandalkan Tuhan. Dan di akhir dari pencobaan yang dialami Ayub, ia ada dalam suatu pengakuan. Kalau kita lihat di Ayub pasal 42 ayat 5, Ayub berkata, Bapak Mama, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu tujuan dari pencobaan. Kalau kita hidup gampang-gampang, saat kita lupa bersyukur. Tapi kalau kita hidup dengan persoalan, pasti kita akan datang ke Tuhan tiap hari. Seperti kata Yakobus, berbahagialah kalau kamu ada dalam berbagai pencobaan. Ayub telah menunjukkan itu kepada saya dan Bapak Mama. Ayub sekalipun ada dalam pencobaan, dia bilang, saya sering kali dengar tentang Tuhan, tapi sekarang mata saya memandang kepada Tuhan. Persoalan tidak datang tanpa alasan. Dia datang untuk membentuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita ada dalam sakit penyakit, coba kita berpikir, apa yang Tuhan mau saya pelajari dari penyakit ini? Kalau kita ada dalam berbagai persoalan, tantangan kehidupan, masalah dengan orang sekitar, ada dalam pertengkaran, coba kita berpikir sejenak, apa yang Tuhan mau saya pelajari dari hal tersebut? Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia itu kita terbatas. Karena itu melalui pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau uji kita, apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan, apakah kita tetap bertekun kepada Tuhan atau akan meninggalkan Tuhan. Kalau kita pun masalah masih sedikit, mungkin kita masih datang kepada Tuhan. Tapi kalau masalah semakin besar, kadang kita tidak lagi kepada Tuhan. Kita tunggu lama-lama Tuhan sun ada perubahan kok. Tuhan sampai kapan beta berdoa tapi Tuhan sun buat apa-apa. Kalau Tuhan terlalu lama, biar beta yang ambil alih sendiri so. Tuhan tunggu Tuhan pun pembalasan terlalu lama nah biar beta balas sendiri. Kadang kita demikian. Tapi kita lupa bahwa dalam berbagai persoalan tantangan kehidupan Tuhan mau kita untuk bertekun kepada Dia. Tuhan mau kita melihat setiap sisi lain dari berbagai persoalan. Masalah tidak datang tanpa alasan, tapi ada satu pelajaran hidup yang mau kita pelajari dari persoalan itu. Tapi sebagai manusia, Bapak Mama, mungkin saya omong di sini gampang, tapi Bapak Mama yang alami pasti susah sekali.

Saya bilang, sabar, lihat sisi lain dari itu persoalan. Tapi mungkin Bapak Mama akan bilang, kakak tidak alami, kakak tidak rasa, kami yang rasa ini sakit sekali. Mau sabar sampai kapan, mau lihat sisi baik yang seperti apa. Wajar kalau kita ada dalam pemikiran yang demikian. Tuhan bilang, kita pun manusia, kita pun lemah. Karena itu dalam teks yang kita baca saat ini, Yakobus memberikan kepada kita cara untuk kita menghadapi masalah itu, cara untuk kita melihat sisi lain dari persoalan itu. Kadang dalam berbagai persoalan hidup, saat kita tidak ketemu jalan lagi, Yakobus datang kepada kita dan bilang kepada kita, berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Ayat kelima datang kepada kita dan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, dan seterusnya. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, dengan keadaan yang sulit, kadang kita bingung mau respon seperti apa. Bapak Mama, dunia ini sedang kekurangan orang pintar, tapi dunia kekurangan orang yang berhikmat. Orang tua pun butuh hikmat untuk menghadapi masalah. Anak-anak pun butuh hikmat. Salomo yang seorang raja yang besar pun, dia minta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat itu bukan berbicara soal pengetahuan saja, tapi hikmat berbicara soal bagaimana kita merespon segala sesuatu. Hikmat membantu kita untuk bagaimana menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan. Untuk bagaimana melihat sisi lain dalam setiap persoalan. Ada perbedaan antara orang yang berpengetahuan dan orang yang berhikmat. Banyak orang pintar, tapi tidak semua orang berhikmat. Orang yang melakukan kejahatan di luar sana, itu bukan orang bodoh, itu orang pintar. Orang yang korupsi sini sana, itu bukan orang bodoh, Bapak Mama, itu orang pintar. Tapi mereka kurang berhikmat dalam menentukan segala sesuatu. Mereka tidak memiliki hikmat dalam bertindak. Mereka tidak memiliki hikmat sebagai penuntun dalam kehidupan mereka. Pendidikan tanpa hikmat akan melahirkan orang pintar yang egois. Bapak Mama lihat orang yang pintar dan dia selalu membangga-banggakan diri, dia selalu buat apa sesuai dia pun mau. Itu kata firman Tuhan, orang-orang pintar yang tidak berhikmat. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan bilang, datang kepada dia dan mintalah hikmat itu. Saat Bapak Mama sonde tahu mau jalan pi mana, mau sonde tahu mau buat apa lagi, Tuhan bilang minta hikmat di dia. Matius 7 ayat 7 mengatakan kepada kita, mintalah maka akan diberikan, dan seterusnya. Kita punya Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bijaksana. Lalu kenapa kita mengandalkan pengertian kita sendiri? Kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Saat kita ada dalam persoalan kehidupan, kita sendiri tahu harus seperti apa. Jika kita tidak mengandalkan hikmat di situ, kita akan mencari jalan-jalan pintas. Seperti yang saya katakan, Salomo seorang raja yang begitu hebat saja minta hikmat kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa dengan hikmat membantu dia memahami banyak hal, sehingga dia dapat memutuskannya dengan bijak. Karena itu mari kita meminta hikmat dari Tuhan, Bapak Mama. Di bulan pendidikan kita diminta untuk belajar dari berbagai kehidupan, berbagai pengalaman, tapi jangan lupa untuk minta hikmat dari Tuhan. Itu hal yang kedua. Tapi kadang kalau kita berbicara soal hikmat, kadang kita pun masih bimbang. Tadi Yakobus bilang kepada kita dalam berbagai persoalan, pertama tentang bagaimana kita melihat sisi lain, yang kedua tentang bagaimana kita meminta hikmat itu dari Tuhan. Tapi Yakobus tidak hadir dengan sebuah nasihat saja. Yakobus juga hadir dengan sebuah peringatan keras kepada saya dan Bapak Mama. Yakobus bilang kepada kita bahwa orang yang minta hikmat, kalau sekali bilang Tuhan, maka harus tetap setia dengan Tuhan. Jangan bimbang dalam kehidupan. Orang yang bimbang itu digambarkan sebagai gelombang
yang diombang-ambingkan kian kemari. Angin tiup kiri, dia ikut kiri. Angin tiup kanan, dia ikut kanan. Itu contoh orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang bimbang. Kadang kita sebilang kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau orang sudah datang tawar dengan hal-hal yang instan, pasti kita akan pilih itu. Kadang kita tunggu Tuhan pun proses itu terlalu lama, kita coba dengan berbagai jalan-jalan pintas. Saat kita ada masalah yang kita doakan dan tidak kunjung dijawab,

Kita berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berikan berkat-Mu dan seterusnya. Tapi sepertinya itu doa tidak kunjung dijawab. Kita mulai cari jalan-jalan pintas. Judi online, pencuri, dan seterusnya. Kadang kita bilang kita berharap kepada Tuhan, tapi saat gelombang itu semakin keras, kita pun bersandar kepada dunia. Kita ada dalam berbagai persoalan, sakit, penyakit, berbagai hal-hal buruk. Kita datang kepada Tuhan, Bapa Mama, tapi saat yang sama kita pun bimbang. Kita tunggu Tuhan pun proses itu terlalu lama. Yakobus bilang kepada kita, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan ayat ke-8 Yakobus tutup dengan suatu kalimat yang sangat indah. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang menduakan Tuhan tidak akan tenang. Dia ini hari bilang ikut Tuhan, tapi besok dia ikut yang lain. Tuhan bilang dia tidak akan tenang. Dan Yakobus juga bilang orang yang bimbang dia meminta seperti apapun Tuhan tidak akan kasih. Ketika kita ada dalam berbagai masalah buruk, kegagalan, dunia seringkali menyuruh kita mengambil jalan-jalan pintas. Kita sakit bertahun-tahun, kita berdoa minta kesembuhan di Tuhan, kita sudah coba berbagai teknik pengobatan, kita berdoa terus-terus. Tapi kita lihat Tuhan kayaknya ini penyakit sontoh hilang-hilang. Lalu orang bilang, bawa pisana sah, dong biasa pakai obat tuh satu hari sah, sembuh. Pisini sah nanti dong sumur nanti baik. Kita kadang lupa mengandalkan Tuhan. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Mengandalkan Tuhan itu berbicara soal bagaimana kita taruh kita penghidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Mama, saya berdiri bukan karena saya yang terlalu luar biasa, tapi karena saya taruh semuanya kepada Tuhan. Kalau Bapak Mama taruh hidup kepada Tuhan mau lama atau cepat, dia pun jawaban itu pasti. Tuhan bilang mengandalkan Tuhan berarti menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita taruh kita hidup kepada Tuhan, tapi kita masih bimbang. Kira-kira Tuhan penjawaban kermane dan seterusnya. Kita hari ini ada dalam tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Pencobaan itu harus membuat kita bertekun dan terus mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sama kayak kapal di laut, dia tidak pusing dengan gelombang seperti apa. Tapi kapal itu hanya fokus pada tujuan. Entah sebesar apa dia pun gelombang, tapi saat kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada tujuan kita, maka itu badai pun pasti berlalu. Bapak Mama dan saudara-saudari, sekali lagi shalom. Jadi di bulan pendidikan, di minggu yang kedua, mari kita belajar bahwa keberhasilan mungkin memberikan penghargaan, tetapi kegagalan membentuk karakter kita menjadi kuat. Sebab sebuah kapal tidak dikatakan kuat karena ukuran yang besar, tapi ia dikatakan kuat kalau ia mampu menerjang ombak yang ada. Karena itu mari kita bertekun mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa di tangan Tuhan hal buruk sekalipun adalah sebuah pelajaran hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama, kita telah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita ada dalam saat teduh. Kita merespon firman Tuhan itu dengan kita memuji Tuhan dari pujian Tuhan telah berfirman.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama dengan setiap umat Tuhan di segala tempat pada segala waktu, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,
1: yang di bawah pemerintahan disalibkan,
0: mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Saudara-saudari, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Amsal 3 ayat 9. Mari memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami membilang terima kasih untuk cintamu kepada kami hamba-hambamu. Kami boleh ada di tempatmu yang kudus pada hari ini. Kami telah mendengarkan sabda kebenaranmu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mempersembahkan korban syukur kami dari setiap hasil usaha yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena itu kami mohon ya Allah, berkati. Kami memberikan dengan sukacita. Memberkati kami, memberkati pekerjaan kami. Ini doa, ini sembahyang kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Mama Jemaat Tuhan sekalian, mari kita berteduh diri. Kita ada di hadapan Tuhan. Kita percaya sekalipun sebesar apapun persoalan kita, kita punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan itu. Karena itu mari kita datang kepada Dia, menyerahkan setiap persoalan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna, yang terus kami rasakan sampai saat ini. Engkau

kehidupan. Ada pembelajaran yang Tuhan kehendaki untuk kami pelajari. Ada hal yang Tuhan mau kami pelajari dalam berbagai persoalan, dalam berbagai persoalan. Karena itu ya Bapa, kami tidak meminta kepada Tuhan. Kami datang dan meminta kepada-Mu, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan untuk dapat menghadapi badai. Biarlah Tuhan yang luar biasa, Yesus.

pergumulan kami sebagai guru selama dalam berbagai pergumulan pembangunan kami bersama.

Oh, terus serta seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba yang telah menunjukkan diri.

Tuhan kami sebagai penulis jemaat. Jangkarlah kami dari berbagai rohong yang pasukan. Jangkarlah kami menjadi gereja yang selalu bersatu. Gereja yang selalu bersatu dan menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serta kami juga datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan di Sulawesi. Mereka dalam berbagai peristiwa yang lain. Yang ada dalam peristiwa kita-kita. Menemui hari-hari bahagia, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami membawa ke dalam tangan pernikahan. Kami datang bersama-sama dengan kakak Leticia Simlah yang menemui hari ulang tahun kelahiran. Kami percaya umur panjang ada di tangan. Kau memberkati anak. Biarlah di usia baru yang ditambahkan kepada hamba dapat membuat dia menjadi pribadi yang semakin besar dengan Tuhan. Pribadi yang bertumbuh menjadi anak yang berprestasi. Anak yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Serta seluruh jemaat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu dalam setiap hari bahagia mereka. Kami percaya bahwa hari bahagia ini jadi tanggung jawab.

kami juga membawa ke seluruh jemaat Tuhan dengan berbagai persoalan kehidupan mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, ya Bapa, Engkau berkati. Yang terbaring di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah, ya Bapa, Engkau memberkati mereka semua. Setiap doa yang mereka naikkan kepada-Mu, setiap kesembuhan yang mereka harapkan daripada Engkau, kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan semuanya itu. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa itu sesuai dengan waktu sendiri. Dan juga setiap mereka yang ada dalam berbagai persoalan, masalah-masalah rumah tangga, ya Bapa, Engkau memberkati mereka. Kami percaya bahwa Kristus adalah dasar dalam setiap kehidupan keluarga. Sekalipun ada berbagai badai persoalan kehidupan rumah tangga yang menghadapi mereka, kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar. Biarlah Tuhan dapat menggantikan setiap air mata itu dengan air mata kebahagiaan. Biarlah Tuhan menjadi dasar dalam setiap kehidupan rumah tangga itu. Dan biarlah mereka saling ada dalam cinta kasih, sebagaimana cinta kasih Kristus kepada seluruh jemaat. Dan jemaat-jemaat Tuhan, ya Bapa, yang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang bekerja di ladang, di sawah, di kantor, di sekolah, dalam usaha-usaha, di mana saja mereka bekerja, ya Bapa, Engkau berkati. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan dapat membawa hasil yang baik, dapat menjadi berkat bagi mereka dan juga seisi rumah mereka. Biarlah berkat dari Tuhan terus tercurah atas seluruh jemaat-Mu di rayon, di gereja Sola Gracia Lukama, ya Bapa. Engkau memberkati mereka selalu aman dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami, ya Bapa, kami datang kepada-Mu, kami membawa setiap persoalan. Kami percaya bahwa dalam setiap persoalan yang ada, hal baik yang kami itu kuatkanlah kami dalam berbagai persoalan. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu, kami berdoa. Dengarlah kami, jawablah kami. Amin.

0: Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita ikuti bersama Warta Pelayanan Jemaat Minggu 12 Juli 2026. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jemaat Tuhan, Jemaat Tuan Rumah dan Jemaat Tamu yang telah hadir bersama dalam kebaktian pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Nona Vikaris bersama Satuan Perangkat Pelayanan Majelis Jemaat Rayon Galilea dan Rayon Taman Eden yang telah melayani pada kebaktian pagi hari ini, termasuk diantaranya organis, song leader, penata infokus, dan paduan vocal group Perempuan Gemit. Terima kasih untuk persembahan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Cabang Rote dan seluruh staf yang telah melakukan siaran langsung pada kebaktian pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan dari RRI. Kami mengucapkan selamat berbahagia kepada segenap umat Tuhan yang dalam minggu ini menemui hari-hari sukacita, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya. Doa kami, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan bersaudara sekalian. Hari ini gereja menerima persembahan dari jemaat telur ayam kampung untuk dilelang dari Rayon Galilea. Terima kasih untuk keluarga yang memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik kolekte maupun persembahan lainnya. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan bersaudara sekalian. Kehadiran jemaat dan majelis jemaat dalam kebaktian pagi hari ini, laki-laki sebanyak 59 orang, perempuan sebanyak 90 orang. Semua kita yang berbakti pagi hari ini sebanyak 149 orang. Kita ikuti warta pelayanan jadwal kebaktian Minggu 19 Juli 2026 akan dilaksanakan jam 8 pagi. Pemimpin ibadah Pendeta Nike Sumbataolin STH. Liturgi akan dilayani oleh Majelis Jemaat Rayon Taman Eden dan Rayon Bethlehem. Song leader untuk Minggu 19 Juli 2026, Saudari Melan Daepani, Saudari Iren Kebu, Mama Ita Panibaluk, Mama Yanti Pandidupe. Jadwal pengisi pujian untuk Minggu 19 Juli 2026, paduan suara Talita Kumi, vokal grup Sion, vokal grup Bapak Gemit Lingkungan 1, dan vokal grup Rayon Taman Eden. Kita ikuti jadwal ibadah rumah tangga kategori fungsional profesional dalam minggu ini dijadwalkan sebagai berikut. Ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa, keluarga Bapak Sali Mopaa, pemimpin Pendeta Nike Sumbataolin STH. Jumat, keluarga Bapak Richon Banunaek, pemimpin Diaken Roni Bawana Boik. Rayon Sinai hari Selasa, keluarga Mama Lin Sinlae, pemimpin Penatua Ria Sinlae Indu. Jumat, keluarga Bapak Mikson Pani, pemimpin Diaken Mirlin Adu. Rayon Efrata hari Selasa, keluarga Bapak Soni Lapaan, pemimpin Diaken Jordi Ome. Jumat, keluarga Bapak Yermi Pandi, pemimpin Penatua Yohanes Tonak. Rayon Kalvari hari Selasa, keluarga Bapak Benyamin Suek, pemimpin Penatua Lexi Envoe. Jumat, keluarga Bapak Pendeta Emeritus Cihatonak, pemimpin Pendeta Nike Sumbataolin STH. Rayon Getsemani hari Selasa, keluarga Bapak Paulus Ngebu, pemimpin Penatua Octavianus Tonubes. Jumat, keluarga Bapak Markus Tonak, pemimpin Diaken Paulus Ngebu. Rayon Bethlehem hari Selasa, keluarga Bapak Riot Ndolu, pemimpin Penatua Papindun. Jumat, keluarga Bapak Deni Tonak, pemimpin Diaken Heli Poli Manafe. Rayon Taman Eden hari Selasa keluarga Mama Evliana Tonak, pemimpin Diaken Abrina Lekiak. Jumat keluarga Bapak Ferdinand Saudale, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Ibadah kelompok kategori fungsional profesional diatur sebagai berikut. Pelayanan par sekolah minggu setelah kebaktian, tempat gedung kebaktian jam 11 siang. Remaja tanggal 18 Juli hari Sabtu jam 4 sore, tempat ibadah rumah adik Georgia, pemimpin adik Leticia Sinlae. Perempuan Gemit lingkungan Galilea hari Kamis keluarga Mama Weli Lesiangi, pemimpin Mama Nedi Nalekoten. Lingkungan Sinai hari Kamis keluarga Mama Mince Mandala, pemimpin Mama Imelda Saudale Jawa. Lingkungan Efrata hari Kamis keluarga Mama Yenripta Tonak Haning, pemimpin Mama Febrianti Pandi Dupe. Lingkungan Kalvari hari Kamis keluarga Mama Ati Foebisi, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Lingkungan Getsemani diatur. Lingkungan Bethlehem hari Kamis keluarga Mama Wilhelmina Manafe Anin, pemimpin Mama Novita Kiak Liak. Lingkungan Taman Eden hari Kamis keluarga Mama Vini Manafe Kongawandal, pemimpin Mama Evliana Tonak. Pemuda Gemit hari Rabu tempat rumah Kakak Mentari Boga, pemimpin Kakak Jihan Dolu. Kaum Bapak Gemit akan dilaksanakan gabungan di gedung kebaktian, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Berikut ibadah pelajar akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, tempat gedung kebaktian, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Jam 4 sore. Ibadah kerja untuk petani akan dilaksanakan hari ini Minggu 12 Juli 2026, tempat gedung kebaktian, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH, jam 4 sore. Kami ulangi jadwal pelayan pendeta dan vikaris dalam minggu ini. Senin besok ibadah pelajar tempat gedung kebaktian jam 4.30 Wita, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Selasa ibadah rumah tangga rayon Galilea keluarga Bapak Salim Opa'a, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Kamis kaum Bapak gabungan tempat ibadah tempat kebaktian, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Dan kaum ibu lingkungan Kalvari keluarga Mama Ati Foebesi, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Hari Jumat ibadah rumah tangga untuk dua rayon, rayon Kalvari keluarga Bapak Pendeta Emeritus CH Tonak, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Dan rayon Taman Eden keluarga Bapak Ferdinand Saudale, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Dan sebentar ibadat kerja jam 4 sore tempat gedung kebaktian, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Kita ikuti informasi lainnya. Yang pertama disampaikan kepada seluruh anggota paduan suara Sola Gracia. Untuk sebentar jam 7 malam dapat mengikuti latihan di gedung kebaktian. Oleh karena itu Bapak Mama yang sudah masuk anggota PS Sola Gracia mohon perhatian dan kerjasamanya. Yang kedua, tangguh persembahan pembangunan kita akan jalankan pada Minggu 19 Juli 2026. Terakhir disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa di tengah-tengah kita telah hadir adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang akan melakukan KKN di Desa Padale dan berdomisili di Dusun Sambuku yang adalah wilayah pelayanan gereja Sola Gracia Alukama, yaitu di Rayon Kalvari di rumah Bapak Lixi Foy. Oleh karena itu dimohon kepada seluruh jemaat Sola Gracia untuk dapat menerima saudara-saudari kita dalam persekutuan jemaat selama mereka berada di jemaat atau di wilayah desa Badale. Kepada adik-adik kami mohon dengan hormat untuk berdiri, bisa dikenal oleh jemaat-jemaat. Ada 6 orang, yang lainnya ada di tempat ibadah masing-masing.
1: Berapa? 9.
0: Ya, ada 2 orang Katolik dan 1 orang Muslim. Silakan duduk. Terima kasih untuk perhatian Bapak Mama semua dalam warta pelayan pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan lelang yang akan dipandu oleh Bapak Soleman Daipani. Salam.
2: Ayam dari kampungan masih hangat, berarti masih baru. Bapak mama taruh harga pertama 100 satu kali.

0: Kali hanya menatap saja. 202 kali, 203 kali. Oh ya, nggak pernah leh. Makasih pak. Maaf, arah di pung pendamping sayur-sayuran. Sari masih segar ini, ada 3 kantong, kantong pertama. Ini bukan sayur putih, sayur hijau kayaknya. Wow, ini kayaknya sayur manis. Dua puluh lima satu kali. Ini tinggal masak saja. 25 satu kali, 2 kali, 3 kali. Kantong yang kedua, sayur yang sama. Tapi ini kayaknya lebih berat ini. Entah sayur banyak atau ada airnya. 51 kali. 52 kali. 53 kali. Oke. Wow, masih ada 3 kantong. Sayur yang sama. Bapak mama, jangan lihat saya taruh harga lah. 25 satu kali. 25 dua kali. 25 tiga kali. Yang menyaut tolong
1: tambah 25.
0: Yang warna sama merah.

52 kali. Menghemat waktu 53 kali. Makasih untuk Papa Mama yang telah menyiapkan Tuhan menolong.

Sebagai umat yang diutus Tuhan, marilah kita mewujudkan ketekunan dalam kasih melalui kepedulian terhadap dunia pendidikan. Jadilah komunitas yang saling mendukung dengan menghadirkan pelayanan kasih yang nyata bagi sekolah-sekolah dunia melalui tenaga, perhatian, maupun berbagai. Sehingga kehadiran gereja menjadi tanda kasih

dan mintalah berkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh yang Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudari dari sekarang dan sampai selamanya.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga,

dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya dan cenderung berkualitas kurang. Apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah

28, menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia.

sakit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua.

Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: apa lagi kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau bepeli mana dika? Nah, kau bepeli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

lupa untuk menghemat energi, matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,

0: Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 12 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat ini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
2: Probably will that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk.

0: membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
1: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealand!
2: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mawar Tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal.

0: banget.
1: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya. Melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku

Taktis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan.

0: beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat

0: sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim Pemprov.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Pemprov 2027.
2: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Pemprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Serahkan itu buku Pale. Mari kita pergi bayar.
1: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Oke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Minggu 12 Juli 2026. Tiga informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi bahaya narkoba kepada pelajar. Inggris melaju ke semifinal usai tundukan Norwegia 2-1. Argentina bungkam Swiss 3-1 lolos ke babak semifinal. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Mitra Sinlai. Kementerian Agama Kabupaten Rotendao Kementerian Agama Kabupaten Rotendao modernisasi pelayanan pendidikan Kristen berbasis digital terintegrasi. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Rotendao mempercepat transformasi digital layanan pendidikan Kristen sepanjang semester 1 tahun 2026. Langkah itu dipaparkan dalam kegiatan Stakeholder Day 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama, Kamis 9 Juli. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, Albert Elwin Petan, mengatakan transformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Menurutnya, digitalisasi juga menjawab tantangan geografis Kabupaten Rotendao. Albert menjelaskan, pelayanan administrasi kini bergeser dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital. Inovasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi ITAESA atau Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Albert mengatakan, setiap guru pendidikan agama Kristen kini memiliki arsip digital mandiri. Dokumen kepegawaian tersimpan dalam e-personal folder yang mudah diakses.
3: Untuk memotong jalur birokrasi dan mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Rotendao, Seksi Pendidikan Kristen telah menggeser paradigma pelayanan dari fisik manual menjadi sistemik online, yakni melalui digitalisasi administrasi pendidikan melalui suatu inovasi yang kami namakan ITAESA, singkatan dari Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Sesuai namanya yang berarti kita satu, dengan memanfaatkan platform Google berbasis aplikasi ringan dan dashboard pemantauan, Seksi Pendidikan Kristen berusaha untuk mengintegrasi data guru, data siswa serta sekolah di Kabupaten Rotendao, dan kami terus berusaha untuk mengembangkannya dalam satu sistem aplikasi yang bersifat online, di mana setiap guru pendidikan agama Kristen memiliki basis arsip dasar data digital yang mandiri, yang terdiri dari portofolio guru, SK dan dokumen kepegawaian secara terpusat dalam apa yang kami sebut sebagai e-personal folder.
2: Selain itu, proses pemberkasan tunjangan profesi guru kini terintegrasi dengan aplikasi si pelapor. Verifikasi kelayakan pembayaran dilakukan secara sistem melalui Simpatika. Transformasi digital juga memudahkan guru di wilayah terpencil mengurus administrasi tanpa datang ke kantor. Langkah itu dinilai mampu menghemat waktu, biaya, dan mempercepat pelayanan.
3: Yang berikut, proses pembatasan tunjangan profesi guru kami sinkronisasikan secara ketat dengan sistem Simpatika. Verifikasi kelayakan bayar dilakukan secara sistemik oleh aplikasi, sehingga guru-guru di pelosok Rotendao tidak perlu datang lagi ke kantor membawa tumpukan berkas fisik, tetapi lewat validasi PPG online melalui aplikasi yang kami namakan si pelapor, sistem informasi penyampaian laporan.
2: Melalui inovasi tersebut, Kementerian Agama berharap pelayanan pendidikan Kristen semakin efektif dan transparan. Digitalisasi juga diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi bahaya narkoba kepada pelajar. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri Wengapung yang diikuti 285 siswa. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan, Kegiatan selama satu jam tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahannya di lingkungan sekolah.
5: Kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melakukan sosialisasi di SMA Katolik Andaluri Wayangapu Sumba Timur. Di hadapan 285 orang siswa, kami memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan tema bahaya narkoba atau bahaya nafsa di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan yang berlangsung kurang lebih satu jam mendapat antusias dari para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Kegiatan sosialisasi ini juga kami lakukan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan serta mengajak para siswa untuk turut aktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Di samping itu pula, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar ini kami juga mengajak seluruh siswa untuk bisa dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.
4: Melalui sosialisasi ini, Satres Narkoba mengajak para siswa berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur Tanam Merapu Bersih Narkoba, dengan harapan dapat membentuk generasi pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wayangapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Desa Lamagute di Kabupaten Lembata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lamagute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lamagute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
7: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka, kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini, yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang

0: Dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
1: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lama Gute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Timnas Inggris memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Setelah mendudukkan Norwegia dengan skor 2-1 pada laga perempat final yang berlangsung di Miami, Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung sengit dan harus dituntaskan hingga babak perpanjangan waktu. Norwegia sempat membuka keunggulan lewat gol Andreas, namun Jude Bellingham menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Ketika laga berlanjut ke extra time, gelandang Real Madrid itu kembali menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan sekaligus membawa The Three Lions unggul 2-1. Kemenangan ini membawa Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2018. Di sisi lain, langkah Norwegia terhenti meski tampil impresif sepanjang turnamen termasuk menorehkan kemenangan bersejarah atas Brasil di babak 16 besar. Di babak semifinal, Inggris akan berhadapan dengan Argentina dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat untuk memperebutkan satu tiket menuju final Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Inggris memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 pada laga perempat final. Kemenangan ini membawa Argentina menjadi peluang untuk kembali meraih gelar juara dunia. Argentina tampil dominan sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan melalui Julian Alvarez. Swiss sempat memberikan perlawanan dengan menyamakan kedudukan, namun Argentina kembali mengambil alih permainan dan menambah 2 gol untuk memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini menegaskan konsistensi Argentina sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni mampu memanfaatkan peluang dengan efektif serta tampil solid di lini belakang hingga peluit panjang dibunyikan. Di babak semifinal, Argentina akan berhadapan dengan Inggris dalam laga syarat perspektif yang diprediksi berlangsung ketat. Pemenang pertandingan tersebut akan mengamankan satu tiket menuju final Piala Dunia FIFA 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Sumba Timur, edukasi bahaya narkoba kepada pelajar. Inggris melaju ke semifinal usai tundukan Norwegia 2-1. Argentina bungkam Swiss 3-1 lolos ke babak semifinal. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: gabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Itu siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae di edisi siang hari ini. Ya, pendengar, saat ini waktu kita menunjukkan 13:32 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan masuk dalam program acara kita, musik tradisional dan budaya. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra di RRI Pro 1. Nanti kita akan membagikan berbagai informasi terkait budaya dan tradisional di Nusa Tenggara Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, tren wisata dengan konsep destinasi wisata alternatif yang memiliki panorama serupa dengan lokasi wisata terkenal di luar negeri kini semakin populer. Fenomena ini menjadi pilihan banyak wisatawan yang kini menikmati keindahan alam dengan biaya lebih terjangkau tanpa harus berpergian ke luar negeri. Mendengar istilah wisata destinasi merujuk pada destinasi yang menawarkan pengalaman, landscape maupun suasana yang dianggap mirip dengan tempat wisata internasional. Selain menghemat biaya perjalanan, tren ini juga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal kekayaan alam dan budaya di dalam negeri. Dikutip dari berbagai publikasi pariwisata dan tren perjalanan, meningkatnya minat terhadap destinasi dipengaruhi oleh kebiasaan wisatawan yang mencari pengalaman baru melalui media sosial. Banyak konten kreator membagikan lokasi-lokasi di Indonesia yang memiliki panorama yang menyerupai destinasi populer dunia, sehingga menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Mendengar, Indonesia sendiri memiliki banyak contoh destinasi, gugusan pula kars di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kerap dibandingkan dengan Teluk Halong di Vietnam karena sama-sama menyuguhkan pemandangan pulau-pulau batu kapur yang menjulang ke atas laut biru. Sementara itu, Pantai Kelingking di Nusa Penida, Bali, sering disebut memiliki panorama yang mengingatkan wisatawan pada tebing-tebing pantai tropis di kawasan Karibia. Mendengar, di wilayah timur Indonesia, sejumlah destinasi di Nusa Tenggara Timur juga mulai dikenal sebagai alternatif wisata berkelas dunia. Perbukitan hijau di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo misalnya, menjadi salah satu lokasi yang paling banyak diabadikan wisatawan karena memiliki landscape dramatis yang disebut-sebut menyerupai beberapa pulau eksotis di Selandia Baru maupun kawasan Pasifik. Fenomena ini dinilai membantu dampak positif bagi sektor pariwisata nasional. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah, tren tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, mulai dari penyedia jasa transportasi, penginapan, kuliner, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya aktivitas wisata. Mendengar, meski demikian, para pemerhati pariwisata mengingatkan bahwa promosi sebaiknya tidak hanya menunjukkan kemiripan dengan destinasi luar negeri, tetapi daerah memiliki keunikan budaya, sejarah, dan karakter alam yang menjadi daya tarik utama. Identitas lokal tetap perlu dianggap agar wisatawan datang bukan sekedar mencari versi murah dari destinasi internasional, tetapi juga menikmati pengalaman khas Indonesia. Pernah, dengan kekayaan alam yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan identitas wisata yang berdaya saing global. Tren dapat menjadi pintu masuk utama untuk memperkenalkan keindahan Nusa Tenggara kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di dunia. Ya, benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar sekarang tepat di pukul 14.00 saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Twitter berisi narasi ia mengklaim Kementerian Perhubungan membuka wawancara untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak pesepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Kementerian Perhubungan buka wawancara pungut pajak sepeda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Hus Rotendao di Desa Tasilo, Kecamatan Landuleko. Pendengar, festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM dinilai menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan Festival Husndeo bertujuan melestarikan budaya warisan leluhur, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang bagi para penunggang kuda untuk menampilkan keterampilan mereka. Pendengar, selain itu, festival juga mendukung agenda perubahan daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Wakil Bupati Rotendao, Apri Moide Dulisi Desa, menegaskan Festival Husndeo bukan sekedar perayaan budaya, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas masyarakat Rotendao. Menurutnya, tradisi parade kuda hias yang dipadukan dengan atraksi budaya Libutu dan silat kampung, kebalai serta pemeran produk lokal menjadi simbol rasa syukur masyarakat setelah panen sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Pendengar, lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan pelaksanaan Festival Husndeo sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Rotendao melalui 9 agenda perubahan atau Mbulesio. Gusinya mewujudkan Rotendao sejahtera. Ia menilai budaya yang terpelihara dapat menjadi moral yang penting dalam memperkuat sektor pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pendengar, sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henok menyampaikan pemerintah daerah akan memasukkan Festival Husndeo ke dalam kalender pariwisata tahunan mulai tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar promosi festival yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas memulai berbagai media sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan setiap menyelenggarakannya. Festival Husndeo diikuti ribuan peserta parade kuda hias serta mendapat antusias masyarakat lokal dan wisatawan mancanegara yang memadati lokasi kegiatan di Desa Tasilo. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap festival ini dapat terus berkembang menjadi agenda budaya unggulan yang tidak hanya menjaga kelestarian tradisi leluhur, tetapi juga memperkuat posisi Rotendao sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya Mitra Sinlai, selamat siang dan sampai jumpa.

Masih bersama saya Mitra Sinla Ya, pendengar saja kita akan masuk dalam acara kesayangan kita di siang hari ini. Ya, pendengar saja kita akan masuk dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Pendengar jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250. Ya, pendengar, kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini.

0: Sebentar, ada satu penelpon. Halo,
1: halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan
1: dia mau request lagu dong dari Obi Mesak dengan Andi Martella.
0: Obi Mesak.
1: Iya, Obi Mesak dengan Andi Martella.
0: Ani Marcella kok kakak?
1: Iya, dia punya judul Basah Hati.
0: Basah Hati? Patah
1: iya,
0: hati?
1: Iya, basah-basah.
0: Oh iya, ini dengan kakak siapa ya?
1: Ini kak.
0: Oh iya, Kak Iwi,
1: ini,
0: selamat sendengar kakak Emi pesuara.
1: Iya, basah hati.
0: Iya.
1: Iya, salam kumpak kak
0: iya.
1: Buat Nona Mitra tetap semangat, makasih.
0: Iya, makasih kakak Emi. Iya, pendengar itu dia penelpon dari kakak Emi yang merequest lagu Obi Mesak, Patah Hati. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, waktu kita menunjukkan 15:56 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Pro Dangdut untuk edisi Minggu 12 Juli 2020. Pendengar, terima kasih untuk Kak Imi yang tadi sudah berpartisipasi dalam acara kita Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Pendengar, nantinya kita akan berjumpa lagi di Pro Dangdut yang edisi berikutnya, dan selamat sore untuk pendengar semua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla. Pendengar, selanjutnya kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi untuk sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinla di RRI Pro 1 Rote.

0: sugesti pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pencara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam bulan air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Bekuwali bersama Wakil Bupati Yonatan Hani menghadiri sosialisasi program cetak sawah tahun anggaran 2026 di kantor Kecamatan Mula Waijelu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumba Timur. Pendengar, sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait, unsur Forkopinda, para kepala desa, penyuluh pertanian, ketua gabungan kelompok tani, perwakilan kelompok tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai pihak diharapkan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program. Program cetak sawah tahun anggaran 2026 merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Untuk Kabupaten Sumba Timur, pemerintah mengalokasikan pengembangan lahan sawah seluas 935 hektar dengan dukungan anggaran sebesar 32 miliar. Dalam arahannya, Bupati Umbu Bekuwali menegaskan bahwa proyek cetak sawah menjadi langkah strategis untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Selain menambah luas baku sawah, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para petani. Bupati juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar berjalan transparan, tetap sasaran, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Pendengar, melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026. Dengan demikian, implementasi program dapat berlangsung efektif dan mampu memperkuat pembangunan sektor pertanian serta ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Iya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: mane. Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on soon.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal, mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa, Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dinilai rentan mengalami perundangan di lingkungan pergaulan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan diri dan perkembangan psikososial anak apabila tidak segera ditangani. Staf Perlindungan Anak PPA Manekat Mai Muti, Katrin Riwi, mengatakan perbedaan status pendidikan kerap menjadi pemicu munculnya perlakuan diskriminatif di kalangan anak dan remaja. Menurutnya, rasa minder dan rendah diri dapat muncul karena adanya perbedaan perlakuan antara anak yang masih bersekolah dengan mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan kuliah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat anak untuk tetap aktif bersosialisasi di lingkungannya. Selain mendampingi korban, PPA juga memberikan edukasi kepada anak-anak yang melakukan. Ia menegaskan perlindungan tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah dalam pergaulan anak. Ia mengajak orang tua, sekolah, gereja, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh anak. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, PPA Manekat naik.

Imuti berharap anak-anak yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan pendidikan tetap dapat bertumbuh dengan baik tanpa mengalami diskriminasi. Upaya tersebut juga diharapkan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang saling menghargai serta mendukung perkembangan setiap anak tanpa memandang latar belakang pendidikannya. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi

0: Mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi Mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat. Kali ini sosialisasi digelar di Kelurahan Batu Pelat, Kota Kupang dengan melibatkan para ketua RT dan RW sebagai ujung tombak penyebaran informasi kepada warga. Pernah kegiatannya merupakan hasil kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah Kota Kupang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pekerjaan sektor informal dan pekerja rentan mengenai manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur Andri Afrianto menjelaskan bahwa sasaran utama sosialisasi adalah para ketua RT dan RW agar informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Andri juga menjelaskan mekanisme pemberian santunan jaminan kematian sebesar 42 juta kepada ahli waris peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, santunan diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan setelah melalui proses verifikasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dana santunan kemudian langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Anda juga menerangkan bahwa seseorang dapat memiliki lebih dari satu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan apabila bekerja di lebih dari satu perusahaan sebagai pekerja penerima upah. Sementara itu, Lurah Batu Pelat Ebet Lukius Arianto Nenobai menyambut baik dengan kegiatan sosial tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sehingga edukasi secara langsung sangat diperlukan. Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa aparatur sipil negara memiliki kesempatan untuk mengikuti program perlindungan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kelurahan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di tempat terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin, menegaskan bahwa penyerahan santunan kepada ahli waris merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerjaan dan keluarganya. Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperluas sosialisasi hingga menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: Rindako, pindah kau dulu nih. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkenku. Sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlay di edisi Rote sore hari ini. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara musik dan informasi untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita berjaringan bersama RRI Kupang. Bersama saya Mitra Sinlay, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Alotani. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujo Waskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2005, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan dan lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
1: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobagah, mengecam sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten TTU yang diduga mengintimidasi seorang dokter atas nama Ica Pakainuni hingga meninggal dunia. Ia merasa kesal dengan sikap para wakil rakyat tersebut yang membuat seorang dokter hingga meninggal dunia. Padahal, menurutnya, seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjadi pelindung dan penyayang masyarakat ketika ada persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten TTU. Tiga orang anggota DPRD diduga melakukan intimidasi hingga membuat Dr. Ica Pakainuni meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Ia meminta para dokter di NTT, jika ada oknum yang melakukan intimidasi atas profesi yang dijalankannya, agar tidak takut melaporkan secepatnya kepada aparat penegak hukum. Ia pun mendukung langkah penegakan hukum keluarga terhadap para pelaku.
2: Sikap saya, pertama saya menyesal kok ada yang anggota dewan seperti itu ya. Sedih saya, karena sebetulnya dewan itu mau melukai hati rakyat itu susah loh. Bagaimana kita mau melukai hati rakyat? Orang kita mewakili mereka kok. Kita sebagai rakyat, kita mewakili mereka. Artinya kalau kita jadi wakil rakyat, berarti apa yang menjadi persoalan di rakyat, kita harus mampu membantu untuk menyelesaikannya. Jangan malah kita membuat persoalan di tengah rakyat, dan apalagi akhirnya berdampak kepada bunuh diri itu. Saya tidak bisa bayangkan intimidasi seperti apa yang dilakukan sampai akhirnya dokter ini kok ambil jalan bunuh diri. Dan itu sangat disayangkan. Dan saya minta mulai sekarang ini dihentikan, tidak boleh lagi ada seperti

0: Sekarang saja kepada penegak hukum, jangan takut.
1: Wakil rakyat di DPR RI asal Nusa Tenggara Timur, Anita Gah, juga tegas menyampaikan bahwa jika ada tenaga dokter yang mengalami hal serupa, yakni intimidasi ataupun kekerasan verbal dan ataupun tindak kekerasan lainnya dari siapapun dan dalam keadaan apapun, segera menyampaikan kepada keluarga untuk mendapat penanganan sedini mungkin sehingga tidak berakibat fatal. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua rakyat bangsa ini tidak ada yang kebal terhadap hukum. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Aris Lake.
2: Perwakilan IDI wilayah NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja memohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran terkait perlindungan nakes dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Selain itu, ia juga meminta pelibatan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan perlindungan nakes, penguatan sistem pengamanan di faskes dan mekanisme pelaporan, serta respon cepat terhadap ancaman merupakan hal penting yang perlu diterapkan dalam kebijakan perlindungan nakes. Permintaan ini disampaikan IDI NTT atas dugaan intimidasi yang dialami Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni hingga meninggal dunia pada beberapa waktu lalu akibat depresi.
3: Kami meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan kebijakan atau surat edaran Gubernur tentang perlindungan tenaga kesehatan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan ancaman dalam menjalankan tugas.

0: cinta.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur, Dr. Teda Litik menyebut, meninggalnya Dr. Ica sebagai alarm darurat bagi sistem keselamatan kerja tenaga kesehatan. PDUI NTT menilai peristiwa ini

0: 3 bagi seluruh dokter dan seluruh karyawannya yang menjadi para pekerja pelayan utama maupun pekerja di rumah sakit. Manajemen perlu memastikan adanya prosedur standar keamanan di dalam rumah sakit yang menjamin dokter dapat menjalankan pelayanan secara profesional dan aman. Saya tahu dulu saya project manager quality and race di rumah sakit Siloam Bali. Ada standar rumah sakit tentang ini. Jadi ini harus ditegakkan, dilaksanakan.
1: Lebih lanjut, PDUI NTT berkomitmen penuh mendukung proses investigasi yang dilakukan Kemenkes, Kepolisian, DPRD, dan Pemda TTU NTT untuk mendapatkan hasil yang objektif dan transparan sesuai hukum dan menjadi dasar perbaikan sistem di tanah Loba Morata. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus almarhum Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi pihak tenaga medis, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
4: Untuk sebagai seorang dokter, mungkin ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi harus saat kejadian itu terjadi. Jadi, mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan supaya pelayanan bisa lebih baik pada masyarakat.
3: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI ia mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa Dr. Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
5: Sebenarnya karena kasus ini ya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja jadi takut, karena kedepannya

0: kita mungkin sudah melakukan yang benar.
1: Meski demikian, kedua mahasiswa mengaku akan tetap mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yuyun Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andre Iskandar.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan.

0: Di ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
0: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan. Dan Aula Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini Kupang mau cetak baru, tapi yang lama tanam. Nah, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
2: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini bagaimana kelompok tani.
1: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di NTT terus mendapat dukungan. Namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
5: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pengatur, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang ditulis dengan marka pembina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
4: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja MTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
6: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWD KLLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
4: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
7: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wilasak bersama masyarakat. Komandan Korem 161

0: pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Empuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses ke Pepohon Desa. Danrem menjelaskan di Empuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Bunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
1: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Empuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Bunifa. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Empuang yang selalu dibandang-bandangkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
0: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Empuang Barat Daya Manase Sajang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
2: Target kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Empuang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
0: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
3: Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Gentaskin Batchi 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andre Iskandar.
4: Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoeki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.
5: Sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten terbesar ketiga

0: bisa terjadi. Karena itu kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program mahasiswa berdampak melalui KKN Terapi Generasi.
1: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.
2: Program

0: Pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui Festival Husndao yang digelar di Desa Tasilo, Kecamatan Luahulu. Kegiatan yang memadukan parade budaya hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
2: Festival Husndao resmi dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Rotendao di Desa Tasilo, Kecamatan Loahulu, Kamis 9 Juli 2026 sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Rotendao melestarikan budaya warisan leluhur. Dalam laporan panitia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan festival ini bertujuan melestarikan budaya Husndao, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan daya tarik pariwisata, memberikan ruang bagi para penunggang kuda, mendukung agenda perubahan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
3: Melestarikan budaya Husndao sebagai warisan budaya masyarakat Rotendao. Buang menumbuhkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap budaya dan tradisi daerah. 3. Meningkatkan daya tarik pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Rotendao.
2: Sementara itu, dalam sambutan

0: Timur yang telah membentuk identitas kita. Menjaga serta meneruskan nilai budaya kepada generasi akan datang.
1: Sementara itu, Bupati Rotendo Paulus Seno ketika diwawancarai RRI pada arena festival Musudeo menyatakan

0: berbagai media sehingga jumlah wisatawan dan pengunjung terus meningkat setiap penyelenggaraannya.
1: Kita mulai tahun depan, sudah rancang kalender tahunan untuk host. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Husdeo.
0: Pelaksanaan Festival Husdeo diikuti ribuan peserta atraksi parade kuda hias serta dihadiri oleh masyarakat lokal dan wisatawan luar negeri yang hadir menonton Festival Husdeo yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir. Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
3: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
4: Turnamen ini

0: berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
1: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
2: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
0: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2006 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengundang untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Saya Alotani.

0: ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga belia.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe.

Terus satukan informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat hari Minggu pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar? Semoga selalu semangat gitu ya, dan optimis menjalani aktivitas Anda. Ada saya Fongki yang bakalan temani Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah beta persiapkan untuk Anda. Nanti di pukul 17 lebih 42 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitar. Yeah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Hari ini semoga terus semangat gitu ya dengan aktivitas yang Anda kerjakan di hari Minggu malam ini, yang pastinya harus kumpul energi banyak-banyak memang. Karena apa? Karena besok mulai dengan aktivitas. Ada besok ya anak-anak yang mulai bersekolah, ada juga yang MPLS-nya sudah selesai dan atau juga yang besok akan melanjutkan dengan MPLS, yang pastinya kumpul semangat memang ini malamnya. Tidur lebih sedu, jangan terlalu mete karena besok ya sampai kerja mama tidur tertutup. Oke, pastinya pendengar Beta akan ajak Anda untuk bisa ya berkomentar, berpendapat tentang olahraga. Siapa yang song pernah olahraga? Dalam hidup ini song pernah olahraga capek deh. Yang pastinya pendengar, olahraga itu terlalu penting buat ketumpung fisik dan mental. Manfaat olahraga tidak hanya dukung ketumpung kesehatan fisik, buat ketong lebih bugar, lebih sehat, lebih semangat. Tetapi ternyata olahraga bikin ketong juga ketumpung kesehatan mental makin baik. Apalagi kalau ketong olahraga rutin. Ya, itu pasti bisa tingkatkan ketumpung stamina, napas lebih panjang, ketumpung daya tahan tubuh terlalu kuat, bahkan bisa mengatasi ketumpung stres, dan juga yang pasnya buat ketong hidup lebih lama gitu ya. Nah, olahraga ini apa ya? Mau jalan kaki kok, jogging, lari santai-santai. Kemudian juga apa lem? Ya, olahraga jenis apapun itu yang penting bikin ketumpung badan dong ada gerakan sedikit. Mau 15 menit, mau 30 menit, 1 jam, atau misalnya mau olahraga pagi kok, olahraga sore, yang pastinya ketong harus olahraga. Durasinya mau berapa lama juga yang penting ketong harus berolahraga. Kemudian kalau ketong mau jalan kaki, mau 5.000 langkah, 10.000 langkah, intinya ketong ada gerakan gitu ya. Gerakan kaki, tangan, kepala gitu ya, badan. Ya, Beta ajak Anda pendengar, kira-kira mana yang lebih Anda suka? Apakah olahraga sendiri? Atau olahraga dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat ya. Menurut Anda mana yang lebih baik? Olahraga sendiri kok, olahraga dengan kawan? Boleh Anda berkomentar di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152 WA juga bisa ya, kasih di komentar situ ataupun juga di telepon. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih Anda suka, olahraga sendiri atau olahraga dengan kawan? Beta tunggu.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain

Selamat malam pendengar, terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada sebuah penelitian. Jadi ini penelitian ini tentang olahraga. Salah satu jenis olahraga yang diteliti ialah jalan kaki. Wah, siapa yang di sini suka jalan kaki? Hobi sekali yang namanya jalan kaki. Di mana-mana, walaupun dekat tapi lebih memilih dengan jalan kaki. Ada yang tiap pagi, jam 5 subuh, semulai jalan kaki gitu ya. Ada yang sore-sore, jalan kaki. Ternyata dari ketemu kebiasaan jalan kaki, itu ada manfaat yang bisa kotong dapatkan. Jadi yang pastinya kalau kotong jalan kaki, itu bisa bantu kotong jaga kesehatan otak saat ketemu usia bertambah. Jadi ketika ketemu usia makin bertambah, ketemu otak juga bekerja dengan baik. Orang yang rutin berjalan kaki dengan kecepatan yang baik, diketahui tidak ya mengalami yang namanya demensia. Jadi gangguan daya ingat ini akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang jarang bergerak. Selain itu, pendengar, orang yang aktif berjalan juga alami penurunan kemampuan mengingat yang lebih lambat dan juga kondisi otaknya cenderung lebih sehat. Jadi senusa pakai olahraga yang mahal gitu ya, jangan perlu tunggu alat-alat olahraga yang mahal-mahal dong. Cukup dengan kotong meluangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk jalan kaki. Baik itu mau pagi ko, sore ko, yang penting kotong berolahraga. Tapi yang perlu kotong ya ingat bersama bahwa jalan kaki harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Kemudian lengkapi juga dengan makan-makanan yang bergizi, tidur yang cukup, rajin periksa kesehatan supaya badan dan pikiran tetap kuat. Ya besok masih ada waktu untuk kotong memulai hal yang baru daripada kotong menyesal di kemudian hari. Jadi dengan kebiasaan kotong ya lebih aktif, karena dengan langkah kecil ini hari bisa jadi investasi kotong pun kesehatan di masa mendatang. Ini malam belum ada yang bergabung ya, beta sudah posting ya di media sosialnya Pro 1, baik itu Instagram, di Facebook, kemudian di WA. Kira-kira dari olahraga yang sering Anda lakukan, Anda lebih suka mana nih? Olahraga dengan kawan atau olahraga sendiri? Ada yang berpikirnya

mau bikin apapun son pakai perasaan gitu ya. Mau ke mana, mau jalan jauh kok, mau jalan-jalan yang apa namanya dengan langkah panjang kok, langkah pendek kok, hanya keliling lingkungan ju, terserah beta gitu ya. Daripada deng kawan ini kotong, ih kemana kotong perasaan, nanti kotong jalan jauh dia bilang dia capek. Nah jadi ada banyak alasan gitu ya, kalau kotong mau olahraga sendiri kok, olahraga deng kawan itu pasti punya alasan berbeda-beda, ada yang pro ada yang kontra. Nah kalau anda kemana ya, kalau diberikan waktu untuk berolahraga, kira-kira anda lebih suka olahraga deng kawan atau olahraga sendiri? Boleh anda bisa berkomentar di Kupang sore ini. Yang pastinya anda bisa di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Dan beta juga tunggu anda di WA di nomor 0811 3820 9440.

0: Dan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Online yang bisa kita.
2: Ayo cepat sini, cepat naik ke sini, ayo makin tinggi, cepat, jangan berhenti.
3: Tunggu, woi, ada yang gua ambil di belakang sana.
4: Aduh, beta sampai kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
3: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sa, kami akan lindungi ibu.
5: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres,

0: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.
1: Dan kalau mau dengar, dengarnya di mana nih, Mas?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru, diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pulau Rote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi. Telukaman Lailona, sang penguasa langit dan alam semesta, selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telukaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telukaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
2: Selamat pagi sobat. Bagaimana sobat pun kabar hari ini?
3: Selamat

0: Terima kasih sobat.
1: Terima kasih Ju, karena yang mulia Sone pernah lupa datang berkunjung di Bepo Rumah. Oh iya, apa yang mulia waktu datang di sini ada sempat lihat ke Sonde? Beta deng masyarakat dompung sawah, kebun dengan binatang piaraan dong.
0: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, sobat dompung tanaman hijau, bagus. Ternak juga gemuk. Memangnya kenapa sobat?
1: Iya yang mulia. Beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pung padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus ketong pung binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pung badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
0: Bersyukur kalau begitu sobat. Beta juga senang. Itu artinya sobat dengan masyarakat pung usaha, kerja keras onde sia-sia, dan sekarang sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
1: Iya, betul yang mulia. Memang ini hasil dari katong semua pun kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena yang mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pun waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh yang mulia?
0: Ya, benar. Baik, kalau begitu sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam eh, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di Sobadong.
1: Iya yang mulia, yang mulia pung pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum yang mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan katong pung kesepakatan Ju, beta mau persembahkan untuk yang mulia, beta dan masyarakat dong pung perpuluhan dari semua ketompung hasil usaha selama semusim ini.
0: Baik, terima kasih sobat. Semoga kotong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang kotong subuat. Sampai jumpa sobat.
1: Iya yang mulia, pasti.
2: Seiring berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telukaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telukaman sebagai pemalas yang tidak menabur, tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telukaman.
1: Beta pikir-pikir selama ini Telukaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telukaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, katong mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas. Besan akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telukaman.
3: Ibu, kenapa kok ada siang hari besar nih Bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lai?
1: Son, DTOE, beta ada pikir ini persembahan untuk Telukaman nih. Beta pikir-pikir sampai jadi jengkel, marah nih, betul-betul tak lalu.
3: Kok memangnya Telukaman kenapa lai? Terus ketompong persembahan kenapa? Salah apa lai Bu?
1: Hei, memangnya Teh Odong selama ini sana pernah pikir kok, kalau kotong hanya karena bodoh dari Telukaman, sa. Dia sana pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir, dia penguasa langit, jadi kotong harus kasih kotong persembahan di dia terus. Wah, kalau begini terus parah.
3: Oh, begitu. Kok siapa yang buat kesepakatan, oh? Bu dan Telukaman, toh? Terus Bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang Bu mau apa?
1: Memang betul, Teh O. Beta dan Telukaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru Telukaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa. Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa. Sone bisa.
3: Iya, terus Bu mau kemana sekarang? Jangan marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
1: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk Telukaman. Dan jangan ada lai yang kasih persembahan hasil untuk Telukaman. Ini perintah. Nanti beta kasih tahu warga semua. Teh Oju, jangan kasih persembahan untuk Telukaman lai, eh? Sudengar?
3: Iya, Bu. Tapi Bu supikir dia pun...

0: akibat kosonde kalau Bu buat begitu tuh. Bu dong sebuat janji, abis itu baru Bu ingkar begitu. Awas, oh.
1: Akibat apa? Kotel Lukaman kan penguasa langit. Beta penguasa bumi. Mau apa? Beta sone takut.
2: Sobat, kenapa selama satu tahun ini Sobat Sonde pernah kasih perpuluhan di Beta Lai? Sobat lupa kok, atau kenapa?
1: Apa? Perpuluhan? Yang mulia Telukaman? Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, Beta mau iko bodoh sa deng itu kesepakatan. Kasih persembahan di Yang Mulia terus sa. Tidak Lai.
2: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
1: Yang mulia Telukaman, mulai sekarang dan seterusnya, Beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk Yang Mulia. Yang mulia pikir, Beta mau dibodohi terus-menerus? Tidak. Lihat, sa. Beta pun kekayaan, Beta pun lumbung semua sepenuh deng padi. Beta pun periuk, sepenuh deng gula air. Beta pun ayam, sa, bertaji emas. Ini semua, nih, karena Beta pun kerja keras. Jadi, Yang Mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di Beta.
2: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, Beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi, mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan Beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
1: Hah? Apa? Sonde ada hujan, sonde ada embun, hanya panas. Aduh. Beta sonde akan tak goyang. Dia penguasa langit, Beta penguasa bumi, Beta sonde takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. Ketong balia sana.
3: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan bahkan embun pun tidak pernah menetes ke bumi. Bencana kelaparan dan penyakit mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
0: Aduh, ini semua 2 tahun lebih sone ada hujan nih. Semua suka ring. Tanaman dong su mati, ternak dong justru mati semua nih. Aduh, kotong su kelaparan semua nih.
4: Itu su TOE. Tahu kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih? Tahu kotong semua nih salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
0: Hi, tahu le susi. Padahal kotong semua ada kerja ini sawah dan kebun dong ma. Kalau hujan sone turun nah kotong mah buat karmana su? Sone bisa apa-apa suma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering juga percuma sa. Sonde ada hasil.
4: Sonde bisa ada hasil suma. Kok air sonde ada na? Itu padi deng tanaman dong mau hidup kar mana? Makanya kotong semua mati kelaparan sa ni. Ampun ne. Suka ring lai, lapar lai, tambah deng penyakit lai. Mati su kotong semua ni. Tahu kenapa kok bisa begini eh?
0: Ini pasti karena kotong susone pernah kasih persembahan perpuluhan lai di Yang Mulia Telukaman. Makanya dia tutup pintu air semua, sonde ada hujan, sonde ada air. Nah kotong mau usaha kerja ju percuma sa.
4: Oh ah, betul suma. Kenapa kok ini Hakaman sonde mau kasih persembahan di Telukaman lai? Padahal kan dong suba janji toh. Awi, ini nih dia pun akibat su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru kotong semua yang tanggung dia pun akibat. Setengah mati su kotong, tahu sampai kapan panas terus nih eh?
0: Aduh, Beta sonde tahu lai. Tekotong pun binatang dong su mati semua, itu Hakaman justru sakit sampai son bisa bangun lai. Dia pun harta semua su abis. Terus, kotong na tinggal tunggu sa. Andia, ini karena kalau ba omong sonde pakai pikir, tambah deng su rasa diri hebat, nah begini su dia pun jadi, ancor semua.
3: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, Barulah ia ingat kata-kata dari Teluk Kaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Teluk Kaman, tapi Teluk Kaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Teluk Kaman menemui Hakaman.
2: Selamat pagi, Sobat.
1: Selamat pagi, Yang Mulia.
2: Kenapa Sobat belum pergi kerja? Padahal matahari sumo tinggi nih.
1: Minta ampun, Yang Mulia. Beta ada sakit nih, jadi beta sana bisa pergi kerja.
2: Terus, di mana Sobat penglumbung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
1: Mohon ampun, Yang Mulia. Itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
2: Lalu, Sobat pung ternak yang banyak dengan ayam yang bertaji emas itu di mana?
1: Itu semua susonde ada lah, Yang Mulia. Ada yang ketong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
2: Oh, begitu. Kenapa Sobat sakit dan lapar? Bukannya Sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah.
1: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Beta su berdosa, beta sombong. Beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk Yang Mulia. Beta pikir semua beta pun kekayaan ini hanya karena beta pun kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sonde tahu diri, Yang Mulia. Beta mohon ampun, Yang Mulia. Sekarang beta percaya Yang Mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
2: Sudah, Sobat. Hapus Sobat pun air mata. Bangun sudah. Yang penting Sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi hujan sumo datang. Selamat tinggal Sobat. Sampai ketong ketemu lagi.
3: Teluk Kaman bergegas pergi. Tak berapa lama hujan turun dengan lebatnya. Dengan turunnya hujan ini, lama-kelamaan Hakaman menjadi kaya dan makmur kembali. Namun Hakaman selalu ingat untuk tidak bermegah diri dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki, serta selalu mempersembahkan perpuluhan dari setiap hasil kerjanya kepada Teluk Kaman.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak sudah puas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Buang nasi, mama semua masak capek-capek, mau buang begitu sah?
2: Beta sukinyang na mama.
1: Kalau sukinyang, lain kali ambil sedikit sana ke. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sone bisa makan, karena sone ada makanan na.
2: Iya mak, beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
0: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman.

0: jadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
0: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan lagi.
3: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari.

0: setelah pengajuan.
1: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
0: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
0: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, apa, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih, baru walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musik. Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Masih tetap menjadi sebuah tradisi siang silip di gelap.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing.

0: Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Konsistensi paling itu sih, konsistensi. Gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
0: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan sanggir. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
0: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kupang malam ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Ya pendengar, di tengah kesibukan kerja, belajar dan juga memenuhi tuntutan keluarga hingga tekanan media sosial, banyak orang yang terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain tapi dong lupa memberi perhatian pada dirinya sendiri. Nah, tanpa disadari, kotong kadang menahan lelah, mengabaikan emosi, bahkan menganggap istirahat sebagai bentuk kemalasan. Padahal pendengar, mengabaikan diri sendiri dalam jangka panjang, itu dampaknya pada kesehatan mental, kemudian hubungan sosial, dan kotong punya kualitas hidup. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana juga kita mengenali tanda dan apa saja langkah sederhana untuk memulai dan juga mulai peduli dengan kotong punya kehidupan tanpa merasa egois. Kotong akan bahasnya bersama dengan narasumber malam ini. Via Zoom ada Kak Boni Ahani, MAKP Konselor, sekaligus pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens. Selamat malam, Kak Boni.
1: Ya, selamat malam, Kak Fongki. Suara saya jelas?
0: Sangat jelas, Kak.
1: Oke.
0: Bagaimana kabar?
1: Kecilan.
0: Pas, Kakak.
1: Oh, oke.
0: Kalau di YouTube bagaimana, Kakak? Aman ya? Oke. Iya. Ya Kak, kesibukannya apa nih Kak, kira-kira?
1: Bagaimana?
0: Kesibukannya gimana malam ini?
1: Oh, kesibukannya,
0: ini?
1: Ya. Mm-hmm. Ini lagi fokus ke anak-anak remaja sekarang, ke anak SMP konselingnya.
0: Iya. Nah Kak Boni, apa saja yang melatar belakangi, kenapa malam ini kita bahasnya soal mengenali gitu ya, mengapa kita sering mengabaikan diri kita sendiri nih?
1: Jadi latar belakang dari ini sebenarnya kami dari Yayasan Setitik Cahaya Gens ada membuat satu webinar tentang kelas diri yang diabaikan. Nah kenapa? Karena ternyata rata-rata di ruang konseling itu saya dapatkan memang selain di ruang konseling juga di seminar-seminar yang pernah diadakan, ternyata banyak sekali dari orang itu yang saya lihat belum terlalu mengenal diri mereka. Nah iya. Contoh sederhananya waktu saya membagikan kertas, coba kalian tulis kelebihan dan keterbatasanmu. Nah itu tuh biasanya sulit sekali, jadi paling cuma 1-2 apalagi ya Kak gitu. Jadi itu ternyata sulit begitu ya. Dan saya lihat memang dari sebuah penelitian yang dilakukan, ternyata penelitian itu menemukan jadi partisipannya ada sekitar 5.000-an orang. Dan penelitiannya itu memperlihatkan 80%, itu kurang lebih 80% orang yang diteliti yang mengaku mereka mengenal tentang diri mereka itu sebenarnya tidak mengenal diri mereka. Jadi si peneliti tanya nih, kalian cukup mengenal diri? Ya, saya sangat mengenal diri. Nah, tapi ternyata setelah ditanyakan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ternyata mereka tidak bisa menjawab sesuai dengan kondisi mereka gitu ya. Jadi akhirnya memang ada bias di sini. Jadi saya pikir ini sangat penting ya Kak Fongki, karena ini akan berdampak, pengenalan diri ini akan berdampak ke self-esteem atau kepercayaan diri seseorang, juga ke cara komunikasi dan juga efektif kehidupannya si orang ini gitu. Jadi ini efek jangka panjang maupun jangka pendeknya sangat-sangat banyak kalau seseorang itu kurang bisa mengenal diri. Ini yang jadi latar belakang kenapa tema ini malam ini
0: kita angkat ya. Oke. Jadi kalau kotong mau persepsikan mengabaikan diri sendiri dari sudut pandang kesehatan mental itu kayak kemana, Kakak? Apakah kotong lebih sungkan dengan kotong pung diri sendiri atau bagaimana yang dimaksud dengan mengabaikan diri sendiri ini?
1: Jadi mengenal diri sendiri, makasih ya Kak untuk pertanyaannya. Yeah. Mengenal diri sendiri itu lebih kepada bagaimana kita berrelasi dengan diri kita, gitu. Jadi pertanyaan sederhananya, misalnya kita punya waktu untuk bertanya, apakah kamu sedang baik-baik saja, Boni? Misalnya gitu, emosi apa sih yang kita rasakan hari ini, kayak gitu. Lalu apa yang men-trigger emosi itu? Seperti itu, misalnya saya tuh tadi lagi merasa marah sekali atau tersinggung atau sedih.
0: Yeah.
1: Tapi biasanya yang kita lakukan, kita cepat-cepat, nah sudahlah.
0: Kok hanya itu, salah begitu ya?
1: Kalau kita mulai mengabaikan dan kita mulai sibuk lagi dengan pekerjaan kita. Padahal biasanya yang terjadi ketika perasaan itu kita represi, akhirnya dia akan ada tetap di dalam diri kita gitu Kak. Jadi suatu saat dia seperti bom waktu ya. Oh, jadi ketika kita merepresi sebuah perasaan, menekan ya, merepresi atau menekan sebuah perasaan atau emosi, dia tidak akan hilang begitu saja. Kita pikir sudah hilang gitu dengan kita sibuk kerja, dengan kita sibuk untuk melihat fokus ke orang lain misalnya. Kita pikir kita sudah baik-baik saja, tapi ternyata dalam beberapa penelitian itu memperlihatkan kalau emosi itu tetap ada, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai tua pun mungkin emosi itu masih ada ketika kita tidak mengeluarkannya gitu Kak.
0: Oh, okay. Ternyata sebegitu jadi, parah kalau kita mengabaikan gitu ya. Sejujurnya yang kita alami itu misalnya kekecewaan, mungkin gitu ya, kita lebih ada orang yang melontarkan kata-kata yang tidak baik ke kita, lalu kita mengabaikan, kita anggap itu sesuatu yang itu biasa sah. Tapi itu justru apa namanya ya, hal yang tidak baik yang pastinya itu akan merugikan diri kita sendiri pada akhirnya ya, Kak Boni ya.
1: Iya betul, betul Kak Fongkin. Jadi akhirnya waktu kita tidak mempedulikan itu, kita mengabaikan perasaan-perasaan kita, pengenalan akan diri kita, justru berdampaknya mungkin orang pikir itu hal sepele gitu, karena dia sudah melakukannya bertahun-tahun, tapi ternyata ini bukan kata saya saja, tapi kata penelitian begitu ya, dan yang saya observasi di ruang konseling itu dampaknya itu bisa sampai bertahun-tahun gitu ya.
0: Yeah.
1: Waktu saya coba konseling misalnya ada orang yang akhirnya, oh iya Kak, kenapa ya saya sering marah-marah gitu kalau orang ini, ada seseorang yang menyebutkan sesuatu ini misalnya gitu. Jadi terkait sama masa lalunya, itu kok saya bisa marah sekali padahal kalau di orang lain itu biasa saja. Nah misalnya gitu. Nah ini kita bisa lihat kalau ternyata emosi itu tidak pernah selesai gitu. Dan kenapa kita harus aware sama diri kita? Jadi yang kayak tadi kembali ke definisinya, apa self-awareness itu? Ya itu relasi. Kita berrelasi dengan diri kita. Sama kalau saya mau berrelasi dengan Kak Fongki misalnya, saya akan lebih ingin tahu tuh menyapa Kak Fongki gitu, banyak bicara dengan Kak Fongki, berkomunikasi dengan Kak Fongki, akhirnya saya ngerti Kak Fongki itu orangnya kalau dikasih makan ini dia nggak suka nih, atau dia hobinya ini nih, saya jadi lebih mengerti gitu. Nah sama dengan diri kita, kalau kita kurang berkomunikasi atau berrelasi dengan, jadinya juga nggak ngerti diri kita gitu. Jadi orang nanya, kamu sebenarnya suka nggak? Nggak tahu gitu, mau kemana kamu habis sekolah misalnya, pusing Kak, tidak tahu Kak, ikut saya bapak mama saya gitu, atau kamu sebenarnya sukanya apa sih, mau apa gitu. Terus nanti dia mungkin jawab, ih bingung nih, terserah gitu. Nah contohnya gitu ya, jadi kita kurang peka sama diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri gitu.
0: Nah ini juga yang sering terjadi dalam kehidupannya Kotong. Itu Kotong lebih jaga orang lain pun perasaan. Jadi Kotong mengabaikan Kotong punya perasaan. Itu justru nebay. Jadi yang sebenarnya Kotong harus lakukan itu ketika apa ya, sesuatu yang mengganjal Kotong punya hati, itu sebaiknya Kotong omong langsung bebay ya, daripada Kotong diam ya kakak.
1: Kak, minta maaf, suaranya kecil bisa.
0: Suaranya kecil sekali ya?
1: Atau mungkin Biasanya tidak ada headset lagi.
0: Oke, okay, beta ulang ya kakak. Karena biasanya kotong itu lebih jaga orang punya perasaan ketimbang kotong jaga kotong punya perasaan.
1: Ya, betul.
0: Jadi lebih baik kotong langsung omong sah. Misalnya kotong punya perasaan sonde baik dengan orang yang melontarkan kata yang sonde baik dengan kotong, kotong lebih baik omong itu ya. Daripada beta yang sakit hati, lebih baik beta omong. Beta kayaknya sonde suka dengan kakak pun cara omong seperti itu. Daripada kotong harus jaga perasaan ya, kakak Boni
1: ya. Ya, jadi kadang-kadang juga kotong lebih peduli orang punya perasaan, kotong takut dia tersinggung, ya sudahlah. Akhirnya kotong sonde aware, ya kita tidak aware dengan diri kita sendiri ini sebenarnya saya suka atau tidak. Ya sudahlah, jadi saya melihat gini kak, jadi karena terlalu sering menyenangkan orang lain, terutama nih yang biasanya saya lihat itu para tokoh agama misalnya ya, karena mungkin jemaat atau umat minta untuk Pak Pendeta atau pastor atau apa ya, kiai itu harusnya standarnya begini nih, gitu, harus tetap tersenyum, harus tidak boleh terlihat marah atau emosional. Akhirnya mereka yang tadinya tidak enakan, tadinya sebenarnya tidak setuju misalnya, akhirnya mulai merepresi itu. Nah, ketika kita merepresi itu, yang saya lihat nih polanya jadinya dia terus saja pola berulang untuk menyenangkan orang lain tuh. Iya. Jadi pengen kok orang lihat beta ini baik-baik saja atau beta ini baik gitu, orang baik lah gitu, apalagi beta majelis misalnya misalnya boleh itu kelihatan betanya ini top kotor-kotor dong lah gitu. Akhirnya karena pola itu bertahun-tahun, akhirnya dia tidak tahu dia ini seperti sebenarnya siapa gitu.
0: Akhirnya jadi kayak manipulasi begitu ya.
1: Ya, akhirnya jadi orang melihat topeng itu untuk pribadinya dia, dan dia sendiri melihat ya topeng itu, jadi akhirnya kesulitan untuk mengenal diri. Nah, dampaknya akhirnya relasinya tuh tidak sehat. Nah, misalnya nih, saya di depan Kak Fongki karena saya ini public figure, atau misalnya ini contoh ya, misalnya saya pemuka agama atau saya leader gitu, akhirnya saya mau terlihat baik-baik saja di depan Kak Fongki gitu. Nah, saya represi nih perasaan saya. Ketika saya marah, saya tetap senyum. Ketika saya kecewa, sedih, saya tetap terlihat baik-baik saja. Nah, akhirnya kenanya di relasi. Waktu saya pulang ke rumah, ada misalnya istri atau suami atau anak atau teman atau kakak, adik, orang tua, ini coba men-trigger sedikit, lalu nih kenapa tadi model begitu, misalnya maksudnya cuma menegur, tapi kita karena sudah ada simpan marah dari kantor, misalnya dari yang sebelumnya, akhirnya marahnya kita itu bisa 2 kali lipat dari yang seharusnya. Nah, misalnya gitu, akhirnya berdampak ke relasi kita yang tidak sehat, terus mulai stres, kecemasan gitu, aduh nanti saya harus ngomong apa nih biar kelihatan saya kuat atau baik, nah misalnya gitu. Akhirnya lama-lama kepercayaan diri juga menurun. Jadi dampaknya itu sebenarnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Kita cenderungnya melihat ya biar saya diterima orang, tapi sebenarnya justru sebaliknya ya, lama-lama dampak yang paling kena itu memang orang sekeliling kita.
0: Iya. Gitu sih. Jadi Kak Boni, jadi sebenarnya salah kok sonde kalau kotong kayak misalnya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan sedih, kotong mengakui bahwa kotong ini dalam keadaan itu sebenarnya salah kok sonde, karena banyak orang yang ketika dia dalam keadaan yang seperti itu, tapi ada budaya yang bilang selalu kuat, tidak boleh mengeluh. Nah, itu apakah itu salah sebenarnya kalau kotong menganggap bahwa kotong ini sebenarnya orangnya lemah, beta ini dalam keadaan sedih begitu, daripada dia mengabaikan bahwa dia itu sebenarnya kuat begitu sebenarnya.
1: Jadi memang sebenarnya memang Belajar untuk jujur terhadap diri sendiri itu memang sulit ya Kak.
0: Iya.
1: Sulit gitu. Kita apalagi kita dibesarkan di dalam budaya yang kamu harus tampak kuat gitu. Apalagi kalau kamu laki-laki, kamu tidak boleh terlihat cengeng, menangis begitu. Menangis itu perempuan gitu ya. Yeah. Jadi itu bukan zonanya kita. Nah, memang perlu untuk tidak apa-apa gitu untuk mengakui itu yang tadi kayak Kak Fongki bilang tuh, jadi bilang sih kalau Beta nih memang Sone lagi baik-baik saja gitu, minta tolong ya, Beta lagi sedih misalnya, yeah, atau Beta lagi bisa kerjakan itu, walaupun pasti ya misalnya kita dikasih kepercayaan apa dan kita menolak begitu, pasti orang yang dapat jawaban itu dia akan kecewa, tapi lebih baik daripada kita berpura-pura kuat, akhirnya kita membuat diri kita semakin terpuruk dan akhirnya orang lain itu melihat bahwa kita baik-baik saja dikasih lagi pressure lagi misalnya begitu, jadi akhirnya kita semakin lagi tenggelam gitu ya, tertekan gitu. Nah, jadi nanti ini akan efeknya kemana-mana gitu. Memang penting untuk kita belajar untuk mengakui ke orang lain, mengakui ke diri sendiri bahwa saya punya limit sampai di sini gitu. Itu salah satu self-awareness yang langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil untuk lebih mengenal diri kita dan mengasihi diri kita gitu ya. Bukan self-center juga, bukan apa ya orang bilang tuh NPD istilah sekarang, padahal itu sebenarnya istilah psikologi ke penyakit ini ya, bukan, tapi kita mengasihi diri kita. Kalau di iman Kristen kan dibilang kasihilah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri tidak kita kasihi gitu Kak. Jadi kalau kita lebih kelihatan mengasihi orang lain daripada diri kita sendiri, berarti ada yang salah.
0: Ada disitu. Yang salah. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi Kak Boni, apakah itu tidak mengesampingkan resilience atau daya juang gitu ya? Misalnya kita kan dalam keadaan terpuruk nih. Kita kan maunya punya resilience nih, kita mau punya daya bangkit, daya juang daya nih. Apakah tahan. Dia daya tahan? Apakah itu tidak mengesampingkan seperti itu kalau kita mau jujur li bahwa Beta ini sedang dalam keadaan sonde baya-baya, jadi bosan jangan ganggu-ganggu Beta loh gitu. Kak Boni.
1: Kadang-kadang itu diperlukan memang istirahat dulu baru bangkit lagi ya, kalau di kacamata saya gitu. Jadi ada di bukunya Seven Habit, punyanya Stephen Covey, dia bilang ada dua orang pergi untuk membabat hutang gitu, dan dua orang ini dikasih waktu yang sama. Yang satu orang si A ini dia tidak kenal istirahat, dia babat terus, gitu, saya bisa gitu. Dia pukul terus itu pohon dong, dia tebang satu persatu. Yeah. Tapi yang si D ini dia pukul beberapa, terus setelah itu dia istirahat. Nah, hasilnya ternyata waktu berakhir si D ini yang dapat paling banyak dan yang paling bagus gitu. Jadi ada saat dimana memang kesimpulannya ada saat memang kita istirahat atau kita mengakui kalau kita itu ada keterbatasan, belum berarti kita itu tidak mampu atau tidak bisa bangkit lagi gitu. Oh, kita hanya mengambil waktu untuk take a break gitu ya, jadi beristirahat dulu untuk menghimpun tenaga untuk kedepannya. Mungkin itu bisa menjawab nggak Kak?
0: Siap.
1: Maksudnya resilience itu tidak selalu kita dan mengidentifikasi dengan kita harus terus bergerak begitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau dari kacamata saya, resilience itu kamu bisa jatuh tapi nanti kamu atau kamu diam sebentar, lalu kamu bangkit melentingnya lebih tinggi gitu. Daripada melenting-melenting akhirnya
0: pusing.
1: Dia tidak melentingnya itu kurang tinggi kan. Biasanya kalau kayak katapel itu kan dia harus mundur dulu. Ya kan?
0: Betul. Daya jangkaunya
1: dalam baru dia melenting lebih tinggi daripada yang begini-begini deh. Cuman sedikit sah.
0: Siap. Dipun daya bantingnya kuat gitu. Belum kuat ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Boni, kita akan lanjut lagi ya di sesi yang kedua ini. Beta ajak pendengar yang mau ya cerita-cerita gitu ya terkait dengan hal mengabaikan diri sendiri, boleh ya, ada Kak Boni di sini yang bantu Anda untuk bisa memberikan pencerahan gitu ya terkait dengan mengabaikan diri sendiri. Ternyata kalau koton terlalu mengabaikan diri itu dampaknya tidak bagus ya, tidak baik seperti yang tadi Kak Boni katakan. Nah, beta ajak Anda untuk bisa bergaung bersama Kotong ini malam di line telepon 0380-825-44 atau 84-3-1-1-5-2 setelah pariwara berikut ini.
2: Terus 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.id. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mama, kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
4: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
3: Ih, Mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru Mama percaya.
4: Kakak pun maksud?
3: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh Mama dengar. Coba Mama bawa mood.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yang pastinya malam ini Anda tidak kesepian seperti lagunya Vira tadi, karena Beta dan juga Daka Boni temani Anda kali ini dalam rangkaian Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas. Kita bahas soal mengapa kita sering mengabaikan diri sendiri. Tadi sudah terjawab sama Kak Boni, ternyata bahwa mengabaikan diri sendiri itu ada begitu banyak dampak negatifnya. Ya Kak Boni, jadi sebenarnya kalau ya kita mau lihat bahwa ada juga ya pengaruh dari media sosial nih terhadap kecenderungan membandingkan diri dan juga mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah, sebenarnya dari Kak Boni sendiri menilai seberapa besar sih pengaruh dari media sosial ini, Kak Boni?
1: Iya, jadi makasih Kak. Jadi memang pengaruh media sosial saat ini membuat hidup kayak dikejar-kejar juga ya, kayak kita melihat, oh ini ada berita ini, kita ikuti, terus misalnya yang suka scroll-scroll media sosialnya artis, misalnya kita lihat, oh dia lagi punya tas branded baru misalnya, atau ada isu apa, jadi kita sibuk untuk melihat sesuatu di luar diri kita gitu. Jadi informasi pribadi orang lain, kita sibuk menilai, menghakimi juga mungkin kadang-kadang gitu. Segala sesuatu tentang orang-orang atau peristiwa di sekeliling kita, tapi kita tidak aware dengan diri kita nih. Kita akhirnya kesulitan untuk bertanya pada diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri, apa sih yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan saat ini, saya butuh istirahat atau tidak. Kita kejar karir kita misalnya, kita ingin mencapai standar tertentu, terus kita waktu istirahat kita bukannya refleksi diri, tapi kita sibuk untuk melihat diri orang lain. Nah ini akhirnya memang kesulitan, jadi saya lihat memang perkembangan semakin kesini, semakin sulit orang untuk bertemu dengan diri mereka sendiri gitu, apalagi kalau ada trauma atau luka-luka gitu. Sama kayak fisik, kalau kita terluka kan kita tidak suka ya, itu kok kayaknya gak enak gitu, tidak enak gitu, soalnya enak. Jadi akhirnya kita kalau di luka fisik karena kelihatan, kita cepat mengobatinya, tapi karena di luka psikis tidak terlihat, jadi kita mencoba untuk mengabaikan dan berharap itu akan berlalu. Padahal yang tadi, semakin kita menekan atau membiarkan emosi itu ada, dia bukannya hilang, walaupun ada waktu yang akhirnya memisahkan juga, yang akan berlalu, tapi emosi atau luka itu akan tetap ada gitu. Jadi memang apalagi generasi sekarang disebut generasi strawberry lah, nah, apalah ya, kalau saya perhatikan ya itu karena seringkali mengabaikan diri sendiri dan sudah tidak punya waktu untuk diri ya, jadi lebih kepada sesuatu di luar dirinya.
0: Baik.
1: Fokusnya.
0: Iya. Jadi Kak Boni, kita sudah mengetahui tentang mengabaikan diri ya. Lalu bagaimana nih kira-kira cara sederhana untuk mulai kita mengenali kotompung diri dan juga memenuhi setiap kebutuhan diri tanpa merasa egois nih Kak Boni?
1: Oke Kak. Tadi saya tidak terlalu bagaimana cara untuk mengenal diri ya.
0: Iya, bagaimana cara untuk ya kotong mulai mengenali kotong diri dengan memenuhi kebutuhan diri tanpa merasa egois begitu.
1: Ya, jadi bangunlah batasan yang sehat itu. Okay. Yang Beta sering perhatikan, khususnya di Kupang ya, di NTT, yang Beta tidak tahu ya kalau yang di luar itu, ya pasti ada juga gitu isu-isu batasan itu. Ada yang bertanya, batasan itu apa Kak? Jadi kalau batasan itu bicara tentang, kotong tahu kotong punya batas kemampuan tuh sampai di mana, dan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kotong lakukan untuk orang lain. Gitu. Apa yang menjadi kotong tanggung jawab dan apa yang bukan menjadi kotong tanggung jawab. Nah misalnya saya kasih contoh, kayak anak punya PR gitu, lalu mamanya yang mengerjakan. Nah itu kan walaupun orang tua, tapi itu mengambil tanggung jawab dari anak. Si anaknya. Misalnya itu contoh sederhana ya. Yeah. Jadi akhirnya batasan si anak diterobos, orang tua akhirnya yang menjadi batasannya dia menerobos. Boleh menolong tapi bukan mengerjakan. Nah, misalnya gitu, itu hal sederhana. Ada juga yang misalnya karena anaknya suka sekali minta sana sini dari kecil, misalnya disediakan gitu ya, orang tua tidak mampu pun akhirnya hutang di mana-mana demi si anak. Nah, misalnya itu kan menyalahi batasan. Nah, jadi kita itu sudah contoh ekstrim ya, tapi maksud saya adalah bangun batasan yang sehat, lalu bisa juga dengan journaling. Journaling itu kotong mulai kasih waktu ke diri sendiri untuk mencatat hari ini, misalnya beta merasa, kok beta rasa ini soalnya jelas begitu marah, soalnya jelas kenapa. Nah, coba ingat-ingat apa yang membuat kita itu tersulut emosinya gitu, mencatat gitu ya. Saya punya aplikasinya itu bisa untuk nanti dia tanya gitu, emosi kamu hari ini apa. Nah, itu sangat membantu. Jadi misalnya bahagia atau bingung atau kecewa atau apa. Nah, kalau yang belum ada aplikasinya bisa juga gitu, catat, journaling gitu ya.
0: Kenapa kotong? Kenapa
1: kita semakin
0: Kak Boni, ya, Kak? Kenapa kotong harus mencatat kayak tadi Kak bilang dalam bentuk jurnal itu? Seberapa pentingnya Kak buat kotong kesehatan mental? Apakah dengan kotong mencatat itu, kotong mencurahkan semua kotong punya seluk beluk dong di dalam itu jurnal?
1: Iya, bisa Kak. Jadi kotong menuangkan kotong perasaan di situ. Karena sebelum, misalnya kita belum dapat orang ini yang kayaknya kotong belum percaya orang lain untuk bercerita, ya ceritalah pada jurnal itu. Dan yang kedua, itu akan menolong kotong untuk yang tadinya abstrak di dalam otak sekotong pikir, terus kotong abaikan. Nah, kalau kotong tuliskan, kotong lebih konkret gitu ya, kotong lebih lihat, oh iya ya, beta tuh tadi rasa bingung gitu. Tadi tuh beta rasa bingung waktu orang bertanya tentang ini, kenapa ya? Padahal itu jawabannya sederhana ya, misalnya begitu ya. Jadi jurnal itu membuat konkret apa yang abstrak yang kita pikirkan, itu yang pertama. Yang kedua, kotong juga bisa dengan sadar menuangkan perasaan-perasaan gitu. Walaupun memang belum sepenuhnya, tapi setidaknya kotong ada wadah begitu untuk mencurahkan kotong punya unek-unek atau emosi gitu. Yang suka menulis jurnal biasanya nanti dia kasih narasi lebih panjang gitu. Tapi kalau yang tidak suka menulis, dia hanya tulis poin-poinnya, it's okay. Tapi poin pentingnya, kotong mulai belajar untuk mengenal, berelasi dengan kotong sendiri, dengan bertanya pada diri, apa sebenarnya yang beta rasakan hari ini. Itu akan sangat-sangat menolong. Kelihatan sepele ya Kak, tapi itu akan sangat menolong untuk mengenal diri, untuk aware sama diri sendiri. Oh, ini beta nih kayaknya dari tadi nih gampang marah nih, kayaknya dia lagi stres nih, dia berhenti loh. Ya gitu, akhirnya pergi misalnya self healing. Misalnya ada yang suka hobinya menanam, dia menanam lah gitu. Kalau sudah muncul hal-hal itu ya, misalnya gampang marah, susah tidur, nah itu kan bisa diketahui kalau kita punya waktu dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ambil waktu untuk mencatat, lalu mulai oh iya ya, kayaknya sudah mulai burn out nih, mulai stres nih, mulai depresi nih. Nah, lakukan yang menjadi hobi, jadi ada me time dengan diri sendiri gitu. Itu bisa kalau journaling sih Kak.
0: Baik. Lalu di posisi seperti apa Kak Boni kotong harus cari bantuan dari konselor atau tenaga profesional?
1: Jadi ya Kak, jadi ketika kotong itu sudah terluka dan akhirnya kotong sudah bisa kenal ya kotong sendiri itu. Gitu. Okay. Jadi kotong bingung ini kenapa biasa sering marah-marah. Ada tuh saya pernah punya pengalaman teman saya, hamba Tuhan gitu, dia 3 bulan tuh tidak bisa tidur gitu ya. Jadi kenalah dirimu gitu, jangan hanya mengabaikan biasa nih ada orang tuh sana bisa tidur ke beta misalnya, jangan gitu. Karena biasanya berawal dari itu ya. Jadi hati-hati, jangan abaikan apapun walaupun gejalanya kelihatannya sedikit berubah, yeah. Tapi menurut kita itu sepele, itu tidak sepele gitu ya. Misalnya susah tidur, mulai mudah tersinggung, mulai mudah marah begitu. Yang harusnya tidak marah kita jadi marah gitu, dan orang kasih feedback, kenapa kalau mulai suka tersinggung nih, atau kenapa kalau mulai suka lupa-lupa nih ya. Lupa-lupa itu bukan faktor U juga ya. Sebenarnya bukan ya, itu bisa juga karena
0: faktor lain.
1: Coba lihat ya, perhatikan diri kita, biasanya ada stres tuh biasanya jadi gampang lupa. Tadi kunci motor di mana? Ntar lebih simpan kunci di mana ya, padahal atau kacamata di mana padahal ada pakai.
0: Ntar di kepala.
1: Atau bulpen di sini. Taruh bulpen, simpan bulpen di mana ya? Nah itu contoh-contoh, itu sebenarnya ada bagian dari diri kita yang sudah kasih alarm tuh. Kamu lagi tidak baik-baik saja, dan itu bisa ditolong cepat kalau kita peka. Nah, tapi kalau kita tidak peka, kita anggap itu biasa, lama-lama akhirnya ke depresi, dan itu memang butuh untuk datang ke profesional. Nah, kami punya kelas, yang kelas konseling ini kami berharap nanti para pendengar yang tertarik ya, saya dorong untuk mengikuti kelas ini, karena di kelas ini ada kurikulum-kurikulum yang akan menolong kita untuk mulai mengenal diri kita, misalnya inner child. Apa sih inner child saya yang terluka itu di bagian mana, lalu genogram misalnya, apa sih yang menjadi pola yang berulang dalam keluarga besar yang terulang di dalam keluarga baru saya, atau yang berdampak hingga saya dewasa gitu. Lalu self-awareness itu apa? Lalu bagaimana cara meningkatkan self-awareness? Nah, ini beberapa poin sudah saya buka di Ngobras ini, tapi kawan-kawan yang mau ikut, mau lebih mengenal, itu ada di kelas counseling, itu sangat menolong untuk terutama kita yang menjadi penolong, misalnya guru atau untuk yang pemimpin. Waktu kita berrelasi dengan orang lain, mau menolong orang lain, kita akan lebih maksimal ketika kita mengenal diri kita.
0: Okay.
1: Kita akan lebih mudah mengenal diri orang lain waktu kita mengenal diri kita sendiri.
0: Dan terakhir nih,
1: gitu,
0: Kak Boni, terakhir ya, apa pesan Kak Boni kepada pendengar ini malam yang merasa, aduh, beta nih lelah dengan semua situasi, kehilangan semangat, terlalu sibuk urus orang lain hingga lupa menjaga depung diri sendiri nih, Kak Boni.
1: Bagaimana, Kak?
0: Ya, pesan apa yang perlu disampaikan kepada pendengar? Oh. Kalau misalnya ini malam dong rasa kayak kehilangan semangat, terlalu sibuk dengan urusan orang lain ketimbang dia jaga depung diri sendiri nih, Kak Boni.
1: Ya, mulai untuk coba jujur sama diri sendiri ya. Coba ambil waktu dulu sebentar, rehat sejenak gitu. Karena saya lihat memang ada juga pola-pola yang kalau istirahat tuh kayak dianggap berdosa, atau istirahat itu dianggap tidak baik begitu, harus kerja terus kayak gitu. Padahal tidak ya, kalau iman Kristen kan kita lihat polanya Tuhan, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat gitu. Padahal dia Tuhan. Terus kita nih kadang-kadang lebih mau jadi lebih dari Tuhan gitu. Hari Minggu pun kerja misalnya kayak gitu ya. Tidak ada waktu untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau sudah burn out, merasa stres, coba ambil waktu sendiri. Nah, kalau memang butuh orang untuk sharing, dan kawan-kawan dong bingung kalau mau curhat di ini, nanti dia tapi orang lain, cerita ke orang lain. Nah, bisa hubungi Ketong di Titik Cahaya Games di 08133770355. Kita ulangnya 08133770355. Ini Ketong WhatsApp-nya WA atau DM ke setitikcahaya.kupang. Dan kami punya kode etik itu ya Kak, jadi kode etik profesional untuk sebagai konselor, psikolog itu tidak memberikan bocoran tentang apa yang diceritakan ke orang lain, jadi bisa dipercaya gitu ya. Jadi jangan khawatir, rahasia Anda akan di keep begitu. Okay. Jadi kakak-kakak dong, adik-adik dong yang merasa mulai sudah cemas, kena panic attack begitu, jangan sepelekan ya. Mulai self awareness-nya dibangun dari sekarang. Coba lihat diri sendiri, Betani lagi rasakan apa yang men-trigger, emosi yang dominan tuh apa. Ini Beta sebetul kesonde. Jadi terus bertanya 5W itu ya. Mm-hmm. Jadi kenapa, mengapa, apa gitu, itu akan membantu kotong untuk mulai aware dengan kotong pendiri, mulai membantu kotong untuk berelasi dengan kotong pendiri, dan itu akan sangat menolong untuk kotong memaksimalkan potensi yang Tuhan suka kasih di kotong, karena kotong yeah. lebih tahu tentang siapa kotong kayak gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau memang sulit bisa join di Setitik Cahaya, bisa juga teman-teman dong daftar di acara kami di konseling diri yang diabaikan ya. Jadi seringkali kita mengabaikan bagian-bagian diri kita itu. Nah, bisa ya tanggal 28 Juli online kok. Jadi online, nanti pembicara-pembicaranya itu ada konselor dan psikolog. Dan kami berharap ini bisa menolong kawan-kawan atau para pendengar setia RRI Kupang untuk lebih mengenal diri, lebih aware terhadap kesehatan mental. Karena hari-hari ini memang kesehatan mental tuh booming. Kenapa? Karena itu ya, ritme teknologi yang semakin cepat gitu. Kita harus percepatan, misalnya harus ikut pace-nya atau kecepatan dari teknologi, kita lupa akan diri sendiri, kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Jadi bagi kakak-kakak dong, jangan sungkan-sungkan, nanti bisa langsung klik di TikTok-nya Setitik Cahaya atau Instagram, atau hubungi di nomor WhatsApp tadi untuk mendaftarkan diri.
0: Oke, Kak Boni, terima kasih banyak ya buat cerita-cerita ini malam. Luar biasa, iya, semoga kita semakin menjaga kesehatan mental kita gitu ya, dengan tidak mengabaikan ya diri kita sendiri hanya untuk kesenangan orang lain. Terima kasih Kak Boni, selamat malam, sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya.
1: Terima kasih Kak Pongki, selamat malam semua.
0: Ya, jadi pendengar, mengasihi

101.1 RRI Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3111.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo, selamat malam pendengar, kembali lagi beta hadirkan untuk Anda ini malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sudah beberapa hari ini kita lebih dulu memulai ruang rindu yang biasanya kita mulai di jam 9 malam. Ya, sorry, di jam 10 malam. Untuk kali ini kita kasih mundur sedikit di setengah 10 sampai di jam 11. Otomatis Anda punya banyak waktu untuk bergabung bersama Pro 1 malam ini di ruang rindu sampai

52. Atau pendengar, untuk Anda yang malam ini bergabung juga boleh di line WA kami, telepon, WA juga boleh di nomor 0811 3820 9440. Ini malam Beta ada lagu-lagu yang bisa Anda nikmati bersama dari koleksinya Mayang Sari. Dia pengjudul Seberkah Sinar.

Ardila dengan judul lagunya Cinta Diantara Kita. Selanjutnya pendengar ada Ebit GAD yang bakal juga temani Anda di malam ini dengan judul lagunya Cinta

Dan satu lagu lagi yang Beta bakalan putarkan untuk Anda dari koleksinya Hetikus Endang, judul lagunya Katakan Sejujurnya.

Jadi itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda nikmati malam ini di Ruang Rindu edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Sekali lagi beta sampaikan beberapa line yang bisa Anda hubungi di Pro 1 malam ini. Line telepon 0380-825-444 atau juga bisa di 843-1152. Dan di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang malam ini lagi beristirahat, yang lagi duduk-duduk santai sambil membaca buku mungkin, ataupun juga yang lagi duduk merenung gitu ya, seperti apa kegiatan besok ya, ataupun juga situasi ujian besok, ataupun apalah yang semua Anda kerjakan besok hari, semoga berjalan dengan lancar. Satu koleksi lagu beta putarkan dari koleksinya Mayang Sari dengan Seberkas Sinar untuk Anda sambil menemani aktivitas dan juga menunggu atensi Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, itu dia. Pendengar, dua lagu Beta sudah putarkan untuk Anda malam ini dari koleksinya Mayang Sari dan juga Yuni Syara, Kau Selalu di Hati. Ya, pendengar, bicara soal selalu di hati, itu otomatis kita langsung ketebak bahwa yang selalu di hati itu adalah orang yang terbaik. Ya, seringkali kita mengabaikan hal yang seharusnya tidak perlu kita taruh dalam hati gitu ya. Padahal yang selalu di hati adalah hal-hal yang tentunya baik. Karena tadi dari perbincangan di Ngobras ya, sesuatu yang kita simpan di dalam hati, hal-hal negatif itu juga berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi yang pastinya bahwa hal-hal yang kita taruh dalam hati itu adalah hal-hal yang baik, yang positif, yang membawa energi positif bagi diri kita. Ya, biar itu juga bisa jadi insight buat kita masing-masing. Baik, pendengar, Beta masih terus putarkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia. Dan Beta masih ajak Anda untuk bisa bergabung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, Beta masih punya lagu dari Niki Ardila dengan judul lagunya Cinta di Antara Kita. Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rerumputan. Obi Mesak Natalia, kemudian Tantu Yahya dengan Kasih Kembalilah. Dan terakhir adalah lagu dari Hetikus Endang dengan judul lagunya Katakan Sejujurnya. Silakan buat Anda pendengar yang mau bergabung, 3 line telepon, 1 pesan singkat. Beta masih tunggu yang mau bergabung silakan di 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di WA 0811 3820 9440.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari

0: nomor lagu untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang. Dan untuk lagu-lagu yang belum sempat beta putar, beta akan putarkan untuk Anda. Jadi yang mau bergabung silakan di line telepon 0380825444 atau WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Seperti biasa ada lagu dari Ebit GAD, Obi Mesak, Tantu Yahya dan juga Hetikus Endang. Dan yang sudah bergabung langsung saja beta menyapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Kak Fongki.
0: Malam
1: ini
0: juga.
1: Ini Kak Fongki yang suara yang paling unik.
0: Apa kabar kakakku di bumi dan di surga?
1: Di bumi dan di surga, di langit bagaikan di bumi juga tetap aman dan terkendali. Baik, kakak.
0: Iya, kakak. Puja. Ini malam. Ya. Beta ada lagu dari Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rumputan. Ada Obi Mesak, Natalia. Kemudian Tante Yahya, Kasih Kembalilah dan Katakan Sejujurnya dari Hetikus Endang. Kira-kira yang mana?
1: Yang nomor 2 tadi siapa?
0: Itu ada Ebit GAD.
1: Lain lagi, satu lagi. Satu.
0: Oh, Obi Mesak, Natalia.
1: Iya. Obi Mesak. Lagu ini sama salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Spesial buat Fungki yang lagi bertugas, sukses selalu. Jangan lupa ya like di TikTok supaya kita lagi ikut bergabung. Selamat malam dan bye-bye.
0: Bye. Terima kasih orang Bintuni. Kakak Puja di sana yang sudah bergabung. Selanjutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Toh Fongki.
0: Halo, selamat datang.
2: Ruang Rindu berbagi rindu dengan Toh Fongki yang ganteng, tidak sombong, rajin menabung, dan rajin berdoa.
0: Amake. Ini tak lalu ini.
2: Iya, boy.
0: Ini dengan Bung Miller,
2: Iya betul.
0: Gimana kabar Bapak? Sehat kok?
2: Hai, kotong di sini dingin kakak. Memang puji Tuhan, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Toh Fungki tetap sehat dan diberkati Tuhan dalam semua aspek kehidupan ini.
0: Amin.
2: Iya. Dan tetap semangat kakak.
0: Pasti.
2: Tadi beta ada hanyut ini kakak putar Meriam Belina tadi tuh.
0: Oh iya, siap. Kotong semulai dari jam 9:30 tadi.
2: Oh begitu, Beta pikir ini mulai dari jam 10.
0: Santai, beberapa hari ini, kayaknya semua satu minggu nih. Mulai sekarang.
2: Oh berarti tiap hari mulai dari 9:30 kok kan?
0: Betul, sampai jam 11.
2: Oh nah mulai besok besok gabung dari 9:30 sudah.
0: Mantap, betunggu oh.
2: Iya kakak, yes. Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rerumputan.
0: Rumputung su kering bapak.
2: Awe botong di sini bolong kering kakak na.
0: Awe, kemana nih itu yang sampai di sana masih musim hujan terus.
2: Iya sonde, di sini kan dingin toh kakak.
0: Ah, siap.
2: Air cukup banyak, jadi memang dia tumbuh terus nah.
0: Oke, bapak ini mau kirim salam buat siapa nih?
2: 5 orang eh.
0: Iya.
2: Salam yang pertama ini kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Yang kedua ini ada kakak Ferry di Soe. Yang ketiga ini ada Itoria di Jakarta. Yang keempat kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah kakak.
0: Iya.
2: Dan terakhir untuk Bapak Yahuda di Onikos kakak.
0: Oke.
2: Yang lain nanti bisa besok le kakak di 9:30.
0: Iya.
2: Terima kasih kakak.
0: Terima kasih bapak.
2: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
0: Shalom. Terima kasih bapak Miller di Oepura yang sudah bergabung. Dari Oepura kita terbang langsung ke Kampung Aman Soe. Ada kakak Ferry di sana. Selamat malam kak Ferry.
3: Selamat malam,
0: Pak. Iya, ke mana kabar, kakak sehat?
3: Maka sufuk
0: dong, awe. Tak lalu ya, Ma. Nah, kakak mau lagu yang mana?

0: Siapa?
1: Obi Mesat.
0: Obi Mesat. Oke, ini lagu buat siapa?
1: Salam pertama untuk aku jadi bintang nomor lewa. Kami dari Pura nomor lewa. Kota ini. Jadi kita jadi bintang.

nomor kantor ini ada error gitu ya. Bisa bergabung saja di 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung. Oke, Beta kembali putarkan dua nomor lagu langsung ya. Dari Natalia, koleksinya Obi Mesak dan Ebit Gade.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
2: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Ya, dua lagu sudah beta putarkan dari Obi dan juga dari Obi Mesak dan juga ada kakak dengan Ebit GAD, dan itu otomatis masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda gabung malam ini. Oke. Halo, selamat malam.
1: Malam Kak Fungkelete.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Andesko.
0: Bapak Andesko.
1: Iya.
0: Apa kabar Bapak?
1: Kabarnya baik, buruk, sama berjalan.
0: Asik. Desa dong ke mana? Aman-aman.
1: Biasa-biasa.
0: Ya, Bapak Andes, kotong ini malam, bukan ini malam, beberapa hari ini kotong ruang rindu suka kasih mundur sedikit di setengah 10 sampai jam 11.
1: Itu setahun.
0: Setahun mau diam-diam saya.
1: Iya, nanti kita pakai telinga dulu.
0: Oke, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu ikutan,
0: Oh, lagu ikutan.
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat?
1: Tapi begini, kotong ke?
0: Ya.
1: Landasan idil berkilau terus siang malam untuk generasi yang masih ini. Kalau bisa, landasan konstitusional juga ikut berpartisipasi landasan idil supaya generasi yang masih bisa tahu. Salamnya untuk semua para pendengar semua. Umi dari Kausapura, selamat malam. Apa ini ditilang, bagaimana ini pendidikan non formal di sana, apa ini sana.
0: Iya.
1: Yang berikut Neneng di Cawang Reknamo, Ibu Dinda di Bogor,
0: iya.
1: Kakak Ayu di Maluku Tengah, dan semua pendengar setia RI, RI Netor, di seluruh penjuru Nusantara, selamat malam saja, salam sejahtera untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Dan Kapungki yang bertugas, Tuhan lindungi sampai akhir siaran.
0: Amin. Terima kasih, shalom, selamat malam untuk Bung Andesko yang baru saja turun. Yap. Kita sudah melangkah di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita lanjut lagi yang sudah bergabung. Selamat malam.
2: Malam malam Kak Bongki.
0: Halo Aldo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Cecilia Kak Bongki.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
2: Baik, tadi malam saya mau gabung karaoke punya bisa. Oh. Punya nama punya bisa nah.
0: Kenapa?
2: Tadi malam saya mau gabung karaoke tuh, tapi line telepon itu tidak bisa masuk, nah.
0: Line telepon yang mana yang?
2: Line telepon nomor 380 tuh.
0: Oh iya.
2: Dua nomor itu yang tapi yang tidak bisa masuk itu.
0: Sun bisa ya?
2: Iya.
0: Oh nanti kita kesampaikan ya.
2: Bawahnya jaringan mungkin kalau mungkin.
0: Iya.
2: Saya okay. Pro 1, pro 4 coba gitu nah.
0: Oh
2: iya. Ya, kalau di nomor biasa ini nomor apa ini bisa?
0: Bisa ya. Yeah. Yeah,

0: yang nonton rumah itu ada mungkin terganggu kali.
1: Baik, baik, nanti kita sampaikan.
0: Kemarin kan dengan Maerika saya gabung ada masuk itu, tapi kenapa dari tadi sore saya telepon Kak Tero dan masuk tadi malam juga gitu sama-sama masuk.
1: Iya, siap.
0: Oke, itu informasinya dari saya.
1: Makasih banyak sudah kasih info. Iya. Lanjut Kak.
0: Lagu apa?
1: Ada lagu dari Tanto Yahya, kemudian Hetikus Endang dan Rati Purwasi.
0: Yang terakhir tuh kak.
1: Boleh boleh, siap.
0: Tolong buat emas semua sah. Gimana kapan kita bertukar pelajar? Ya, makasih
1: malam. Malam juga, terima kasih Kakak Sisil di Mantasi. Selanjutnya ada Ibu Natalia. Selamat malam Ibu Natalia.
2: Selamat malam, Bang Pongki.
1: Selamat halo, hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Pongki gimana ini?
1: Puji kabar? Tuhan sehat juga. Ibu Natalia, di mana nih? Lagi di Palu, di Toli-Toli atau di Manado?
2: Ada di Toli-Toli ini, Bang Pongki. Tapi sudah lama lagi ini mau pergi ke Palu. Ada Vera mau panggil, dikata mau ke Surabaya, mau temani DP anak lagi yang kakak yang paling besar.
1: Oh, jadi bapak tukar begitu.
2: Bapak tukar dia kata mau ke Surabaya biasa. Terus nanti mama berteman.
1: Siap. Begitu sehidup.
2: Begitu kalau jadi oma.
1: Toh. Itu dia. Begitu sehidup.
2: Jadi itu anak-anak bapak jalan-jalan dompet mama dong suruh jaga dompet.
1: Itu dia yang penting transportasi jalan ya berarti gas.
2: Oh sudah lancar yang penting pasti lancar loh. Iya. Jadi dia bilang mama tunggu kita calling mama semua kapal lo tenang beres.
1: Siap siap gitu? Siap. Iya jadi ada
2: lagu apa?
1: Lagu dari Rati Purwas Tanto Yahya dengan Hetikus Endang.
2: Oh Tanto Yahya coba bagus. Lagunya okay. Apa judulnya Bang Pongki?
1: Kasih kembalilah.
2: Oh itu Jo.
1: Siap Jo.
2: Saya mau kasih salam spesial ini Bang Pongki.
1: Mama Ima tadi
2: mau gabung berkasih nak. Mama Ima selamat ulang tahunnya hari ini. Genap 65 tahun kalau tidak salah Mama Ima atau 64.
1: Mm-hmm.
2: Happy birthday ya Mama Ima. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu juga bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Iya.
2: Yeah. Terus ada Pak Emi bersama Oma. Selamat malam. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Kakak Diona, terus ada Bung Valdes, ada Pak Haris dan semua sudah yang lagi monitor. Bang Pongki tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah.
1: Siap.
2: Oke, ya, ini dulu ya Bang Pongki, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli yang malam ini sudah bergabung di line WA Pro 1. Ya, seperti yang informasi yang disampaikan Kakak Sisil bahwa line telepon kantor kita lagi error gitu ya. Dan tadi saya coba cek betul tidak bisa ditelepon ternyata. Jadi buat Anda pendengar yang mau bergabung nanti bisa gabung sah di 0811 3820 9440.

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari, bangun.

Ya, berikan terima kasih banyak untuk Anda di malam ini yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, minta maaf untuk Ibu Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat. Teh Dinda, untuk line teleponnya lagi ini, lagi bermasalah sehingga tidak bisa digunakan. Kita juga baru dapat info dari pendengar, ada Kakak Cecilia di Mantasi yang juga mengeluhkan hal yang sama. Terima kasih ya buat Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Tersisa masih ada 3 lagu ya yang bakalan beta putarkan dari koleksinya Hetikus Endang, Katakan Sejujurnya. Kemudian lagu dari Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai. Setelah itu ada, masih di Kupang malam ini, Mimbar Agama Kristen bakalan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu

Ada lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam, dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Dusta dan Suap yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Yayang Dewi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Nah, doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah dusta dan suap. Dusta dan suap. Dalam ayatnya yang ke-15a dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta dan suap adalah dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Dusta dan suap, dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Pola ini masih diwarisi hingga sekarang. Para pengikut Yesus Kristus sering menjadi korban karena dusta, uang, kedudukan, bisnis, dan lain-lain. Banyak orang yang melakukan dusta dan menerima suap tanpa merasa bersalah. Namun sebagai orang Kristen, kita harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kita harus menghindari dusta dan suap dalam kehidupan kita, karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-12 kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi melakukan dusta untuk menyembunyikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka membayar prajurit-prajurit untuk berbohong dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuhnya. Dusta adalah dosa yang sangat besar. Karena itu adalah penipuan terhadap orang lain dan terhadap Allah. Cara ini dipakai untuk melenyapkan Yesus sebagai penebus. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi menggunakan cara dusta untuk menjerat Tuhan. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat yang pertama. Dusta akan menghasilkan dusta untuk merusak iman Kristen dan menghilangkan berita kebenaran. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus selama dia berada di dunia masih terjadi sampai dengan saat ini. Dusta, fitnah, benci, dan lain sebagainya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suap juga adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 kita melihat
Bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi membayar prajurit-prajurit untuk berbohong tentang kebangkitan Yesus? Suap juga merusak integritas dan kepercayaan orang lain. Benar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghindari dusta dan suap, kita harus memiliki integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengatakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak menguntungkan kita sendiri. Kita juga harus berani menolak suap dan tidak menerima uang atau hadiah untuk melakukan sesuatu yang salah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah standar yang lebih tinggi, karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk tidak berdusta dan tidak menerima suap. Karena dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dan suap adalah dosa yang sangat Tuhan benci di mata Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami, kami masih menyakiti hati-Mu. Biarkanlah kami memiliki standar yang lebih tinggi, karena kami sadar bahwa kami adalah anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Kuning yang bersatu, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami yang bertugas, Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Senin 13 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Karena itu salah satu kebijakan saya pertama, mungkin dalam bulan-bulan pertama saudara ingat, saya hapuskan hutang jutaan petani yang mereka tidak mampu bayar, saya hapus. Kenapa? Pengusaha besar pun banyak yang gak bayar hutang. Enak aja. Hutangnya triliunan, gak mau bayar. Habis itu pakai ini, pakai itu, apa namanya? Haircut. Apalagi restrukturisasi. Ada istilah-istilah keren. Rakyat gak bisa. Kemudian selain itu, saya berpikir tidak ada jalan. Mereka, rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul. Karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000. Masalahnya adalah untuk memotong cengkeraman para lintah darat itu.
1: Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang mencatat sedikitnya terjadi 18 kali letusan pada Gunung Api Anak Krakatau di Selat Sunda terhitung sejak 2 Juli 2026. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau PVMBG Aryo Bonik Situmorang mengatakan meski dalam beberapa hari terakhir aktivitasnya cukup tinggi, status gunung api tersebut hingga saat ini masih dipertahankan pada level 3 atau siaga. Rio menjelaskan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini masih sangat fluktuatif, di mana tingkat kegempaannya terkadang meningkat tinggi, namun di waktu lain dapat menurun. Sementara itu Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 8 kali erupsi dengan tinggi letusan hingga 900 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain sebagai respon terhadap serangan Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Menanggapi serangan Amerika Serikat di wilayah selatan negaranya, militer Iran mengerahkan pesawat nirawak atau drone untuk menggempur sistem pertahanan udara Patriot, sebuah gudang amunisi, serta fasilitas radar militer Amerika Serikat di Kuwait. Laporan tersebut menambahkan bahwa Iran juga menyerang sebuah fasilitas komunikasi dan fasilitas radar militer Amerika Serikat di Bahrain. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring setelah memenangi Grand Prix Jerman untuk mencatatkan kemenangan ke-10-nya di lintasan tersebut. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-102 Marquez sepanjang karirnya di semua kelas kejuaraan dunia. Ia juga menyamai catatan legenda Giacomo Agostini dengan 10 kemenangan kelas utama pada satu sirkuit. Marquez melakukan start dengan baik untuk mempertahankan posisi terdepan dari adiknya, Alex Marquez, serta duet Superfile, Trackhouse MotoGP, Ai Ogura dan Raul Fernandez.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Laburia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Dan kami hadirkan sebuah lagu yang menceritakan tentang kepedihan sebuah hubungan asmara yang harus kandas akibat terbentur perbedaan prinsip dan keyakinan agama. Ada Mango dari 420.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
3: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Pendengar, Gunung Api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami letusan eksplosif. Erupsi disertai lontaran material pijar di sekitar kawah pada Minggu 12 Juli malam ini. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Karangetang, Yudia Tatipang, mengatakan letusan terjadi cukup kuat sekitar pukul 19.14 WITA, di mana terjadi letusan eksplosif cukup kuat pada malam ini yang kemudian diikuti dengan lontaran material pijar di sekitar kawah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis produksi beras nasional meningkat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan. Infrastruktur irigasi itu dinilai memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB, bersama 4 bendungan lainnya pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Peresmian bendungan menjadi bagian strategi pemerintah memperkuat swasembada pangan melalui peningkatan ketersediaan air irigasi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui berbagai program strategis. Upaya itu dilakukan melalui penguatan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, dan peningkatan pendampingan kepada petani. Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali di Denpasar. Dan menurutnya pembangunan sektor pertanian harus menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi petani dan peternak.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat

berpotensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan juga Jahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oh iya loh, Kuzuma, just me dong.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Buluang. Banyak kan itu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menjapa Pagi.

Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual,

Ниндзя. Бір бәлден программ

0: Bentar, Mi.
1: Pakai pesanan dari Jordan. Oh,
2: apain sih, Pi? Nunggu aja.
1: Lepas ke tengah.
3: Mami, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform,

Ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabah Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya, dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Penyelesaian
3: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali. Bisa usaha mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta dengan usia 50 tahun ke atas. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
2: Ya, yang pertama itu adalah orang mencari panggung, yang mencari podium, ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi lima desain prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
1: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, Senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur. Sementara itu, pendengar, pembina Paguyuban Pensiunan Pariwisata Sapta Nirwandar berharap Senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

0: kini tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang.

dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti ya, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami hadir kembali memutarkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen kopi, komentar

Tapi kita pada ini hari ini terkait dengan Hari Koperasi. Oh ya, sebelumnya di tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-79. Selamat Hari Koperasi bagi kita semua dan juga untuk Anda yang juga punya peran dan juga mungkin menjadi anggota koperasi di organisasi Anda. Semoga semakin jaya organisasinya atau komunitas Anda begitu ya. Dengan adanya koperasi pastinya akan lebih memudahkan para anggotanya dalam mengembangkan usaha maupun keberlangsungan organisasi yang Anda jalankan. Dan tema kali ini adalah Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi.

Hari Koperasi Indonesia sejatinya sudah lahir sejak sangat lama, sejak sebelum kemerdekaan, di mana diawali pada tahun 1886 ketika Raden Arya Wiratmaja yang menjadi patih di Purwokerto pada saat itu mendirikan yang namanya Hub and Spar Bank, lembaga dengan model koperasi kredit yang dimaksudkan untuk menolong kaum priai dari cengkraman lintah darat, ya. Dan upaya itu kemudian mendapat dukungan yang luas dari kalangan pejabat pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan politik etis, di mana Belanda ingin memberikan sumbangsih, memberikan peran yang positif bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dukungan terhadap berdirinya lembaga tersebut, ya, Hub and Spar Bank. Perkembangan koperasi selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1908 oleh gerakan yang dimotori oleh Budi Utomo, ditandai dengan pendirian Koperasi Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkooperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil masyarakat Indonesia ketika itu. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar di Nusantara ini akhirnya berhasil dipersatukan. Meskipun masih dalam suasana dan situasi yang belum terlalu kondusif, ya, masyarakat tetap menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama yang berlangsung di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dan momen itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres tersebut dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan Kongres tersebut menetapkan 10 keputusan, yaitu yang pertama, dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Namanya dulu masih SOKRI, kalau sekarang mungkin Dekopin, ya, Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian Koperasi Indonesia berasaskan gotong royong menetapkan peraturan dasar SOKRI. Pengurus SOKRI disusun secara presidium. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 45. Mendirikan Bank Sentral Koperasi. Ditetapkannya pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit. Kemudian kedelapan, memperluas pendidikan koperasi rakyat. Kemudian distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang terakhir, memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.

Dan kita tahu Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, salah satu tokoh yang kemudian mendirikan atau menggagas hadirnya Sokri atau Dekopin ya, Dewan Koperasi Indonesia, sebagai salah satu produk atau hasil pemikiran beliau berserta dengan para mantan pejuang lainnya agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik. Khususnya di saat itu pastinya kita baru saja merdeka ya. Dan ya, masyarakat masih sangat sulit kehidupannya, masih belum kondusif, sehingga dibutuhkan solusi cerdas untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Maka muncullah Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia yang digagas utamanya oleh Bung

Peran koperasi hingga saat ini juga pastinya bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dan membuka lapangan kerja, mewujudkan demokrasi ekonomi di mana penerapan sistem gotong royong ini menjadi asas wajib dan dilakukan secara demokratis dan kekeluargaan, serta membagi keuntungan secara adil di mana pastinya ada sisa hasil usaha yang kemudian dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi atau jasa masing-masing anggotanya. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan Hari Koperasi ini, dan mungkin juga bisa cerita seperti apa peran koperasi yang pernah Anda rasakan. Mungkin Anda pernah jadi anggota atau pengurusnya. Anda bisa ceritakan ya kepada kami, atau bagaimana Anda menilai koperasi saat ini? Apakah masih betul-betul terasa manfaatnya dalam hal menggerakkan ekonomi kerakyatan? Silakan Anda catat nomor telepon kami, nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399.

Seperti biasa sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya ajarkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan Hari Koperasi Nasional dan juga sebuah lagu dari Rio Febrian berjudul Biarlah Sendiri.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Hastuti, kabar sehat ya Bu?
2: Iya ya.
1: Bu Astuti, kalau kalau perkembangan koperasi di Jogja sejauh ini seperti apa, Bu?
2: Koperasi DIY dengan seluruh badan hukum,
1: ya,
2: baik badan hukum provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah 2.000 lebih ya, sekitar 2.100-an, saya lupa angkanya. Yang badan hukum DIY itu 348. Itu belum termasuk koperasi desa Merah Putih yang sejumlah 438 yang berbadan hukum kabupaten kota. Nah, ini yang terbanyak koperasi di DIY adalah koperasi konsumen. Gitu. Kemudian dilanjut dengan koperasi simpan pinjam. Sampai saat ini 90% koperasinya aktif. Yang pasif itu 10%, dan upaya kami supaya tidak bertambah ini yang belum RAT, terus kami dorong supaya melaksanakan RAT supaya tidak menjadi koperasi pasif seperti itu.
1: Bu Astuti, kalau bicara pengawasannya seperti apa, Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak koperasi yang ya tadi labelnya koperasi tapi menjalankannya di luar dari asas kekeluargaan dan juga gotong royong itu. Artinya sudah bergeser dari semangat dari koperasi itu sendiri, Bu Astuti.
2: Oke. Kalau kami di sini kan menggunakan sistem pembinaan kami itu dengan Fakultas Jogja ya, Klinik Koperasi. Di situ kita selalu memantau kondisi koperasi terkini gitu. Artinya apakah itu sudah RAT atau belum, kemudian apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Nah, ini kami data semuanya. Jadi semua klinik koperasi di DIY aplikasi ini sudah terintegrasi dengan OJS. Kami saling mengambil data. Kalau OJS itu yang klinik koperasi sudah lebih lengkap, diambil datanya ke OJS gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau di kami itu masing-masing diberi utang. Oh, ini nilainya dari pembinaan sekian. Nanti ada dia tadi 6 pembinaan SDM, lembaga

0: keuangan, pemasaran dan digitalisasi, kemudian RAT, modernitas sama pemeriksaan kesehatan tadi. Nah, kalau koperasi tersebut sudah masuk ke APH, ini kami bintangnya langsung merah, jadi masyarakat bisa mengakses gitu. Jangan sampai itu kadang gini, yang kami ini sudah masuk ke pengadilan, tapi koperasinya masih menjaring anggota baru. Ini yang menjadi apa ya, concern kami gitu. Sehingga itu kami membuka di klinik koperasi, bisa dilihat itu, dan kami sosialisasikan lewat medsos supaya masyarakat kalau misalnya mau mendaftar koperasi bisa dicek di situ. Ini saya menjawab yang kedua dulu, kami ini kalau pengawas koperasi, di kami pengawas koperasi di DIY itu ada yang disebut seperti forum komunikasinya, itu awasi yang selalu setiap bulan itu bagaimana mengupgrade dari pengawas-pengawas itu, yang pertama ya. Jadi monggo di tiap provinsi itu pengawas semua dari provinsi, kabupaten, kota selalu berkomunikasi, itu yang penting, sehingga ada satu kesatuan dalam satu pemahaman gitu dalam pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita sepakati ya. Kita sepakati bahwa kita melakukan sosialisasi tidak hanya dalam bentuk kegiatan, artinya kita kan sering diundang ya. Kalau kami sendiri, saya selalu menghimbau ke teman-teman, kalau diundang dalam RAT itu selalu memberitahukan apa itu koperasi, selalu menyadarkan anggota koperasi itu pemilik koperasi, itu yang penting. Kadang mereka tidak merasa memiliki, ini yang selalu kami, tidak hanya masyarakat ya, yang sudah bergerak di koperasi menjadi anggota koperasi itu tidak tahu bahwa koperasi itu adalah milik mereka. Nah, inilah kesadaran, membangun kesadaran di masyarakat ini yang luar biasa ya. Ini perlu selalu di setiap kegiatan, di setiap, jadi kalau kita berhubungan dengan masyarakat atau malah di sosialisasi itu harus menyadarkan bahwa koperasi ini adalah milik dan masyarakat. Perbedaan koperasi dengan perbedaan usaha lain apa? Yang menentukan arahnya mau kemana itu adalah milik, pemiliknya adalah anggota, ini yang harus dipahami gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini perlu kerjasama berbagai pihak, ini tidak hanya koperasi, tidak hanya maksudnya dari dinas koperasi. Kalau kami di DIY ini kami sudah membangun implementation of agreement ya, dengan perguruan tinggi karena keterbatasan tenaga kami. Nah, untuk pembinaan di KDMP kami bekerjasama dengan Omset Homo Biaya Jakarta, dengan koperasi-koperasi eksisten kita bekerjasama dengan DKPM, Direktorat Pelatihan pada Masyarakat. Ya, kita harus sinergi seperti itu. Kalau itu menjadi beban pemerintah, sulit sekali itu. Jadi ini kita harus sharing-sharing lah untuk ini. Nah, ini sekarang ini kan masanya bumi-nya tentang koperasi. Ini adalah saat yang tepat bagaimana menyadarkan masyarakat apa itu berkooperasi. Itu selalu di berbagai kesempatan harus kita sampaikan itu gitu ya. Sehingga sehingga kesadaran, soalnya pengetahuan tentang koperasi hanya menyimpan di koperasi itu adalah anggota koperasi itu supaya menyimpan PA, supaya pinjam gitu. Pinjamnya itu kan saya berada di masyarakat, bukan sebagai badan hukum yang memang yuk kita gerakkan bersama-sama, bukan badan usaha yang dimiliki pertama. Nah, itu yang selalu harus kita kita sosialisasikan personal itu. Memang ini PR beratnya di koperasi ini, karena apa kita mulainya dari pandangan minus gitu, pandangan minus terhadap koperasi, bahwa itu tuh uang sambilan kuno dan lain pinjaman kecil dan lain sebagainya, itu yang harus kita rubah mindsetnya, terus kita bikin positif, itu yang harus terus menerus gitu ya, jadi yang ini ya. Kemudian yang pertama tentang koperasi sehat itu memang kami sudah juga berpikiran kalau tadi saya mohon mendengarnya agak kami. Jadi kami sudah berpikir bahwa memang sehat kita harus tadi seperti kalau misalnya ada apa ya reward untuk yang sehat.
1: Iya.
0: Itu memang harus.
1: Buat jadi role model juga supaya, gitu ya.
0: Iya supaya oh ternyata kita tuh harus sehat. Mereka kadang tidak menyadari bahwa sehat itu penting, itu branding untuk mereka gitu. Kadang malah menghindar dari pemeriksaan. Ya analoginya ya. Analoginya seperti di kami itu kan ada pemeriksaan kesehatan di kantor kami gitu. Pada saat badan saya enggak fit, saya enggak usah enggak penanganan, enggak ketahuan penyakit saya kan gitu. Saya enggak ikut pemeriksaan. Analoginya gitu. Operasi kadang tidak mau karena mereka merasa sakit. Nah inilah yang harus kita pahamkan, pahamkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pengurus pengasuh harus bertanggung jawab kepada pemilih. Apa yang mereka kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu disuarkan di anggota. Bagaimana solusinya bareng-bareng? Itulah kekeluarganya di situ gitu. Jadi tidak menyembunyikan. Nah, ini memang harus terus menerus kita sampaikan.
1: Iya, Bu Astuti, kalau kita lihat koperasi yang bermasalah ya, yang koperasi besar di Indonesia banyak juga ini kan kasusnya gagal bayar dan juga penyalahgunaan dana anggota dengan akumulasi kerugiannya ini bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Kalau kita lihat ada beberapa koperasi yang sempat masuk pemberitaan. Ini bagaimana juga mengawasi ataupun menjamin dari anggota itu sendiri tadi ya. Mungkin ada ini waktu yang tepat untuk membentuk penjamin dana koperasi itu bagaimana, Mbak Astuti?
0: Kan ada aturan di atas aset di atas 5M itu harus ada audit eksternal. Itu adalah salah satu cara untuk memitigasi, mengantisipasi ya, mengantisipasi adanya risiko itu. Tetapi kalau kami jadi pengawasan tidak sampai kewenangannya sampai audit itu. Jadi nah ini biasanya kami ini mengetahuinya memang dari anggota atau dari apa, jadi karena apa ya atau mungkin dari koperasi lain, kadang sesama koperasi itu tahu gitu ya bahwa ini mulai tidak sehat, itu tahu lah disinilah apa ya kedekatan dengan koperasi-koperasi inilah yang sehingga informasi itu datang, karena kadang kita pemeriksaan ya kalau niatnya koperasi sudah jelek gitu ya, kadangnya di ada dua data gitu ya, kami juga kaget gitu, pas dinilai sehat ternyata berikutnya chaos itu. Nah ini memang kadang jadi kita mengantisipasinya. Oh kalau lebih dari 5 itu harus ada audit eksternal, itu yang kami jaga betul-betul itu ya. Jadi kami melihat itu.
1: Baik, Bu Astuti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini, Bu. Sehat dan sukses selalu. Dengar Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI segmen Kopi. Dan kita masuk sesi interaktif ya, silakan bagi Anda yang ingin ngobrol bareng sama saya kali ini, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Kita bicara terkait dengan Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Gimana, kemarin 12 Juli adalah Hari Koperasi Nasional ya. Kita tahu Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, ini telah menggagas adanya sebuah gerakan ya, pada tahun 1947 yang dinamakan dengan gerakan SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian berubah pada tahun 68 menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin hingga saat ini. Seperti apa peran dan manfaat koperasi bagi Anda, atau Anda justru sebaliknya pernah menemukan pengalaman yang kurang baik, dimana tadi juga disinggung ya dalam dialog Indonesia Menyapa Malam tadi bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, ada Profesor Syahrir Ika, dan juga Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti, di mana ada anggota atau pengurus koperasi yang kurang amanah gitu ya, dana koperasi yang sudah terkumpul justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan pengurusnya, sehingga para anggotanya ini telantar atau koperasinya ini bermasalah, tidak ada izinnya sebetulnya, namun kemudian keluar-keluar untuk menarik anggota yang ternyata koperasinya sebetulnya fiktif. Atau seperti apa, silakan Anda bisa share di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, peran koperasi hingga saat ini. Apakah masih menguntungkan masyarakat? Seperti apa peran dan manfaatnya bagi Anda? Atau Anda ingin mengadukan hal-hal yang sebaliknya, boleh di segmen Kopi. Silakan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, Bung Adani Sambi. Selalu olahraga, jadi kangen itu Kopi Pro 3 hari ini.
0: Iya, nggak apa-apa, saya jawab. Selamat olahraga jaya, Bu Ria.
1: Selamat olahraga terus jaya.
0: Iya, olahraga kan harus tiap hari, jangan ada bola doang.
1: Iya,
0: harus
1: nanti ya, apa Argentina, Inggris, seru-seru nanti
0: deh. Iya.
1: Biasa. Lalu selamat olahraga, tapi nggak apa-apa memang.
0: Selamat Hari Koperasi, Bu Ria.
1: Iya, kemarin tepatnya di tanggal 12 Juli ya, Bang Sabi.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya itu sama Zahran ya, Bang Sabi ya.
0: Betul, Zahran. Iya.
1: Selalu ya, sama kawan pertimbangan saya redaksi juga. Hari Koperasi ini nasional kemarin ya, tanggal 12 Juli ya. Iya. Tepatnya ke 79 kalau nggak salah ya, Bang.
0: Betul, iya.
1: Ya. Pokoknya koperasi ini, pokoknya apa namanya, temanya ini Harkopnas ya, tahun ini Koperasi Budaya Berdaya Indonesia Berjaya, begitu ya, hampir sama kali jaya, mengingatkan kita bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi, begitu kan?
0: Iya, nah, betul jadi, sekali.
1: Temanya ini memang kita kalau bicarakan koperasi ini sudah ada hadis-hadisnya Bang Sabil.
0: Iya.
1: Apalagi opini ini operasi adalah sebagai pertahanan ekonomi ya, kerakyatan ya, secara filosofisnya apalah dan konstitusional apa namanya dari atau pasal berapa 33 undang-undang dasar pasal, ingat tuh masih zaman sekolah nih, nggak tahu apa Pancasila dulu P4 ya Bang. Jadi koperasinya adalah wujud nyata ya demokrasi ekonomi, berbeda dengan sistem kapitalisme yang sangat bertumpu pada modal besar. Koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong di tengah apa namanya ketimpangan pendapatan. Koperasi memberdayakan masyarakat agar turunput khususnya berlaku UMKM, petani dan nelayan untuk memiliki akses terhadap modal dan pasar tanpa harus dieksploitasi oleh tengkulak, begitu kan? Masih ada tuh. Apalagi koperasi desa menghidupkan ekonomi daerah itu udah pasti lah ada, ya kan? Lagi tantangan dan ruang apa peluangnya modernisasi. Terus apa lagi Bang Sabin? Kualitas SDM, ya kan? Pasti ada pengurus koperasi sering lah, seringkali kurang memiliki pemahaman manajemen bisnis modern itu pasti. Apalagi dengan stigmanya apa tuh Bang? Stigmanya ini koperasi dianggap sebagai institusi kuno lah yang kalah bersaing dengan koperasi swasta, begitu kan? Yeah. Jadi untuk menjadikan pilar utamanya yang tangguh, koperasi harus apa namanya bertransformasi dapat dicapai melalui digitalisasi layanan atau seperti simpan pinjam dan market basis anggota serta serta regenerasi pengurus yang melibatkan anak muda yang melek teknologi, begitu Bang Fabi ya. Nah itulah tanggapan dari opini dini hari di perdana ini ya. Jadi ingat apa namanya salam jayanya. Jadi sekali lagi Bang Lukman, mari lagi kita terus membangun koperasi yang sehat ya Bang Lukman. Mari kita terus membangun koperasi yang sehat, profesional dan berdaya saing sebagai penggerak UMKM, membuat ekonomi desa serta pilar kemajuan Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah ya, begitulah. Bang Sabi sambil ketawa aja. Terima kasih banyak konsennya Bang Sabi.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Ini otaknya nggak boleh lagi. Lagi kopi Pro 3, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya bukan hanya untuk NTT tapi seluruh Indonesia pastinya koperasi itu ya Bu Ria. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum. Pro 3 salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Matauli.
2: Ya, hari ulang tahun koperasi nasional.
0: Iya.
2: Ya, pastinya kita apresiasi dulu ya. Kalau memang niatannya ini memang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya.
0: Iya. Iya.
2: Dengan aktor petani, peternak, nelayan, namanya desa. Deso gitu ya kan. Berarti kalau di deso itu ya pasti kan masyarakatnya kepala keluarganya sedikit ya, jauh dari kemajuan kota, siklus ekonomi juga di sana nggak kelihatan. Sebelum ada Kopdes Merah Putih yang Pak Prabowo apakan ini, viralkan ini, masyarakat udah berkooperasi, tapi kooperasinya bentuk cara-cara apa namanya tengkulak ya, arisan. Kan gitu, Bung Sabil ya.
0: Iya.
2: Kapan Bung Sabil dapat jula-jula ya, biasa begitu.
0: Iya.
2: Tapi dikooperasikan dia kan, kooperasikan gabungan dari orang-orang yang pemilik modal. Ya misalnya orang-orang di kooperasi itu kan ada desil 1, desil 3 ya, yang gaji berapa ratus ribu ya per hari, per minggu gitu ya kan.
0: Iya.
2: Nah, tapi Kopdes ini kan kayaknya dibikin di tengah hutan, disuruh masyarakat beli ke situ, sementara aktivitas buruh pabrik di situ, manufaktur nggak ada. Gimana mau koperasi bisa jalan? Padahal sebelum Kopdes Merah Putih diadakan, orang tanpa berkoperasi juga tahu ngebeli di mana warung-warung sembako yang murah kan gitu, warung kelontong kan gitu. Warung kelontong itu kan bagian dari koperasi distribusi barang juga, Bung Sabil ya. Yang memang mau ditiru, mau di copy paste sama Kopdes ini. Tapi kan yang terjadi kemarin kan bukan pelatihan perkoperasian yang malah terjadi. Komcat cadangan militer malah kan yang sudah dihentikan itu dulu kan, Bung Sabil. Jadi maksud kita gini, sayang banget APBN itu, kalau SDM manusia mau dibikin di desa itu, nggak diimbangi dengan kegiatan pabrikan yang ada di sana. Ya kan, mendirikan pabrik apa, kayak ikan, daging apa yang mau disebar. Sementara akses jalan di sana juga, penerangan, apa, sekolah juga nggak ada. Gimana orang di desa bisa mengelola Kopdes? Tadinya dibilang sarjana-sarjana itu diturunkan ke sana kan, SPPI, sarjana pembangun
0: penggerak Indonesia, pembangunan kan? Indonesia ya.
2: Ya, tetapi kalau mereka juga nanti dijadikan karyawan di sana tanpa ada UMR, padahal deson-desonya hanya bergaji desil 1, desil 3, ya gimana? Ya kita mau pulang kampung kan begitu. Belum lagi terjadi inflasi, harga dolar, harga minyak, harga semua gimana nanti kopdes yang di tengah hutan itu nanti nasibnya? Listrik di situ nggak ada, misalkan. Belum lagi nanti kopdesnya hanya simpan pinjam doang. Minjemnya mau, tapi nyicinya nggak ada.
0: Ah, itu sering kejadian kalau yang kayak gitu.
2: Ini maksudnya begitu loh, Bung. Tapi antisipasi. Ada nggak ini dari tim Pak Prabowo udah memikirkan sampai ke situ gitu? Jangan ini hanya seperti menghambur-hamburkan anggaran, tetapi lapangan kerja bikin-bikin pabrik itu justru nggak ada gitu loh. Yeah. Maksudnya. Gitu.
0: Baik, Pak Matauli.
2: Oke, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah dikonfirmasi sebetulnya bahwa untuk yang viral-viral itu ya, kopdes yang katanya di tengah hutan, itu hanya terhitung jari. Jadi 10 dari sekian puluhan ribu. Dan itu memang pastinya sudah dievaluasi oleh tim dari pemerintah ya, yang terkait dengan koperasi Merah Putih ini, yang nantinya para pegawainya itu akan menjadi pegawai BUMN ya, dari PT Agrinas gitu. Jadi itu nanti dievaluasi, dan yang viral itu sebetulnya hanya 0,sekian%. Jadi selebihnya koperasi Desa Merah Putih itu ada di lokasi yang diklaim strategis dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa ya. Tentunya tujuan jadi dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, serta penyaluran barang bersubsidi. Pastinya nanti akan sangat memudahkan perekonomian masyarakat. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Ahmad Sabil dan Bung
0: Zahra. Iya. Apa kabar, Bu Indra nih?
3: Alhamdulillah, hari ini kita
0: berbicara
3: tentang bola. Iya. Tapi koperasi.
0: Bu Indra pasti sering nih hidup ada di
3: maju.
0: Sampai apa lagunya tuh?
3: Iya, itu potongan lagu dari Mars Koperasi.
0: Iya.
3: Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang pada tahun 80-an saat Bu Indra mengajar di kejuruan jurusan koperasi.
0: Iya.
3: Itu dinyanyikan tiap tanggal 12 Juli. Tapi dengan beriringnya waktu. Dari mulai itu jurusan yang paling tidak diminati oleh siswa. Mereka mau masuk kalau sudah enggak bisa masuk jurusan lain lagi.
0: Pilihan ketiga.
3: Keempat
0: mah.
3: Karena kalau di SMA memang hanya 3 gitu ya. Kalau di SMK itu ada 4 jurusannya. Iya. Malah 5 sekarang dengan multimedia.
0: Iya.
3: Nah, menguap begitu saja, tidak ada murid. Seperti juga jangankan di SMK-nya, perguruan tingginya saja ikopin kan. Nah, itu menghilang juga kan?
0: Nah, itu kenapa Bu Indra melihatnya anak-anak milenial sama anak Gen Z kayak kurang minat ke pendalaman koperasi nih?
3: Karena gaungnya itu rupanya salah arah, Bung Sabil ya. Itu apa kan sekarang mau digalakkan lagi, mungkin seperti SPBU mulai dari nol. Iya, karena moto utamanya itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota.
0: Iya.
3: Nah, sekarang apakah itu juga bisa dijadikan landasan? Coba modal dari anggota. Coba sekarang dari anggota-anggotanya yang mana? Tadi siang mendengar presiden mengatakan seluruh masyarakat di desa itu harus jadi anggota. Mudah diucapkan tapi kenyataannya kan sulit. Nah, dulu aja ada KUD, ada KUT, bubar juga. Nah, kalau Kalau untuk apa di kalangan guru-guru sendiri ada dari anggota ya, ada simpanan wajib, ada simpanan bulanan yang terus bertambah, dan itu dijalankan oleh anggota, dipilih siapa pengurusnya. Nah, untuk anggota ada gunanya, kami bisa pinjam, apalagi saat apa?
0: Saat butuh.
3: Ini anak-anak mau masuk tahun ajaran baru ya.
0: Iya, seperti sekarang-sekarang ini nih lagi banyak dipakai.
3: Operasi itu menolong sekali.
0: Iya.
3: Itu yang dirasakan. Jadi kalau mau diadakan koperasi Merah Putih juga, sistemnya harus begitu, harus dipikirkan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan sekarang masih masih belum ibu lihat itu gimana arahnya. Jangan hanya apa dibicarakan sampai apa itu semacam rapat di GBK dari seluruh daerah datang. Nanti takut-takutnya larinya ke APBN lagi, sulit lagi seperti MBG, seperti apa sekolah rakyat dan sebagainya. Wah, ini udah mau berita ya. Iya.
0: Iya, Ibu.
3: Terima kasih, Bung Sabil, nanti dilanjut lagi. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan koperasi yang Ibu tahu.
0: Ya. Wah, seru sekali nih, harusnya sama Bu Indra jadi narsum, harusnya Bu Indra ini. Tadi harusnya disandingkan sama dari yang dari BRIN nih nanti.
3: Nah, itu jadi rasa memiliki dari apa? Dari tiap anggota itu tidak ada karena mana?
0: Bukan
3: dari kita, oleh kita, untuk kita.
0: Itu. Baik, Bu Indra, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif Bu Indra sebagai anggota yang pastinya sudah sangat sering ada di berbagai koperasinya ya, terlebih Bu Indra ini juga sebelumnya guru, jadi tahu lah seperti apa secara teori, kemudian prakteknya, peran dan juga manfaat yang dirasakan sebagai anggota, dan juga banyaknya hal-hal yang kemudian tidak relevan terhadap tujuan dan manfaat dari koperasi pada awalnya atau secara teorinya gitu. Bu Indra sudah merasakan itu dan seru sekali. Bu Indra tadi menutup sesi pertama, sesi interaktif kita di Kopi kali ini, dan jangan lupa kita ada sesi kedua ya, hingga pukul 2 pagi nanti. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar bisa nanti lanjut kita di sesi kedua. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono XI menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
1: Kami di sini untuk belajar karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta, dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
1: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus kesini.
3: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
1: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu, tadi saya katakan kami belajar.
2: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
1: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
2: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomi nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

titik co.id serta ikuti media sosial atau verifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada sejarah Kongres Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pada perayaan ke-79 tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema utama Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Momen ini menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Syahrir. Iya, Prof. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun koperasi dulu ya.
1: Iya.
2: Yang ke-79.
1: 79. Iya.
2: Oke, ya.
1: Prof, tapi kalau kita lihat sejarah atau perjalanan koperasi hingga ke usianya ke-79 ini seperti apa, Prof? Keberadaan koperasi di tengah masyarakat.
2: Ya, jadi kalau kita melihat organisasi ekonomi yang mapan gitu ya, ada secara organisasinya ya, secara gerakannya, maka menurut saya koperasi adalah gerakan yang lama gitu, lama berjalan dan sampai hari ini terus berkembang. Bayangkan di Kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya, ya kan? Kemudian peperangan-peperangan tahun 50 kalau nggak salah ya, baru ada dibuat apa namanya hari ulang tahunnya itu baru dibuat tahun 50, lalu kemudian tahun, saya lupa lagi tahun berapa gitu, 53 atau berapa itu baru dibuat Kongres kedua di Bandung. Nah, di Bandung itulah tonggak sejarah mulai apa nama gerakan koperasi itu mulai bergerak lebih cepat gitu ya. Di situ peran Muhammad Hatta sangat signifikan di situ. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yahya, ini Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya 47. Buku merah ini saya membaca apa kata Muhammad Hatta ketika dia memberikan pidato. Di hari koperasi di Bandung, dia mengatakan begini, jumlah koperasi yang baru kira-kira 7.700 buah, dengan anggota yang baru kira-kira 1.140.000 orang, belum besar artinya dalam alam Indonesia yang lebih dari 60.000 jumlah desanya dan kotanya, dan hampir 80.000 jumlah penduduknya. Nah, ini kata-kata beliau yang berikut ini bagus nih. Kita menciptakan supaya tiap-tiap desa merupakan suatu badan koperasi. Supaya tiap-tiap kota tersusun sebagai suatu persekutuan organisasi koperasi yang menggambarkan persatuan dalam berbagai corak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya koperasi ini yang memiliki warna sangat jelas di dalam gerakan ekonomi kita selama ini ya, memang dilihat dibandingkan dengan swasta, memang kecepatannya lambat gitu ya. Tetapi perjuangannya lebih mulia, kan begitu kan? Perjuangannya lebih mulia, dia memperhatikan bagaimana rakyat itu bergabung bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, sama-sama nyimpan, sama-sama cari pembiayaan, lalu sama-sama dapat kemakmuran. Dan menurut saya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan koperasi ini sebagai disebut sebagai sosok guru perekonomian Indonesia, maka koperasi bisa berkembang setidak-tidaknya mengimbangi gerakan ekonomi kapitalis yang makin menjamur dan itu kemudian membuat kesenjangan kita makin melebar. Jadi menurut saya, arah gerakan koperasi yang sekarang didorong oleh Presiden Prabowo, arahnya mengurangi kesenjangan begitu ya, antara kemakmuran yang dimiliki oleh banyak penduduk Indonesia dibanding dengan fakta hari ini hanya sedikit orang yang menikmati kemakmuran di Indonesia.
1: Ya, Prof, tantangan koperasi saat ini seperti apa, Prof? Kita ketahui juga banyak koperasi yang saat ini juga masih menggunakan sistem administrasi manual gitu ya, di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi, Prof.
2: Ya, jadi begini, jadi memang kalau gerakan masyarakat itu tentu dia mulai dari informal dulu ya.
1: Iya.
2: Biasa begitu ya,
1: yeah.
2: Informal itu dulu gerakan-gerakan biasa dimulai dari arisan gitu ya. Rakyat kan suka punya budaya seperti itu, arisan lama-lama meningkat menjadi bagaimana kalau kita buat operasi kan gitu. Nah, itu buat operasi itu juga ya, cepat menjadi formal. Biasanya masih bersifat informal dulu, lama-lama mereka formal. Ketika mereka formal, mereka harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Tentu harus minta izin, menyiapkan dokumentasinya dan sebagainya, nanti disahkan oleh pemerintah, ya. Pemerintah, maka kemudian mereka mulai melaksanakan fungsi-fungsi koperasinya itu, menyimpan, terutama menyimpan dari kata baik tersebut. Nah, kemudian setelah itu mengelola, lalu kemudian mencari bisnis, lalu menciptakan apa pendapatan dari bisnis itu, ujung-ujungnya SHU, biasanya kecil dulu biasanya. Nah, SHU ini karena dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka, jadi tentu bila dibanding dengan usaha lainnya, kalau ibarat kita banding misalnya tingkat keuntungan, ya tentu koperasi lebih rendah. Tapi menurut saya sebagai sebuah gerakan, koperasi ini bisa kita andalkan untuk setidak-tidaknya dia bisa menjamin pendapatan kita yang lebih sustain dan lebih merata. Itu poinnya. Jadi bahwa dia belum berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini memang cepat sekali tumbuh, karena memang sifat bisnis daripada atau sifat organisasi dari koperasi ini, dia memang motifnya itu motif sosial dan motif profit. Jadi ada, tetapi tujuan utama itu lebih ke sosial, ya gitu ya. Profitnya nomor dua. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi profit ya, bisnis yang orientasinya profit. Nah, mereka kan tidak punya apa motif bisnis, kecuali oleh undang-undang mereka dipaksa ya.

0: bersama swasta itu lakukan aja kolaborasi. Kolaborasi aja begitu dengan swasta. Tapi dia punya independensi.
1: Baik.
0: Jadi saya jadi satu aja ya, menjawabkan cerita berpaket juga. Oke, jadi begini, koperasi itu pada dasarnya juga sebuah usaha formal, ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi mesti dikelola secara profesional. Jadi kalau dikelola secara profesional itu artinya, ya, ikuti aja sistem kerjanya koperasi yang udah jelas itu. Kan peraturan perundang udah mengatur cara kerja koperasi itu seperti ini. Harus ikuti. Jangan keluar dari paket itu, ya, pakem itu. Kalau kita keluar dari pakem itu, maka menjadi masalah. Nah, pertama itu. Yang kedua, ya harus mereka bersama-sama mengelolanya. Jadi kalau koperasi itu, kalau dikelola bersama itu artinya modal dari mereka dulu gitu. Ya kan? Jadi mereka sepakat, mereka bikin rapat anggota tahunan, sepakat. Kita mau ngumpul modal ini setiap bulan berapa, kan begitu ya. Nah, bisa saja modal itu beda-beda antar orang ya, antar anggota ya, tergantung kemampuan. Itu kan harus dicatat. Nah, ketika kita ngumpul modal, maka tentu SDM di koperasi itu harus punya kemampuan untuk mengadministrasikan keuangan daripada koperasi itu. Kan begitu kan? Jadi membutuhkan SDM pertama adalah yang mampu mengumpulkan orang. Dan itu kan yang kedua adalah SDM yang bisa ngelola uang. Yang ketiga adalah SDM yang bisa mengawasi uang itu. Supaya dikelola dengan baik, kan begitu ya. Nah, biasanya banyak koperasi yang tidak siap dengan kondisi seperti ini, itu terjadi malapetaka. Gitu kan? Jadi misalnya mereka salah memilih manajer, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang ketua koperasi jadi manajer juga, kan dia konflik, ya. Kalau ketua koperasi itu dia semacam ketua yayasan, gitu ya. Nah, manajer harus terpisah. Tapi karena mereka menyewa manajer itu mahal, akibatnya ketua koperasi merangkap sebagai manajer atau pegawai. Nah disitulah dia moral hazard, dia punya keinginan untuk merampok daripada uang anggota itu. Nah, apalagi pengawas juga dia juga, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang jadi pengurus iya, jadi pegawai iya, jadi pengawas iya. Nah koperasi seperti ini yang biasa bermasalah itu yang seperti ini. Nah tentu sebagai pemerintah daerah, pengawasannya harus lebih bagus, harus lebih ketat terhadap pola-pola kerja seperti ini. Tata kelola yang baik itu harus diterapkan di koperasi, gitu kan? Dan tinggal dipisahin kewenangannya saja. Nah, apa yang terjadi tipe ganti misalnya? Tipe ganti itu problemnya tata kelola yang tidak benar, begitu, ya kan? Jadi manajernya melakukan penggelapan, kan begitu kira-kira. Nah, kenapa manajer bukan penggelapan? Pilih manajernya salah, ya kan? Betul kan? Artinya waktu kita bidding cari manajer itu, mungkin dari keluarganya pengurus atau orang paling dekat dari pengurus atau sekedar lihat dia sekolah bagus, tamu deh, nah, seperti itu, tanpa melihat profesionalisme daripada si calon manajer itu. Banyak koperasi yang memiliki kasus seperti kasus tipe ganti itu penyebabnya adalah manajernya itu moral hazard. Ketika dia lihat pengawasan lengah, dia ngambil. Kan gitu kan? Atau dia coba-coba lihat pengawasan gak kuat, dia coba-coba. Atau rapatnya gak rapat-rapat juga, jadi jauh dari anggota. Ya kan? Nah, dia moral hazard. Nah, ini satu dua kali dia aman. Nah, dia naikin jumlahnya, lama-lama jadi besar, maka jadi masalah. Kan gitu kan? Jadi menurut saya hati-hati kalau kita membentuk koperasi, bukan lembaganya yang paling penting di situ. Lembaga penting, tetapi tata kelola itu lebih penting daripada lembaga itu. Nah, yang kedua adalah si pengelolanya itu jauh lebih penting lagi. Kan begitu kira-kira ya. Nah baru terakhir, karena zaman sekarang kita udah bisa mengatasi semua masalah itu dengan teknologi informasi, ada baik digital dan sebagainya, maka tentu bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, yang lebih berkembang sekarang itu bisa menghindari mereka dari praktek-praktek yang tidak transparan. Terakhir yang mengenai bunga tadi Makassar ya.
1: Pak Wibi di Makassar, karena banyak sekali nih Prof yang banyak ketika kami buka interaktif terkait dengan kooperasi sebelumnya, ini juga banyak yang melaporkan, banyak yang dalam

0: kutip berkedok operasi, namun tidak berasaskan tadi ya kekeluargaan ataupun gotong royong ini. Bunganya cukup besar.
1: Ini ya bisa jadi koperasi seperti ini koperasi gelap ya. Artinya hanya menggunakan label koperasi dengan tujuan yang tidak benar. Seperti itu kira-kira. Tapi tidak aja itu, koperasi yang benar sekalipun juga punya potensi seperti ini bila mereka tidak siap di modal. Misalnya ya, kalau dia punya modal bersama, kan mereka akan dirat, itu akan sepakat. Kalau pinjam segini bunga berapa, itu kan akan ada kesepakatan. Tentu yang dijangkau oleh anggota. Kalau yang benar nih, ya kan? Tapi kalau seandainya mereka tidak mengandalkan modal sendiri, tetapi mereka menggunakan modal pinjaman, nah ini masalah nih. Kalau modal pinjaman berarti dia pergi pinjam ke bank.
0: Jadi tidak ada dasar acuan bunga yang ditetapkan ya Prof ya, secara nasional?
1: Tidak, karena koperasi kan bebas aja.
0: Iya.
1: Bukan mereka, dan gitu ya. Jadi mereka misalnya pinjam uang di bank, mahal bunganya, tentu dia lempar ke anggota, kan lebih mahal lagi kan.
0: Iya.
1: Supaya koperasi dapat margin kan.
0: Iya.
1: Nah, itu yang menyusahkan peminjam, kan begitu kira-kira.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya dengan adanya koperasi itu lu menghindari itu, sebenarnya maksudnya.
0: Iya.
1: Jangan terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Nah, belum lagi pinjaman cepat nih, ada namanya pinjaman cepat.
0: Iya.
1: Pinjaman cepat itu artinya kalau mereka nggak dapat akses ke banking, maka mereka dapat cari akses ke lain kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ke lain itu misalnya ya apa namanya, orang-orang pasar gelap itu yang rentenir dan sebagainya. Rentenir itu ada karena akses ke bankingnya itu bermasalah.
0: Iya. Mungkin karena datanya tidak bagus atau apa gitu ya Prof ya.
1: Bakalan tidak ada kalau aksesnya ke pembiayaan formal itu terjangkau dan murah ya. Tapi karena tidak bisa, mereka terpaksa ke rentenir, lebih mahal lagi kan begitu ya. Jadi ini apa, lingkaran setan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena di koperasi pengurus-pengurus ini menjebak diri sendiri kan begitu ya. Jadi menurut saya kalau koperasi bagus dari publik ini udah banyak. Setiap tahun tuh ada konsultan yang pernah setiap tahun tuh membuat mendata 100 koperasi di Indonesia terbaik, gitu ya. Aset tuh separuh diantaranya tuh udah ratusan miliar, bahkan sudah ada yang 20-an itu sekitar di atas 1 triliun.
0: Iya.
1: Ya. Apa artinya? Lah kalau koperasi diurus dengan baik kan seperti ini. Atau koperasi Sidugiri misalnya. Koperasi apa jasa apa namanya, posisi jasa itu beberapa itu yang bagus-bagus ya. Bahkan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti kalau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Koperasi itu bagus ya. Dan maksud saya itu mestinya mereka belajar di koperasi yang bagus-bagus itu, kelolanya bagaimana. Tapi karena memang pengelolanya itu tidak profesional gitu.
0: Dan pengawasannya kali Prof ya?
1: Pengawasannya lemah karena mereka mengawasi diri sendiri, itu masalahnya. Nah, koperasi kita di Republik ini yang jadi masalah besar itu adalah mereka tidak punya lembaga yang menjamin risiko mereka. Misalnya kalau kita banking itu punya
0: LPS,
1: lembaga penjamin simpanan, Nah lembaga penjamin simpanan ini apa namanya yang menjamin resiko gagal bayar untuk mereka yang punya apa namanya tabungan di bawah 2 miliar, gitu kan? Jadi kalau ada masalah dengan banking itu, yang di bawah 2 miliar itu aman. Asal mereka membayar iuran ke OJK misalnya Nah sebenarnya BRIN itu sudah membuat kajian mengenai bagaimana kalau pemerintah itu di Indonesia itu punya yang namanya LPSK. Jadi LPS tapi tambah K, itu LPS koperasi. Nah itu kan. Ini belum ada nih, tapi kita mencoba menawarkan tuh gagasan kita ke pasar, ke publik ya. Untuk nanti mendapatkan respon apakah operasi ini perlu punya satu lembaga penjamin simpanan yang bisa khusus berlaku untuk operasi saja.
0: Baik.
1: Seperti itu, sehingga bisa mengatasi apa namanya masalah-masalah ini.
0: Baik. Nah, begitu ya. Ya. Ya. Ya, Prof Syahri Rika, terima kasih banyak ya waktunya ya, untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
1: Banyak, Pak Lukman ya.
0: Pendengar, peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan tema kita dini hari ini, yaitu Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

0: Tadi sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dalam dialog semalam ya, bersama dengan kepala peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, Profesor Syahrir Ika. Dan sebelumnya juga sudah ada kepala bidang koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setyo Hastuti. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketika uang iuran ya, atau uang bersama yang dititipkan ke koperasi, uang anggota, uang kas anggota itu kemudian dipegang oleh pengurus yang kurang amanah. Dan kasus ini banyak, di mana banyak koperasi-koperasi yang pengurusnya menghilang begitu saja ketika anggotanya membutuhkan gitu ya, karena sudah merasa sudah invest, sudah bayar iuran, tapi manfaatnya ketika ingin diminta haknya ternyata tidak ada, tidak bisa mengakomodir kebutuhan anggotanya. Padahal prinsip dari koperasi adalah asas gotong royong dan kekeluargaan. Nah, bagaimana juga meningkatkan peran koperasi di masyarakat? Tadi pendengar kita sudah juga menjelaskan bahwa gairah masyarakat terhadap koperasi ini cenderung menurun di generasi sekarang. Mungkin salah satu isunya adalah itu tadi, kekurang percayaan dan masih minimnya literasi tentang pentingnya koperasi ini. Pertama, koperasi memang harus siap untuk menjadi penopang ekonomi, maka perlu ada penjaminan dari negara bahwa koperasi, semua koperasi di Indonesia bisa berjalan optimal sesuai fungsinya. Tadi dari Profesor Syahrir Ika juga menguliti hal itu dan menginginkan adanya LPSK, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi gitu ya, supaya masyarakat ini mau untuk menjadi anggota koperasi sehingga lebih menggairahkan bagi ekonomi kerakyatan ya. Dengan banyaknya koperasi tentu saja jaminan akan adanya modal dan juga keuntungan dari koperasi tersebut bisa tersalurkan secara adil dan merata ke setiap anggotanya. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar dan opini Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri, iya, dan Bung Jahran Saputra. Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Caswa juga sehat, sehat ya.
1: Sabil ya, sehat ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menemani Kopi Pro 3 dan ngopi bersama.
0: Wah, iya pasti.
1: Biar enggak ngantuk.
0: Betul.
1: Nah, karena enggak ada permainan bola ya, Bung, ya hari ini.
0: Hari ini off dulu, kan persiapan semifinal ada waktu 3 hari lah untuk istirahat ya.
1: Berarti nanti Selasa ya?
0: Iya, malam Rebo. Oh, Rabu dini hari atau ya Selasa malam. Sudah masuk dini hari, sudah masuk hari Rabu itu.
1: Oke.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Ini hari ini temanya apa ya?
0: Hari Koperasi Indonesia kemarin tanggal 12 Juli. Jadi kita membahas terkait peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Bagaimana, Pak Caswa? Pernah jadi anggota koperasi kan?
1: Enggak.
0: Oh, belum.
1: Belum. Selamat Hari Koperasi ya. Ke berapa ya? Berapa ya?
0: 79.
1: 79.
0: Iya.
1: 79. Ya, saya sih sebenarnya sih mau komentarnya seperti ini. Ya. Kan itu yang saya tanyakan, maksudnya nantinya Merah Putih mau menyediakan koperasi juga.
0: Mau kan?
1: Koperasi tersebut. Koperasi tersebut itu hanya untuk meminjamkan segala diadakan untuk sembako dan lain-lain, Bung Sabil. Ya, saya yang ditanyakan itu maksudnya, operasi yang itu.
0: Ya, penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam juga nantinya ada, Bapak.
1: Iya. Tapi ini ada tapinya dari saya. Sebenarnya presiden kita bagus tujuan mengadakan koperasi.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, dan keduanya bagus juga tujuan untuk di NBG juga ya bagus. Iya. Tapi harus dilihat sebelum kejadian ibaratkan yang sekarang akan dilaksanakan masalah koperasi di Merah Putih itu harus dilihat dulu. Jangan sampai ada permasalahan dibandingkan dengan NBG. Jadi seperti itu. Nantinya apa yang harus di harus hati-hati itu nantinya, sekarang di NBG udah marak korupsi ya isinya kan seperti itu. Nanti di koperasi pun kalau tidak pengawasannya yang ketat, itu akan kejadian lagi seperti itu.
0: Iya, baik.
1: Maka dari itu sebagai presiden, apalagi misalkan menyediakan gedung Merah Putih di setiap desa, setiap kecamatan, itu harus dibicarakan dulu dengan secara dalam-dalam, jangan terlalu terburu-buru gitu. Masyarakat ini enggak ini kok, Bung Sabil, enggak terlalu kecoh. Apalagi zaman sekarang, ini harus ada sedia ini gampang berbicara seperti itu. Tapi harus dipikirkan dulu perjalannya seperti apa, benarnya seperti apa, pengawasannya biar orangnya amanah seperti apa, terus bisa mematikan dengan ibaratkan persediaan barang-barang tersebut dengan yang udah tadinya ada berdiri di wilayah masing-masing tersebut apa enggak. Apakah ini perjalanan untuk membangkitkan ekonomi, selalu harus dipikirkan dulu. Jangan terlalu buru-buru, ini terlalu buru-buru. Jadi pidato ini terlalu buru-buru, enggak memikirkan seperti itu. Kayak semacam di MBG kan seperti ini, Bung Syabil, katanya MBG ini tidak akan diberhentikan. Itu yang berbicara seperti itu kan mungkin orang-orang yang ibaratkan di dalamnya yang seperti itu, mendukung.
0: Baik, mendukung
1: tujuan seperti itu.
0: Jadi
1: harus diperhatikan dulu, harus diawasi yang benar. Jangan sampai terburu-buru yang seperti itu. Mungkin seperti itu
0: jadi. Baik, Pak Taswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di perencanaannya harus optimal dulu ya sebelum ada eksekusi. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Selamat dini hari.
0: Dengan Sabil, betul.
2: Iya.
0: Sehat, Pak Leman ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ekopasi yang ke-79 Sabil. Semoga ekopasi kita Indonesia semakin maju.
0: Amin.
2: Semakin jaya.
0: Iya.
2: Dan para anggota, ketua dan anggota dapat bekerja sama dengan baik, Bang Sabil.
0: Amin, Bapak.
2: Jadi ekopasi itu kan untuk kita semua, dan operasi.
0: Iya,
2: bekerja sama.
0: Koperasi berdaya, Indonesia berjaya, begitu.
2: Betul,
0: judulnya.
2: Jadi disitulah tempat wadah untuk kita semua anggota-anggotanya dan ketua maupun
0: lurus. Iya.
2: Yang ada di dalam kopas itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Oh ya, Bung Sabil, ngomong-ngomong, kalau bisa kalau penelpon itu dibatasi waktunya, Bung Sabil, jangan panjang-panjang.
0: Iya, Pak, pastinya ada momen untuk membatasi, tapi kan kita lihat dulu kondisinya. Iya.
2: Sesi pertama tadi kehabisan waktu.
0: Deh. Oh iya, mohon maaf, Pak Leman.
2: Itu Bang Sabil, waktunya habis itu.
0: Iya. Baik, Pak Leman, terima kasih, Pak Leman.
2: Wassalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Leman di Lampung tadi ya, terkait Hari Koperasi Nasional, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya telah menjadi berperan sangat penting bagi ekonomi kerakyatan. Sudah banyak sekali dari kita yang terbantu dengan adanya koperasi ini ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Iya, benar Mas.
0: Iya, Pak Pandu.
3: Hari Koperasi ya sekarang ya.
0: Iya. Ya, kemarin ya, sebetulnya 12 Juli.
3: Iya, 12 Juli. Kita kenyanggalah ini ya, Pak Bung Hatta kan.
0: Iya.
3: Tapi sebenarnya udah berjalannya masih belum apa ya, belum seperti yang diharapkan gitu.
0: Oh, kenapa
3: ya,
0: tuh?
3: Sebagian belum jalan ya kan. Kan koperasi ini kan ada juga simpan pinjam ya.
0: Iya.
3: Ada yang usaha gitu. Tapi kalau yang simpan pinjamnya cenderung untuk apa? Untuk kebutuhan harian aja, nggak usah kan? Di kantor-kantor, di sekolah gitu, ada koperasi simpan pinjam. Dan mereka pun mengharapkan SHU itu. Padahal nggak ada usaha kan, hanya simpan pinjam kan?
0: Iya.
3: Nah, tapi kalau menurut saya, kalau koperasi ini harus juga dibedakan usahanya itu sektor real atau non-sektor real. Maksudnya, kalau di anggota koperasi meminjam uang 5 juta itu dengan bunga katakanlah 2% gitu.
0: Iya.
3: Nah, dia pinjamkan sama tetangganya dengan bunga 3% atau 4%. Itu kan tidak sektor real jadinya kan? Enggak ya. Sederhana seperti itu. Jadi kalau sektor real itu dia pinjam uang 5 juta, uang itu diolahnya menjadi jualan gorengan, jualan martabak, jual apa. Kan harusnya begitu.
0: Iya, harusnya gitu.
3: Nah, seperti itu. Jadi kita mengharapkan uang koperasi ini memang harus disuntik lagi dananya gitu.
0: Iya.
3: Bagi yang mampu, anggota yang mampu, atau pemerintah juga harus.
0: Iya. Kalau yang pertama kasusnya sering jadi kedok untuk bisnis rentenir itu.
3: Iya. Dipinjam itu berarti non-sektor real itu Mas ya?
0: Iya.
3: Iya. Itu kan nggak syariah juga, itu nggak syariah juga kan?
0: Berarti setuju ada pengawasan yang lebih ketat iya. Ya terhadap iya. Dana dari koperasi ini ya?
3: Iya, seperti okay. Itu Mas.
0: Iya. Baik kalau begitu Pak Pandu, terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
3: Iya Mas, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu. Jadi memang tadi ya seperti narasumber paparkan harus ada penjamin dari dana koperasi ini. Karena kalau banyak kasus seperti ini orang jadi malas juga jadi anggota koperasi ya. Karena banyak juga yang kasus-kasus di mana koperasi ini menggelapkan dana anggotanya ketika ingin diminta untuk mendapat bantuan malah dipersulit. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Selamat ini hari, Bung Sabil, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Rino sehat juga ya di sana.
4: Alhamdulillah sehat, Bung Sabil sudah lama ini gak bertemu.
0: Iya, Pak Rino kayaknya di acara-acara siaran bola kami juga jarang muncul ya. Suka bola kita tapi kan?
4: Suka sih bola makanya, cuma di momen terakhir aja lah nanti ya kan.
0: Jagoannya lolos gak jagoannya?
4: Kemarin udah pulang duluan Brazil.
0: Oh tu, ya silakan ke topik kita ya.
4: Aku nitip salam Abdul ya buat sahabat Potigen ya.
0: Boleh.
4: Bung Fajar, Bung Sabil, Bung Jaran, Mentara, ya kan yang sama sekali jarang bertegur sapa sudah ya kan di program RRI Potigen Jakarta. Salam sehat, salam tangguh buat kalian, tetap semangat dari
0: amin.
4: Medan.
0: Amin.
4: Nah, masuk ke topik Bung Sabil, nggak terlalu banyak nih terkait masalah koperasi ya.
0: Iya.
4: Nah, aku ngucapin selamat hari koperasi lah untuk Indonesia. Semoga koperasi kita ini benar-benar menjadi soko buru ya kan untuk kedaulatan ekonomi rakyat secara utuh. Nah, kalau untuk koperasi Bung Sabil, saya nggak terlalu banyak, cuma saya berpesan kepada pemerintah ya, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi untuk izin pertambang rakyat Bung Sabil itu kalau bisa dipermudah izinnya dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah masing-masing, terutama untuk galiansi ya. Nah itu bisa masuk ke dalam koperasi desa Merah Putih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Bung Sabil gitu. Karena terkait kalau pengawasan ya koperasi sih sudah paham lah kan, apalagi kalau macam saya di Sumatera Utara ini pengawasan sih sudah maksimal ya, apalagi di bawah Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Nah yang belum koordinasi itu Bung Sabil, khususnya saya karena bicara di Sumatera Utara, itu antar kementerian, baik itu antar dinas ya, dinas SDM, di situ ada BWS ya, Balai Wilayah Sungai 2 Sumatera Utara, terus di situ ada apa, Dinas Koperasi dan UKM. Nah saya berharap dengan perizinan satu pintu ini mempermudah, karena pada saat apa ya, ada di daerah saya itu khususnya di Desa Udang, mereka itu masyarakatnya apa sumber pendapatannya dari hasil bumi, Bung Sabil. Jadi itu saya berharap kalau mereka mengusulkan satu pintu misalkan melalui ASS kan, tapi mereka juga harus koordinasi lagi ke dinas terkait. Maksud saya ada perizinan satu pintu ya kan untuk ini pertama rakyat. Jadi ketika misalkan mereka ingin menambang pasir ya kan, karena memang itu sumber penghasil mereka dari situ, nah mereka dipermudah sambil itu aja. Karena semalam baru ditertibkan di Sumatera Utara itu di Serdang.
0: Jadi kan? Itu di bawah kuasanya BBWS ya berarti ya, sungai iya, dekat-dekat itu, sungai gitu ya.
4: Iya itu kebetulan kan karena sepanjang aliran sungai Ular, karena itu katanya sih merusak konservasi lingkungan. Tapi kalau berdasarkan investigasi kawan-kawan katanya ya mereka memang sumber pendapatan dari situ ya kan, dan mereka menambang bukan dengan cara beko tapi dengan manual. Mereka sedot pasir, mereka filter lagi, baru mereka angkut ke ini kan, ke apa, mobil dump truck. Jadi saya berharap Bapak Presiden, terus Bapak Kementerian Koperasi dan dinas terkait, terutama Bapak Gubernur juga, izin permudah mereka lah, Mas Pak, apa Bung Sabil ya, supaya izinnya satu pintu gitu, nggak belit-belit, kasihan mereka.
0: Iya, gitu. Baik, Pak Lino.
4: Oke, terima kasih ya, Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, Pak Lino. Salam sehat, salam tangguh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu tadi ya, koordinasi lintas instansi harus ditingkatkan lagi, karena walaupun bicara soal koperasi dan UMKM, namun pastinya akan beririsan, banyak terlibat juga dengan instansi lainnya. Tadi kalau kasusnya Pak Lino, ya tentu saja kita juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan ya. Mungkin harus ada kajian dulu, dipresentasikan seperti apa eksplorasi tambang pasirnya, apakah masih aman dalam standar lingkungan atau harus dievaluasi seperti apa. Itu tentunya harus ada riset terkait itu sebelum nantinya kemudian tidak ada permasalahan dengan Dinas Kehutanan atau BBWS atau siapapun lah stakeholder yang menaungi wilayah tambang pasir itu. Baru tentunya setelah itu semua clear ya, sehingga bisa beroperasi, bisa berusaha dengan baik dan lancar dengan dukungan dari koperasi. Semoga hari koperasi di tanggal 12 Juli kemarin menjadi momen untuk bangkitnya ekonomi rakyat, dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan pada akhirnya keuntungan bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya diharapkan kedepannya pengawasan terhadap banyaknya koperasi yang ada di Indonesia terkait dengan penyaluran dana dan juga ke pembagian keuntungan ya, ini bisa diawasi dengan lebih ketat lagi, karena sering jadi masalah dan juga modus operandi dari koperasi yang kemudian sebetulnya berkedok sebagai rentenir atau bank keliling semacam itu sering juga tuh mengatasnamakan koperasi tertentu. Apakah sudah berizin atau belum, itu juga penting bagi masyarakat sebelum menjadi anggota untuk mengecek, karena koperasi itu harus izin dulu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 di sini hari kali ini, dan tetaplah bersama kami karena hingga pukul 5 pagi nanti masih akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan berbagai rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus Guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
2: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
3: Ini kita selalu mengedukasi seluruh sekolah ya, agar

0: memadai.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Arogosuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat,

0: Peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Amerika, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Presiden mengatakan seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 ini. Menurutnya tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden mengatakan perbedaan suku, latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Kami sudah tersambung bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Wasisto Raharjo Jati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wasisto, kalau melihat dari pernyataan Presiden Prabowo yang bisa dibilang menyindir ya partai politik ini, untuk apa yang bisa disikapi dari pernyataan beliau ini?
2: Ya, tentu kan kita melihat bahwa pernyataan Presiden itu kan merespon situasi terkini ya, di mana beberapa elit dari partai maupun juga dari aparatur negara itu saling berkonflik satu sama lain.
1: Ya.
2: Nah, tentu di situ Presiden melihat bahwa hal yang demikian itu akan membuat akar masalah tidak akan pernah selesai diselesaikan. Oleh karena itulah di momen Hari Koperasi yang menekankan tema kerjasama dan juga sinergisitas itu menjadi momen penting ya, bagaimana kemudian hal-hal yang tidak produktif seperti itu bisa dihindari demi kemaslahatan bersama.
1: Tapi bagaimana mungkin Pak Wasisto, kalau kita lihat kan memang arah dan tujuan partai politik kan juga memiliki tujuan masing-masing ini.
2: Ya, tentunya kita perlu melihat bahwa posisi partai politik kan yang itu khususnya yang di koalisi itu mendukung pemerintahan.
1: Okay.
2: Artinya secara garis besar mereka harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa.
1: Iya.
2: Karena kalau misalnya mereka masih mengutamakan kepentingan partainya, ya apa gunanya koalisi kan?
1: Iya.
2: Jadi memang di sini poin penting dari Presiden adalah ketika suatu partai atau partai-partai sudah berkoalisi mendukung pemerintahan, berarti baju mereka adalah baju pemerintah, bukan lagi baju partai yang selama ini mereka gunakan di kepentingan politik praktis. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu kebijakan pemerintah atau mungkin juga program-program yang lain yang perlu dijabarkan, tidak perlu saling bertikai satu sama lain.
1: Ya, artinya kan sebagian besar partai politik yang ada ini kan bagian dari koalisi gitu ya, Pak Wasisto ya. Namun ini apakah mengindikasikan memang adanya ketidaksolidan dari koalisi itu sendiri?
2: Iya, tentu kita melihat bahwa koalisi itu kan penuh dinamika, Mas Lukman.
1: Ya.
2: Jadi kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang tinggi. Cuman kan hal-hal demikian perlu melihat konteks yang ada di depan mata seperti apa. Apalagi kan yang dilihat selama ini adalah capaian pemerintah, program pemerintah seperti apa. Tentunya kalau melihat demikian, pola pertikaian yang selama ini terjadi atau mungkin hal-hal yang seperti itu jangan diperlihatkan di depan publik gitu. Karena sama saja memperlihatkan adanya sisi kekurangan pemerintah yang tidak perlu diperlihatkan oleh partai-partai itu, seperti itu.
1: Iya. Kalau kita, ini bagaimana dampak komunikasi politik seperti ini terhadap soliditas koalisi pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Wasisto?
2: Ya tentu, kalau misalnya hal-hal demikian masih ada, akan membuat komunikasi itu tidak terarah ya.
1: Iya.
2: Karena tentu publik akan lebih melihat sisi konfliknya daripada sisi capaian pemerintahan. Karena yang selama ini berita yang kurang enak itu menjadi bahan utama informasi publik. Nah, ke depan memang ada baiknya pertikaian demikian atau konflik yang demikian itu disimpan rapat-rapat ketika sudah membicarakan program kebijakan pemerintah. Karena itu bisa jadi blunder ke depan. Karena kalau misalnya ada masalah pertikaian sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang itu tidak sesuai konteksnya atau mungkin menimbulkan interpretasi ganda di depan publik, itu yang malah merugikan pemerintah sendiri di depan masyarakat.
1: Apakah ini juga mesin parpol sudah mulai bekerja jelang 2029, Pak Wasisto, kalau dilihat dari apa yang terindikasi dari sindiran dari parpol, dari Presiden Prabowo ini?
2: Ya tentu, sebenarnya kalau kita melihat 2029 sih jauh ya, maksud saya, kita pun belum selesai pemilu untuk disahkan. Bahkan tahapan pemilu pun juga belum dimulai kan. Lalu apa gunanya kita bicara 2029 sekarang, karena secara politik itu masih jauh dan belum layak dibicarakan hari ini lah. Cuman tentu yang namanya partai itu kan selalu ingin mendapatkan panggung ya, mendapatkan atensi ya. Cuman tidak harus dengan bertikai seperti itu loh. Karena kalau misalnya hal-hal demikian itu masih terjadi, ya itu malah justru menimbulkan narasi kontraproduktif di depan publik. Malah yang ada sindiran tidak hanya dari presiden tapi juga dari publik seperti itu.
1: Ya, meskipun kita ketahui presiden ini memiliki latar belakang partai gitu ya, Pak Wasisto. Namun dalam praktik pemerintahan, beliau juga harus mengelola kepentingan banyak partai koalisi. Bagaimana dinamika hubungan ini memengaruhi gaya komunikasi presiden kepada partai-partai pendukungnya ini?
2: Ya, tentu di sini kita perlu melihat ya, mana skala prioritas yang diutamakan. Apakah dalam kapasitas sebagai presiden atau kapasitas sebagai ketua umum koalisi partai. Karena dua ranah itu sudah berbeda sekali, pola komunikasi, pola pengarahannya sudah beda sekali. Jadi memang ada baiknya batasan seperti ini juga perlu diterapkan di anggota koalisi partai. Karena kalau misalnya masih bercampur aduk antara mana kepentingan pemerintah, kemana kepentingan partai koalisi, ya selamanya itu tidak akan pernah bisa sinergi kan, karena lagi-lagi urusan pemerintahan dan urusan politik praktis itu memang beririsan. Cuman ada baiknya ketika sudah menyinggung soal rakyat itu baju partai ditinggalkan dulu seperti itu.
1: Ya, artinya kalau kita lihat ya pernyataan presiden ini, apakah bisa ditafsirkan atau bisa menjadi sinyal adanya perubahan pola relasi kekuasaan ini Pak, antara istana dan partai-partai politik pada pemerintahan ini? Dan jika memang iya seperti itu, indikator apa Pak yang perlu dicermati ini?
2: Iya, tentu perbaikan relasi itu masih sesuatu yang terus berjalan ya Mas Lukman. Karena tentu yang namanya relasi kan tidak selamanya stabil kan, kadang ada fluktuasinya. Nah cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi presiden dan juga para petinggi partai itu perlu intensif ya, untuk bisa mendisiplinkan kader-kader yang menjadi menteri itu tidak usah perlu ikut bertikai. Karena yang rugi bukan hanya pemerintah tapi juga partai-partai pengusung mereka sendiri kan, karena kalau misal mereka buat blunder ya indikator untuk bisa menang pemilu ya masih akan jauh, karena publik akan mencatat itu dengan baik seperti itu.
1: Dan kalau kita lihat pernyataan dari Presiden Prabowo ini kan jelas ya, bagaimana mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan juga bergotong royong gitu ya.
2: Ya, kalau kita melihat beberapa komentar dari pendengar kan memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat itu peka kan dengan situasi politik terkini, apalagi khususnya dengan sindiran presiden ke parpol itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada di pihak pemerintah sebenarnya dalam hal untuk menegur dan istilahnya mendisiplinkan partai kalau tidak terus bertikai. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana masyarakat itu juga mengawasi kinerja parpol yang kini dalam koalisi pemerintahan.
1: Iya.
2: Karena dampaknya kan langsung ke mereka, langsung ke masyarakat. Hmm. Artinya kalau misalnya partainya bertikai, ya tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat pula kan untuk menilai kinerja pemerintahan seperti apa. Jadi memang di sini beberapa komentar yang saya dengar tadi memperlihatkan bahwa kepekaan masyarakat terhadap isu ini besar ternyata, bahwa ini bukan hal masalah sepele yang bukan sekedar masalah sindiran atau apa, tapi pada kredibilitas dan marwah sebenarnya yang menjadi intinya.
1: Kalau kita lihat dari konteks komunikasi politik ya, Pak Wasisto, bagaimana Anda melihatnya? Beberapa kali kan Presiden Prabowo juga melontarkan kritikan ataupun sindiran, bukan kali ini saja, bukan kepada partai politik saja, namun juga ke kementerian atau lembaga untuk bisa bersatu untuk menjalankan program-program nasional. Ini bagaimana Pak Wasisto?
2: Ya, itu menunjukkan bahwa selama ini Presiden mengawasi dan memonitoring ya kinerja bawahannya di berbagai instansi. Karena kan dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi dan juga semakin tepatnya viral sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat, mau tidak mau kan Presiden harus memonitoring 24 jam apapun yang terjadi. Sehingga saya pikir hal-hal yang demikian itu tak bisa kita tolerir ya, kalau misalnya itu sudah

0: level berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa membaca bahwa sindiran ini menjadi semacam peringatan dini ya bagi bagi bawahan presiden, entah itu di instansi pemerintahan atau di partai politik, bahwa jangan apa menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
1: SP 1 gitu ya, Pak Wasisto ya. Kalau
0: ya, SP 1 belum, SP 2 atau SP 3.
1: Kalau SP 3 udah bentuknya tindakan ya, udah penegakan hukum itulah. Ya. Oh, baik. Ya. Pak Wasisto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Pendengar peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengembangkan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Pak Viva Yoga Mauladi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Viva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ya. Pak Viva hadir ya Pak di kesempatan Hari Koperasi dengan Pak Prabowo.
2: Ya, saya hadir di acara ulang tahun koperasi yang ke-79. Bapak Presiden Prabowo memberikan amanatnya dalam acara itu.
1: Pak, kalau kita lihat ini pernyataan atau sindiran dari Presiden Prabowo terhadap partai politik, apa yang bisa disikapi dari PAN ini?
2: Dari pidato Bapak Presiden tadi, yang pertama yang menjadi penegasan dalam hari ulang tahun itu adalah soal keberadaan koperasi sebenarnya ya. Yeah. Jadi koperasi Indonesia ini adalah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar badan usaha, melainkan alat atau instrumen demokrasi ekonomi yang menjembatani efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Makanya koperasi itu dipandang sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena di situ ada jaminan kebebasan berusaha, memerlukan solidaritas, mengarahkan kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Prinsip dasar kooperasi itu adalah menjadi bagian dari pengejawantahan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Dan yang kedua juga berbicara soal keberadaan partai politik. Intinya bahwa demokrasi ini baik apabila partai politiknya baik, demokrasi menjadi kurang baik apabila partai politiknya juga dalam sistem kepartainya menjadi kurang baik. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi

menjadi bahan canda sebenarnya tadi itu, tapi substansinya adalah Bapak Presiden Prabowo menginginkan sistem kepartian ini berjalan sesuai dengan konstitusi dan seluruh kekuatan partai politik ini harus menjalankan sesuai dengan

0: dikemukakan menurut tafsiran saya, ya, bahwa keberadaan partai politik itu harus bersatu karena sebagai institusi modern, partai politik itu juga harus dekat dengan rakyat. Intinya di situ, intinya.
1: Ya, tadi kan juga disindir bagaimana partai politik ini banyak yang patriot, banyak juga yang, ya kita sebutlah tidak benar begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana Pak Viva menilainya atau menyikapinya? Apakah memang ada keretakan di koalisi atau memang teguran awal dari seorang Presiden?
0: Iya, beberapa pelanggaran hukum itu kan juga melibatkan beberapa anggota dari partai politik, ya. Itu adalah menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan, ya. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat dari anggaran dasar, dari platform, dari garis-garis besar perjuangan partai, seluruh partai politik itu adalah merupakan pengejalan lahan dari aspirasi dan kehendak rakyat bersatu, berhimpun menjadi partai politik karena persamaan cita-cita dan gagasan. Nah, oleh karena itu, yang dikemukakan oleh Bapak Presiden beberapa waktu itu adalah ingin agar partai politik ini benar-benar sesuai dengan platform dan ideologi politiknya.
1: Yeah.
0: Kalau kemudian ada ekses penyimpangan, itu ya harus diperbaiki bersama-sama, gitu. Karena partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus taat, tunduk, patuh pada peraturan perundang-undangan, gitu. Jadi kalau dibilang bahwa itu ada keretakan koalisi, ya
1: tidaklah,
0: ya. Sangat jauh sekali.
1: Ya, ya.
0: Justru sekarang ini solidaritas partai pendukung pemerintah ini melalui kinerja dari para anggota di kabinet ini berjalan dengan baik, dan kami semuanya fokus untuk merealisasikan cita-cita presiden dalam tugas pokok bidang masing-masing di kementerian kita masing-masing.
1: Iya. Jadi, Pak Viva, kalau kita
0: ada di dalam koalisi rotasi tidak mas.
1: Iya. Jika presiden memang melihat adanya persoalan dalam praktik politik partai gitu ya, apakah kritik tersebut seharusnya disampaikan di ruang publik atau lebih efektif melalui mekanisme komunikasi internal koalisi, Pak Yop Viva?
0: Bapak Presiden Prabowo itu siap menerima kritik, terbuka terhadap kritik, dan tidak anti kritik, karena bagi Bapak Presiden kritik itu adalah vitamin yang memperkuat tubuh dari pemerintah. Kalau kemudian dikemukakan di forum yang mana, saya rasa mau ruang publik, mau ruang internal, itu saya rasa sama saja. Intinya bahwa Bapak Presiden menginginkan agar partai politik ini berjalan, bekerja, berjuang sesuai dengan ideologi politik dan platformnya masing-masing, dan yang kedua sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan.
1: Ya.
0: Intinya di situ.
1: Ya. Pak, kalau kita lihat ya, di satu sisi partai merupakan pilar utama demokrasi gitu ya. Tetapi di sisi lain Presiden mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh kepentingan partai. Bagaimana PAN menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada Presiden dan kepentingan organisasi?
0: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dari Bapak Presiden bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan

dengan adalah dalam rangka untuk merealisasikan seluruh program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan bangsa dan negara, kepada kepentingan rakyat melalui kader-kadernya yang ada di partai politik. Jadi kalau kemudian ada dikotomi ini berasal dari partai atau non-partai, itu adalah menjadi bagian dari apa keberagaman terhadap unsur-unsur yang memperkuat

0: para pengambil kebijakan dalam rangka untuk mengemban amanat negara sebagai pembantu presiden yang ada di kabinet.
1: Ya, iya, itu kan dinamika ya. Tapi sejauh mana Pak partai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika terdapat perbedaan pandangan gitu, tanpa dianggap mengganggu soliditas koalisi?
0: Kalau kemudian partai pendukung pemerintah yang jelas menjalankan semua kebijakan dari negara, dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu perjuangannya melalui parlemen, melalui DPR, melalui tugas pokok dari kementerian dan lembaga masing-masing. Jika ada partai politik yang tidak masuk di kabinet atau tidak masuk di bagian pemerintah, kalau kemudian menjalankan politik, itu adalah sebuah check and balances dalam proses checks and balances yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kemudian ada partai politik yang melakukan kritik tajam kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi itu juga membutuhkan keseimbangan, karena seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga perlu dimonitoring, perlu didiskusikan, kemudian perlu diawasi agar apa jalannya sesuai dengan amanat konstitusi. Sama juga ketika partai-partai politik pendukung pemerintah ini di DPR, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol sebagai hak konstitusional dari anggota DPR, mereka juga melakukan kritik terhadap kinerja dari kementerian melalui dana APBN yang sudah terrealisasi yang mana, kemudian ada sumbatannya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana pengendaliannya, itu adalah dalam rangka agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi, agar clean and clear, bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah. Jadi konsep kritik terhadap DPR itu adalah dalam rangka untuk membangun proses dialektika agar terjadi proses keseimbangan, checks and balances dalam kehidupan demokrasi, sehingga suasana yang terbangun

0: nanti terserah kepada aspirasi rakyat berdasarkan kepada aspirasi partai politik mana yang dipilih, kemudian untuk pilpresnya siapa yang dipilih. Jadi suasana konstitusionalisme dalam demokrasi itu sangat penting sebagai bagian dari proses penyelesaian demokrasi di Indonesia.
1: Pak Viva, mekanismenya seperti apa sih Pak, jika di kemudian hari ini terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi konstituen partai? Ini apakah tadi ya, melalui DPR gitu kebijakannya, atau memang ada komunikasi internal antar koalisi? Atau seperti apa nih, Pak?
0: Kalau kami sebagai Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah yang berada di dalam pemerintahan itu menjalankan seluruh kebijakan dari Bapak Presiden dan merealisasikan di lapangan seluruh program-program Asta Cita Presiden. Nah, itu kita akan berupaya terus agar proses realisasi itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diawasi, bukan hanya secara parlementarian di DPR atau lembaga-lembaga pengawas, PPK, PPKP, tetapi juga kami selalu terbuka agar kritik itu juga menjadi tanggung jawab dari kaum netizen atau kekuatan dari civil society sebagai kekuatan non-negara yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi. Karena kekuatan non-negara atau kekuatan civil society itu punya peran besar yang fungsinya adalah satu, dia bersifat kritis terhadap kekuasaan, dua, dia mampu untuk memberikan ide gagasan yang bisa menjadi bagian penting dalam proses dialektika demokrasi, sehingga tata laksana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena terbangun proses keseimbangan dan checks and balances dalam kehidupan pemerintahan. Checks and balances ini adalah menjadi bagian yang penting dalam proses untuk mewujudkan agar tata kelola ini menjadi baik, agar realisasi seluruh program-program asal kita ini bisa sesuai dengan tujuan dan target, dan ada keterbukaan aspirasi, perbedaan pendapat, dan mengeluarkan ide gagasan masyarakat itu ada ruang publiknya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kami mendengar seluruh aspirasi, mendengar kritik, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan karena kalau kemudian kritik itu menjadi bagian dalam proses untuk meningkatkan dan evaluasi kinerja, justru yang diharapkan agar proses untuk peningkatan kinerja pemerintahan juga akan semakin bagus.
1: Baik. Nah itu bagaimana Pak, kalau mungkin dinamika di bawah atau di konstituen partai ini bagaimana menyerapnya dari PAN sendiri ini Pak, untuk mengakomodir dari apa aspirasi kader ataupun konstituen?
0: Ya, setiap kunjungan kerja anggota legislatif DPR RI provinsi, kabupaten, kota yang dilakukan secara periodik kan kita melakukan reses ya. Reses itu bukan hari libur, tapi reses itu adalah bagian dari pekerjaan anggota legislatif untuk langsung bertemu dengan konstituennya. Setelah bertemu dengan para konstituen, tentunya akan banyak aspirasi dan kepentingan yang ingin disampaikan, karena sesungguhnya selama saya berada di DPR selama 10 tahun, tidak seluruhnya aspirasi itu bisa tertampung di Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, baik itu Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Desa, Kecamatan, Musrenbang Kap, Musrenbang Prok, dan Musrenbang Tingkat Nasional. Tentunya program-program itu disesuaikan dengan kemampuan budgeter pemerintah, dan dari beberapa kunjungan kerja atau reses yang langsung bertemu dengan masyarakat, dengan konstituen, itu ada aspirasi-aspirasi baru, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari rakyat yang harus disampaikan kepada anggota legislatif yang melakukan reses. Kemudian tugas dari anggota legislatif itu adalah memperjuangkan aspirasi itu untuk disampaikan, diperjuangkan di DPRD atau di DPR. Kalau kemudian tidak bisa pada tahun ini, nanti tahun depan akan diperjuangkan menjadi program pemerintah. Jadi sesungguhnya tugas dari anggota lembaga legislatif itu ketika melakukan reses adalah menyerap aspirasi, dan aspirasi itu diperjuangkan di forum dewan, kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari program pemerintah melalui dana ABBN atau melalui dana ABBD. Nah, itu proses legalnya seperti itu.
1: Ya. Pak Viva, kalau kita lihat pernyataan Presiden yang secara terbuka mengingatkan bahwa kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara, dan banyak juga yang menilai praktik tersebut masih terjadi di dalam koalisi gitu ya. Dan bagaimana partai PAN ini bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak?
0: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dan penjelasan serta perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah prioritas nomor satu dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai politik. Nah, menyangkut tentang kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga kita bisa mengukur bahwa kalau itu menyangkut soal kebutuhan, kepentingan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa, tentu itu yang harus diprioritaskan gitu. Nah, hal-hal yang menyangkut soal teknis di lapangan tentu akan kita bisa menyesuaikan bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan oleh partai itu adalah merupakan penjelmaan dari tujuan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya kalau seluruh partai politik melaksanakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tentunya juga masyarakat akan mencintai partai itu. Dan kami menginginkan bahwa PAN akan terus untuk bersama dengan pemerintah dan akan terus untuk bersama dengan masyarakat menyerap aspirasi, menyerap apa saja kebutuhan dari masyarakat agar bisa diperjuangkan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk realisasi program-program yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik. Kira-kira begitu. Iya. Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih, Mas Teman. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Shazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Shazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong pertambahannya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru di situ ada persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: bisa memperpanjang umur. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti Mutia.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Nah, kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
2: Ya, kalau di wilayah Teluk itu, kalau saya melihatnya ya, dalam teori ilmu saya, itu namanya ada persoalan regional security complex di situ. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di wilayah, di satu wilayah, kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara, itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas, tetapi wilayah Teluk. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan-hadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sedangkan berhadapan-hadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah. Ya. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan-hadapan, sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu Iran itu punya strategi namanya proxy war ya. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman dan kemudian Hezbollah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. Dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk, yang sebetulnya diserang itu adalah Iran. Mestinya Iran saja yang terancam, gitu kan? Mestinya. Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali. Tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan, misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat, kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara Teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara Teluk Iran? Ya, mereka kan mengizinkan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di situ. Konsekuensinya adalah karena Iran diserang, ya nggak mungkin menyerang Amerika, tidak mungkin. Yang jadi target adalah negara-negara tetangganya itu. Jadi Iran itu punya keunggulan satu, proxy of war. Yang kedua, dia menguasai Selat Hormuz, selat yang sangat sentral. Nah, inilah yang oleh Amerika Serikat ingin dilemahkan, gitu kan? Ingin dilemahkan, makanya target-target itu yang diserang adalah target-target di dekat Selat Hormuz ya. Satunya Sirik, di wilayah yang namanya Sirik itu ya. Itu menjadi target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya, yaitu War of Attrition. War of Attrition itu perang yang sedikit-sedikit. Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan. Kita maksudkan begitu ya. Diserang tapi rusaknya juga tidak fatal total gitu. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah.
1: Iya, gitu. Prof, kalau gitu, kita ya, lihat posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
2: Ya kalau menurut regional security complex tidak ya. Secara ideologi itu tetap negara-negara Teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika. Yang itu tetap terkategorisasikan blok barat. Yang Iran dan Iran itu memang kadang-kadang berhubungan baik dengan Irak ya, kita tahu pemakaman Ali Khamenei juga diizinkan masuk ke Karbala. Karbala kan wilayah Irak. Jadi Irak juga yang sekarang ini mendukung mendukung Iran ya, padahal Irak yang sekarang ini kan ciptaan Amerika. Tapi kelihatan kalau grassrootnya itu berpihak pada Iran ya. Jadi kalau menurut regional security complex, dua ini berideologi beda dan yang satu mencerminkan pola persaingan di tingkat global, bahwa yang di sebelah barat itu tetap pro Amerika, yang sebelah timur lebih pro Cina. Tetapi Cina punya strategi bahwa dia tidak secara total seperti Amerika Serikat mendukung Israel atau mendukung Arab Saudi ya. Cina itu kan tidak secara tegas ya, dia membantu misalnya mengirimkan intelijen untuk memata-matai ya misalnya pihak lawan. Tapi cuma sebatas gitu. Kadang mengirimkan senjata ya, tapi tidak total seperti Amerika mendukung Israel atau mendukung negara-negara Teluk lainnya. Jadi tetap saja sebetulnya Cina ini tetap pro pada Iran, tetapi dia juga menjalin hubungan baik dengan Israel ya, dengan negara-negara Teluk yang lain. Itu yang membuat membuat pola regional security complex ini memang jadi sulit untuk untuk dipahami, karena yang satu itu tidak tegas timur, kalau yang satu itu jelas blok barat ya, yang satu blok barat, tetapi kok juga dengan Cina. Cina juga tidak secara tegas membantu Iran, tapi dalam kenyataannya Iran dan Arab Saudi CS tadi itu berhadapan-hadapan, maksudnya opus ya, maksudnya itu saling saling bertentangan gitu ya. Jadi ini tetap saling bertentangan, tapi secara ideologi Cina ini Cina itulah yang mohon maaf ya tidak tegas abu-abu ya, kadang-kadang ke pihak yang Arab Saudi CS, tapi kadang-kadang di situ. Tapi kalau Amerika enggak kan, kalau Amerika tegas lebih ke negara-negara Teluk yang sebelah barat. Tapi kalau saya sebagai pengamat ya, ini harus dilihat bahwa Iran berhadapan dengan Saudi Arabia gitu ya. Jadi Saudi Arabia itu Amerika menyerang Iran gitu. Jadi dari Iran yang jadi sasaran adalah negara-negara yang didukung oleh Amerika.
1: Prof, negara berkembang hanya menjadi penonton dan korban dampak ekonomi, atau masih memiliki ruang untuk membentuk arsitektur keamanan internasional yang lebih inklusif ini, Prof?
2: Jadi kalau mohon maaf ya, Pak Sukman, saya itu kan teori, ya saya akademisi, jadi taunya itu antara teori dan kenyataan bagaimana ya. Ya, saya bukan pelaku, pelaku akan beda lagi ya. Kalau saya itu secara teori itu bisa kita itu sekarang sedang mengembangkan yang namanya the global south, sebaliknya negara-negara selatan itu bersatu, karena pernah itu mewujud kan negara-negara selatan bersatu, maka negara-negara selatan banyak yang menjadi merdeka bebas dari penjajahan barat. Kan gitu ya. Kita punya konferensi Asia Afrika, kita punya gerakan non-blok, dan itu menjadi kekuatan kesehatan pada waktu itu kemudian bisa apa mengikis atau menghilangkan penjajahan, kan begitu. Lah yeah. Tapi sekarang Global South sekarang yeah. ini tidak sesolid pada waktu masa setelah Perang Dunia Kedua karena ada musuh bersama yang kuat gitu. Karena Global South sendiri sudah terpecah, ada yang sangat pro Barat, ada yang sangat yang netral ataupun yang sangat dekat dengan China dan Rusia gitu. Nah ini yang kita harus kembalikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu akan kalau kita bangkitkan, kita akan lebih kuat secara jumlah ya. Karena ini pertanyaan mendesak jumlah. Misalnya natural resources itu ada di sebelah barat, di sebelah selatan. Bumi itu kalau dipisah, dipenggal secara horizontal, ada utara selatan. Selatan itu tempatnya natural resources dan population. Dan secara teori politik itu kuat. Yang selatan itu cuma itu memang sumber daya manusia yang skilled ya masalahnya. Skill teknologi itu mereka yang menguasai. Kita menguasai natural resources, bagaimana itu jadi bargaining. Natural resources kita dengan teknologi itu harus jadi bargaining. Termasuk penciptaan. Kalau sebetulnya secara teori itu bisa, karena secara teori kita tadi sudah saya jelaskan ya Pak Kasiman, satu di dalam the Global South itu empowering atau membuat berdaya lagi gerakan selatan-selatan, gerakan non-blok ya, itu diberdayakan lagi, dan banyak organisasi regional selatan-selatan itu kalau sesama umat Islam mungkin bisa juga OKI ya, dibandingkan OKI itu anggotanya separuh lebih jumlah anggota PBB. Jadi itu lumayan kuat. Gerakan non-blok jelas separuh dari jumlah, lebih dari separuh jumlah anggota PBB. Jadi itu juga kuat. Secara teori bisa. Tapi dibutuhkan adalah person atau apa figur ya, figur internasional yang diikuti oleh seluruh dunia, artinya dipercaya oleh seluruh dunia. Terus kan zaman waktu itu kan Presiden Soekarno, zaman Abdul Nasser, ya Joseph Broz Tito, itu adalah tokoh-tokoh blok selatan yang apa dipercaya oleh negara-negara selatan, karena ya memang Gamal Abdul Nasser maupun Soekarno itu kalau pidato memang meyakinkan seluruh dunia gitu ya. Broz Tito tidak begitu, tetapi karena dia mengikuti dua orang ini kemudian jadi juga dipercaya. Jadi kita itu sekarang vakum person apa international figure yang dipercaya, baik itu untuk di blok selatan, blok utara pun juga begitu, yang mereka

0: bisa ya sebetulnya. Kayak seperti Soekarno itu kan juga dia memang muncul tetapi juga didorong misalnya oleh PNI ya pada waktu itu bisa. Tapi selama belum ada figur internasional yang diterima oleh semua pihak, sulit bagi pihak selatan membantu Iran untuk apa dipojokkan oleh Amerika Serikat ini ya. Gitu.
1: Ini itu banyak publik yang bertanya-tanya terkait dengan eskalasi atau konflik Amerika Serikat dan Iran ini juga kan dipandang sebagai gejala melemahnya efektivitas hukum internasional dan PBB. Dan jika benar, institusi internasional apa, Prof, yang masih memiliki legitimasi untuk mencegah konflik berskala lebih besar ini?
0: Ya, betul. Kalau jadi tata kelola global ya namanya. Tata kelola global itu kita mengandalkan kalau organisasi PBB dan hukum internasional. Nah, masalahnya adalah itu kan juga seperti negara kita, kalau para penegak hukum itu kan menjaga berlangsungnya hukum di dalam negeri. Kalau para penegak hukum sendiri melanggar hukum, yang sekarang di koran kan jaksa dan polisi sedang bertengkar, itu kan kita rakyat juga bingung toh.
1: Bingung,
0: dia kan harus menjaga kita kok malah seperti itu. Sama mas, jadi tata kelola global, hukum internasional maupun PBB itu yang menjaga adalah dulu yang berinisiatif mendirikan ini, terus terang adalah Amerika Serikat CS ya. Dulu itu ada tokoh-tokoh internasional ya, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris. Franklin Delano Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan kemudian dari Joseph Stalin itu dari Uni Soviet. Mereka ini berkumpul kemudian ingin menciptakan hukum internasional, kemudian PBB gitu ya. Kan inisiatornya ini sekaranglah yang melanggar. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi negara asalnya. Nah, kita bisa bayangkan karena yang menciptakan kemudian melanggar sendiri, kita bisa bayangkan. Lah kalau saya ditanya apa yang bisa kemudian ini lagi harus diciptakan yang lain. Memang sekarang kita sedang berusaha supaya rekonstruksi dari PBB, supaya PBB itu kan ada majelis umum PBB yang anggotanya semua negara, ada sekjen PBB itu ketuanya, dan ada Dewan Keamanan PBB yang anggotanya itu hanya 15, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Nah sekarang yang 5 anggota tetap itu punya hak veto, itu kan pada itu kan 5 negara itu pemenang Perang Dunia II, kecuali Cina yang itu diangkat yang lain. Nah, sekarang ini harus dirubah, Pak. Mereka harusnya tidak lagi memiliki hak veto itu ya. Itu sedang diusahakan, Mas. Banyak sudah kita berjuang di Majelis Umum PBB dan supaya PBB itu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat ataupun negara superpower lain.
1: Iya.
0: Nah, Majelis Umum PBB tempatnya masih di New York.
1: Iya. Agak repot ya di sana ya. Baik. Iya. Prof Siti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, terima kasih.
1: Pendengar, guru besar bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati. Kami berbincang terkait dengan gencatan senjata berakhir, Iran Amerika Serikat saling berperang lagi.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Bola Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Festival Asia Afrika 2026. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa. Pak Adi, kabarnya ada Festival Asia Afrika mulai tanggal berapa, Pak?
3: Asia Afrika Festival itu sejak kemarin, Mas Fajar, sejak tanggal 11 sampai dengan hari ini tanggal 12.
2: Masih berlangsung sore ini, Pak?
3: Masih, jadi kita akan ada 3 sub-event ya. Yang pertama itu ada Karnavalnya udah kemarin Sabtu pagi.
2: Okay.
3: Kemudian lanjut, kita ada 2 event Asia Afrika Corner. Itu pertunjukan seni budaya, termasuk diskusi kebudayaan. Ada pameran juga, sama Asia Afrika Market ya. Yang market ini
2: pameran apa, Pak Adi?
3: Pamerannya ini, kalau yang tadi, yang corner itu pameran ada seni rupa.
2: Oh,
3: kita,
2: okay.
3: Kita mengangkat kesenian, tapi kita beri tajuk untuk masalah cross culture ya. Kita berbagai budaya yang berseliweran ini untuk menuju perdamaian.
2: Kita ngambil. Lalu ada pameran seni, art ya. Lalu ada apa lagi?
3: Ada Asia Afrika Market tadi, yang kalau yang seni dan art itu tadi pagi malah ada international student gathering ya. Jadi
2: keynote
3: speech-nya tadi Dubes Palestina tadi hadir ya.
2: Wah.
3: Di pagi hari tadi, dan saya tadi mewakili Pak Wali Kota juga opening.
2: Oh, sebentar Pak Adi, mohon maaf, ini saya mau nanya dulu kabarnya Pak Wali Kota gimana?
3: Pak Wali getting better ya, membaik ya, cuma beliau memang masih perlu istirahat ya.
2: Oh, tapi sudah tidak di rumah sakit atau sudah ke rumah?
3: Sampai dengan tadi pagi masih dirawat ya, masih dirawat di rumah sakit.
2: Okay, baik. Pendengar Protika dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tidak tahu, jadi Wali Kota Bandung, Pak Farhan ya, kemarin tuh tiba-tiba saja harus larikan ke rumah sakit, padahal sedang ada acara, kalau nggak salah saya lupa acara apa gitu Pak Adi. Dan setelah itu belum tahu nih kabar update-nya. Dan sore ini udah di-update sama Pak Adi, kondisinya sudah mulai membaik ya Pak Adi ya.
3: Baik, okay. perlu istirahat. Diagnosa biar.
2: Okay.
3: Mohon doanya ya.
2: Amin. Dan untuk itu diwakili oleh Pak Adi tuh tadi tuh ya.
3: Iya, ada beberapa kegiatan selain oleh Pak Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah, juga saya mewakili beliau ya.
2: Terutama
3: yang kaitan Asia Afrika Festival ya.
2: Iya, dan itu kebetulan ada Duta Besar Palestina yang hadir ketika hari ini atau kemarin?
3: Iya, jadi kemarin dari mulai sejak gala dinner di tanggal 10 malam, kemudian tadi pagi yang Asia Afrika Carnival, itu ada 26 negara ikut hadir ya.
2: Wah.
3: Ada yang dubesnya, ada konselor, pokoknya banyak banget ya. Jadi sampai 26 delegasi hadir, dan perhatian itu kelihatannya makin bagus ya, karena memang kita komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Pak Farhan juga, Pak Wali Kota juga sempat datang langsung ke kantor Kemenlu, saya kebetulan mendampingi. Jadi nota diplomatik disertai dengan administratif arrangement-nya kita sampaikan jauh-jauh hari, makanya banyak yang hadir.
2: Oh gitu, ya. Jadi ini schedule ya, ini sudah terjadwal, diundangannya sudah lama, dan akhirnya ada beberapa yang hadir. Berapa totalnya Pak Adi yang hadir, Pak?
3: Ada 26 negara.
2: Oke.
3: Okay. 26 negara ya.
2: Ini jadi nostalgia, jangan-jangan ini juga peringatan untuk ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Pak Adi.
3: Nah, kan kalau konferensi Asia Afrikanya April ya, April. Cuma memang ada beberapa dinamika sehingga berapa 2 tahun 3 tahun ke belakang pun enggak bisa di bulan April. Mungkin tahun depan kita usahakan supaya nanti berimpitan dengan Asia Afrika Festival, berimpitan dengan bulan April ya, kan 18 sampai 24 April 1955 ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dekatkan ke situ.
2: Amin.
3: Cuma memang spirit Bandung Spirit KAA 1955 itu tetap jadi ruhnya Asia Afrika Festival.
2: Oh, ini mohon koreksinya Pak, ini agenda tahunan, Pak.
3: Agenda tahunan dan Asia Afrika Festival itu sudah masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
2: Wah, ini sekaligus juga mempromosikan Indonesia ya, ataupun khususnya Bandung ya, apalagi ada delegasi negara sahabat yang datang ya, Pak Adi.
3: Iya. Jadi ini kelihatannya memang kekhasan dari Asia Afrika Festival. Kita juga ngambil nama Asia Afrika, makanya kekhasannya itu dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat di Asia Afrika.
2: Wah, saya mah kalau ingat Bandung ingat kuliner, banyak banget makanannya. Marketnya tuh apa aja yang ditawarkan, Pak? UMKM kah atau gimana itu yang bisa untuk berjualan, menawarkan ke delegasi, ke negara sahabat ataupun turis itu siapa aja bisa atau gimana?
3: Jadi semua ini memang ketika kita buka pengumuman lah gitu ya kepada publik, kita mau ada Asia Afrika Festival, maka ada open call buat yang mau ikut karnival, yang mau pertunjukan seni, termasuk juga yang mau unjuk kuliner dan juga fashion. Ya. Ini kita open call, kemudian tentu yang berminat lebih banyak daripada yang bisa kita tampung. Ya.
2: Contohnya misalnya untuk
3: jadi kita ada kurasi.
2: Oh, dikurasi dulu.
3: Karnaval dan pertunjukan seni itu kita undang pakar dari, contohnya dari Institut Seni Budaya Indonesia, dari ISBI.
2: Okay.
3: Kemudian buat yang kuliner juga kita kurasi lah gitu ya semuanya. Sehingga akhirnya tadinya terbagi, ada yang pertunjukan di Helaran atau Karnaval, Parade, ada yang di ruang The Majestic ya. The Majestic itu kan salah satu heritage juga, cagar budaya yang ada di Jalan Braga. Ada juga yang di Gedung Pusat Kebudayaan. Jadi kita bagi-bagi, dan ini jadi kekhasan tahun ini, beda dengan tahun lalu.
2: Bedanya apa?
3: Ternyata luar biasa ya, yang tertarik dengan tadi menggunakan waktu dan ruang yang kita sediakan untuk pertunjukan seni, dari mulai ada wayang golek, ada paduan suara, bahkan beberapa negara sahabat itu juga tampil ya, seperti dari Malaysia, Selangor.
2: Oh iya.
3: Petaling Jaya kan sister city-nya Kota Bandung ya. Jadi itu tampil tarian-tarian khas dari Petaling Jaya ya, jadi luar biasa lah tahun ini. Warga Bandung dan pengunjung yang sedang berkunjung weekend ini ke Bandung itu dapat suguhan-suguhan seni yang luar biasa.
2: Nah, tadi Pak Adi bilang terbagi lokasinya ada banyak ya Pak Adi ya. Ini artinya saya nggak ngebayangin weekend akhir pekan di Bandung ada acara lagi. Ini ada yang dialihkan nggak harusnya Pak Adi?
3: Kemarin waktu karnaval, sekitar 1 pagi, memang sejak malam itu sudah di clearance ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Jalan Asia Afrika, mungkin kalau yang kenal tuh dari perempatan Tamblong sampai ke terus ya, ke depan Gedung Merdeka, ada Hotel Savoy Homan dan seterusnya, sampai dengan belokan ke Cikapundung Barat itu di clearance dan ditutup. Dibukanya kemarin siang hari Sabtu jam 12.
2: Okay.
3: Sementara yang ditutup 2 hari itu di Jalan Braga Pendek. Jadi Braga Pendek itu yang menuju ke Gedung Museum Konferensi Asia Afrika, yang menuju Jalan Afrika.
2: Oh, nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang ya. Yang tanggal 2.
3: Saya juga sekarang lagi duduk di salah satu kafe di perempatan Naripan Braga.
2: Waduh, pengen banget nih.
3: Sambil mantau di lapangan ini, biasalah di Braga banyak yang seliweran. Perhatikan lalu lintas tetap jalan.
2: Gak bisa. Oke, jadi ini hari terakhir, tanggal 12.
3: Betul.
2: Pak, dalam ini kan agenda tahunan ya. Kalau gitu mungkin setiap tahun punya tema yang diusung yang berbeda-beda. Tahun ini apa, Pak Adi?
3: Tahun ini kita mengambil, ini kalau dalam, karena ini kan international event ya, kita pakai bahasa Inggris, Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jadi intinya kita melihat ini berbagai keberagaman negara-negara Asia Afrika, termasuk juga di kita ya tentu di
2: Indonesia,
3: di Bandung. Kita banyak keberagaman, tapi mesti kita ikat ya dengan satu semangat bersama dan rising in harmony. Jadi kita bangun kolaborasi, sinergi untuk bisa tumbuh bersama ya dalam kebaikan tentunya ya.
2: Yeah.
3: Itu temanya.
2: Oh gitu ya. Yeah.
3: Jadi unity in diversity, rising in harmony.
2: Iya, yeah, unity in diversity kalau di Indonesia kan sebenarnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Adi ya. Oke, okay. Nah ini menarik ya bahwa kenapa hanya 2 hari Pak Adi? Padahal ini sebuah kesempatan bagus dan undangan yang disebar ke negara-negara perwakilan negara sahabat gitu. Buktinya banyak yang hadir setiap tahunnya, mungkin mudah-mudahan tahun depan juga bisa tambah banyak yang hadir. Itu kan potensinya luar biasa Pak Adi.
3: Kita milih 2 hari memang ini dari tahun ke tahun seperti itu. Meskipun memang ada juga masukan-masukan, kalau yang namanya pameran, misalnya pameran dalam rangka Asia Afrika Festival, pameran seni rupa itu kalau 2 hari itu, tadi barusan ada ahli senimannya ya,
2: kurang ya?
3: Pasarnya dibilang, aduh ini mah kayak bazar, namanya pameran itu minimal itu seminggu, karena biasanya dari pameran itu dari hari ke hari itu tumbuh gitu ya, dari mulut ke mulut, nanti muncul. Nah jadi mungkin tahun depan bisa jadi ada beberapa sub event yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau karnival itu memang setengah hari ya, dari waktu ke waktu kita cukup pagi ya, kemarin juga karnival dari jam 9 sampai jam 12 dan nggak banyak ya, hanya 20 itu yang udah terseleksi banget gitu ya, hanya 20.
2: Karnival itu bisa digambarkan Pak, ketika saya datang sana, apa yang saya lihat dari karnaval ini, Pak Adi?
3: Nah, jadi di karnaval ini ada pakaian-pakaian yang dia melambangkan kekayaan seni budaya kita ya dari berbagai daerah. Bahkan ada komunitas-komunitas dia berpakaian dan sebagainya tuh dari India, Kemudian ada kemarin tuh ada juga muncul. Ini dari tahun ke tahun memang terkurasi karena memang bagus.
2: Okay.
3: Ada masyarakat Jepang yang memang tinggal di Bandung dan itu pinter jaipongan coba. Cuma mereka nggak pakai baju kebaya Sunda ya, mereka pakai baju kayak kimono gitu ya.
2: Okay.
3: Tapi mereka nari jaipong gitu.
2: Nah, itu karnival itu artinya harus ada rute. Kalau gitu Pak.
3: Parade, nggak panjang sih ya.
2: Oh, nggak panjang, oke.
3: Okay. Titik 0 km Kota Bandung itu di depan gedung Bina Marga Provinsi ya, PU-nya Provinsi. Nanti ke depan Homan, ke depan Gedung Merdeka. Terus tapi belok di Cikapundung Barat, mungkin sekitar sampai ujung Cikapundung Barat mungkin 900 meteran aja ya.
2: Oh gitu. Itu harapannya sebenarnya selain para seniman itu bisa namanya juga terkenal, dikenal, lalu juga makanan kulinernya juga dikenal nih. Sayang banget kan kalau cuma 2 hari nih Pak, belum banyak yang bisa dicicipin tuh Pak sama wisatawan baik domestik maupun mancanegara Pak Adi.
3: Iya, tapi kita bagi-bagi ya, kalau di Bandung itu memang nggak pernah sepi dari event ya, festival ya.
2: Oh iya.
3: Nanti bentar lagi ada sepeda lipat nasional.
2: Oh iya.
3: Jambore sepeda lipat nasional. Terus akan ada juga kemarin tuh apa lagi, pokoknya
2: banyak.
3: Nanti Agus.
2: Oh gantian ya, waktunya dibagi-bagi ya.
3: Iya, iya.
2: Oke, ini ini hari terakhir, tanggal 12. Ini penutupannya kapan?
3: Jadi kita penutupannya nggak ada seremonial khusus.
2: Okay.
3: Ini saya udah duduk di salah satu kafe Le Braga ya, di pojokan Braga tuh. Jadi yang jadi stage performance untuk yang para musisi seniman itu pas di depannya.
2: Oh.
3: Taman Braga ya.
2: Oke. Okay.
3: Ini udah berjubel.
2: Udah berjubel. Jadi bisa sambil makan, sambil minum, sambil lihat performan dari musisi-musisinya. Oke.
3: Okay. Ini saya paling nanti mungkin jam kelimaan kayaknya performance terakhir karena sore ini sampai dengan maghrib ya sudah menenang. Saya paling nanti yang sesi terakhir mungkin habis 3 lagu saya naik ke stage sebentar paling saying terima kasih pada warga Bandung dan pengunjung dengan ini nanti kita ini ada sampai jumpa tahun depan coba kita aja.
2: Pak Adi sebenarnya terakhir nih saya. Ini benar-benar terakhir pertanyaan saya, mepet banget waktunya. Tapi saya ingin tahu, ada target gak sih Pak dalam setiap, ini kan event tahunan, dalam setiap pagelaran Festival Asia Afrika ini, ada target yang ingin dicapai gak? Tahun ini gimana capaiannya Pak Adi?
3: Iya, jadi gini, kalau Asia Afrika Festival tadi ini benar-benar connected dan kita pelihara tadi namanya memori kolektif tentang konferensi Asia Afrika. Bahkan ini nyambung, kita sedang ajukan konvensi Asia Afrika dan tapak-tapak sejarahnya menjadi World Heritage, menjadi warisan dunia ke UNESCO.
2: Ke UNESCO.
3: Ini kan nggak singkat ya, bisa 5 tahun lebih untuk bisa propose ini. Meskipun kita udah 2015 itu konvensi Asia Afrika udah jadi Memory of the World.
2: Okay.
3: Sama Bandung juga udah jadi Creative City masuk dalam UNESCO Creative City Network. Ya. Jadi itu modal kita sampai ada gedung, gedung-gedungnya ini ada gedung Merdeka dan lain-lain. Nah ini target pertama. Jadi yang paling penting dari Pak Wali Kota juga pesan tadi, ini adalah bagian dari kita sungguh-sungguh menjaga values, universal values yang dihasilkan dari KAA ya, di Dasa Sila Bandung atau singkatnya Bandung Spirit. Ya. Oh. Kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi pariwisata, ini dari Kemenpar itu pasti akan minta juga ya selain substansi dari festival, tapi seberapa jauh nih atraktifnya, narik wisatawan berapa dan sebagainya itu dipantau oleh Kemenpar. Dan tentu ini jadi inilah apa? Tadi ada usaha kecil menengah juga ikut. Dari kemeriahan ini tentu mereka juga dapat economic benefit dan sebagainya. Jadi kira-kira gitulah multi purpose-nya ya.
2: Kalau gitu kita kapan-kapan lah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba datang ke festival Asia Afrika. Harus duluan. Kalau misalkan harinya ini harus datang duluan supaya nggak macet ya Pak Adi ya.
3: Ini Kang
2: Fajar.
3: Ada yang terakhir ya Kang Fajar ya. Dubes Palestina dia duduk di situ dia bilang begini, wallahi. This is the first time I have never seen the event like this before.
2: Alhamdulillah, senang banget.
3: Dia bilang ke saya, pokoknya tahun depan saya akan bawa Palestinian dancer.
2: Alhamdulillah, teleponnya baik.
3: Dan dari delegasi negara lain juga mereka happy ya, senang dengan vibes-nya Bandung ini. Ya.
2: Alhamdulillah. Ya. Kalau gitu, terima kasih Pak Adi atas bincang-bincangnya.
3: Ya, Kang Fajar.
2: Sehat selalu Pak Adi.
3: Mari.
2: Demikian berdengar pembicaraan kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Cunjunan Mustafa.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20:10 sampai 20:50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

salam jumpa kembali dimanapun Anda berada bersama kami Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Kami mengudara dari Bukit Radio Jalan Sanggawen Baah. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
5: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Ibu bapak, saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada. Selamat pagi, salve dan salam jumpa lagi dengan saya, Maxi Musobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang.

kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Akan tetapi lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkannya ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal,

kekuatan pendorong apa yang ada dalam hidup Anda? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus berbicara tentang dua kekuatan yang sedang bekerja dalam hidup kita, yaitu kuasa pencobaan untuk berbuat dosa yang menyebabkan kerusakan dan kuasa iman untuk mengatasi segala rintangan dan kesulitan yang senantiasa menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Kata Yunani untuk godaan adalah skandalon, sama dengan kata bahasa Indonesia skandal, yang sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris skandal. Dan arti asli skandal adalah jebakan atau batu sandungan yang menyebabkan seseorang tersandung atau jatuh. Saudara-saudariku yang terkasih, Alkitab memperingatkan kita tentang jerat atau bujukan untuk menjadikan kita tersesat dan melakukan apa yang jahat. Sementara Yesus memperingatkan akan bahaya memberi contoh yang buruk dan yang menyebabkan skandal. Yesus juga menunjukkan kekuatan iman untuk mengatasi rintangan dan godaan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, apa yang Yesus maksudkan ketika ia mengatakan bahwa iman kita dapat memindahkan pohon dan gunung juga? Iman kepada Allah adalah kunci untuk menghilangkan atau mengatasi rintangan dan kesulitan yang senantiasa membuat kita tidak sanggup untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini adalah milik Allah dan hidup kita bukan milik kita sendiri. Sukacita dan hak istimewa kita adalah mengikuti Tuhan Yesus dan melayani dalam kuasa kasih

kemuliaannya. Dan agar iman kita lebih efektif, maka iman itu harus dikaitkan dengan kepercayaan dan kepatuhan atau ketaatan. Kepatuhan aktif kepada Allah dan kemauan yang kuat untuk dapat melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita. Selanjutnya, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sanggup percaya kepada rahmat dan kekuatan yang diberikan Allah dengan bebas agar membantu kita melawan godaan dosa dan mengatasi segala rintangan dalam melaksanakan kehendaknya? Mari kita coba bangkit dari kerapuhan kemanusiaan kita. Dan kelak, atas pertolongan rahmat Allah Bapa, kita boleh diperkenankan untuk turut menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan surgawi. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: PAD kita itu 24 tahun itu cuma 34 miliar sampai 2024, cuma 34 miliar. Artinya 90 sekian persen uangnya kita terima dari pusat.
2: Dalam lingkungan keluarga, kehadiran dan keterlibatan ayah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 13 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Satu, Bupati Rotendao optimis PAD tembus 59 miliar rupiah tahun 2026. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Rotendao mendukung gerakan Gemar dan Gamas. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, selengkapnya dilaporkan oleh Ian Aplugi.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan, selama lebih dari 2 dekade, PAD Rotendao masih tergolong rendah dan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
1: PAD kita itu 24 tahun itu cuma 34 miliar sampai 2024. Cuma 34 miliar. Artinya 90 sekian persen uangnya kita terima dari pusat. Puji Tuhan, tahun kemarin itu kita naikkan PAD kita menjadi 40,9 miliar. Realisasinya.
4: Bupati juga menanggapi berbagai kritik yang beredar di media sosial terkait capaian PAD. Menurutnya, pemerintah telah menyampaikan data resmi yang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan daerah. Namun, masih ada pihak yang meragukan capaian tersebut.
1: Tapi kalau coba Bapak Ibu lihat di Facebook, setiap hari orang serang. Ada satu akun namanya apa tak? Manseuya. Tiap hari saja. Nanti dikasih data sama Pak Perida, sudah deposit, tetap saja dia tidak percaya data itu, dibilang itu omong kosong. Padahal PAD kita cukup signifikan, sudah naik itu, hampir 7 miliar.
4: Bupati menyampaikan peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan gerakan Ayah Mengambil Rapot Anak ke Sekolah atau Gemar dan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah Gamas. Kedua program tersebut diharapkan mampu memperkuat keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan tumbuh kembang anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengajak seluruh orang tua, khususnya para ayah, untuk lebih aktif terlibat dalam pendidikan anak. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dude Lusidetan, yang menegaskan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga kehadiran ayah menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.
2: Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dalam lingkungan keluarga, kehadiran dan keterlibatan ayah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Apremoy Dude Lusidetan mengatakan melalui gerakan Ayah Mengambil Rapot ke Sekolah atau Gemar, para ayah didorong hadir secara langsung untuk mengetahui perkembangan belajar anak. Sementara melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, para ayah diajak memberikan perhatian dan pendampingan sebagai bentuk kasih sayang serta komitmen terhadap masa depan anak.
2: Saya mengajak seluruh ayah yang ada di Kabupaten Rotendao untuk menjadi teladan, menjadi sahabat, pendamping terbaik bagi anak-anak kita. Semoga melalui gerakan gemar dan gamas kita dapat memperkuat ketahanan keluarga serta mewujudkan generasi Rotendao yang sehat, cerdas, tangguh dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap pelaksanaan gerakan gemar dan gamas dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara orang tua, anak sekaligus meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan dengan kolaborasi seluruh pihak. Diharapkan lahir generasi Rotendao yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao modernisasi pelayanan pendidikan Kristen berbasis digital terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
6: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Rotendao mempercepat transformasi digital layanan pendidikan Kristen sepanjang semester 1 tahun 2026. Langkah itu dipaparkan dalam kegiatan Stakeholder Day 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama, Kamis 9 Juli. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, Albert Elwin Petan, mengatakan transformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Menurutnya, digitalisasi juga menjawab tantangan geografis Kabupaten Rotendao. Albert menjelaskan, pelayanan administrasi kini bergeser dari sistem manual menuju pelayanan berbasis digital. Inovasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi ITA-ESA atau Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Albert mengatakan, setiap guru pendidikan agama Kristen kini memiliki arsip digital mandiri. Dokumen kepegawaian tersimpan dalam e-personal folder yang mudah diakses.
7: Untuk memotong jalur birokrasi dan mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Rotendao, Seksi Pendidikan Kristen telah menggeser paradigma pelayanan dari fisik manual menjadi sistemik online, yakni melalui digitalisasi administrasi pendidikan melalui suatu inovasi yang kami namakan ITA-ESA, singkatan dari Integrasi Data Edukasi Satu Atap. Sesuai namanya yang berarti kita satu, dengan memanfaatkan platform Google berbasis aplikasi ringan dan dashboard pemantauan, Seksi Pendidikan Kristen berusaha untuk mengintegrasi data guru, data siswa, serta sekolah di Kabupaten Rotendao. Dan kami terus berusaha untuk mengembangkannya dalam satu sistem aplikasi yang bersifat online, di mana setiap guru pendidikan agama Kristen memiliki basis arsip dasar data digital yang mandiri, yang terdiri dari portofolio guru, SK dan dokumen kepegawaian secara terpusat dalam apa yang kami sebut sebagai e-personal folder.
6: Selain itu, proses pemberkasan tunjangan profesi guru kini terintegrasi dengan aplikasi si pelapor. Verifikasi kelayakan pembayaran dilakukan secara sistem melalui Simpatika. Transformasi digital juga memudahkan guru di wilayah terpencil mengurus administrasi tanpa datang ke kantor. Langkah itu dinilai mampu menghemat waktu, biaya, dan mempercepat pelayanan.
7: Yang berikut, proses pembatasan tunjangan profesi guru kami sinkronisasikan secara ketat dengan sistem Simpatika. Verifikasi kelayakan bayar dilakukan secara sistemik oleh aplikasi, sehingga guru-guru di pelosok Rotendao tidak perlu datang lagi ke kantor membawa tumpukan berkas fisik, tetapi lewat validasi TPG online melalui aplikasi yang kami namakan si pelapor, sistem informasi penyampaian laporan.
6: Melalui inovasi tersebut, Kementerian Agama berharap pelayanan pendidikan Kristen semakin efektif dan transparan. Digitalisasi juga diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di kami dari awal Juni.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sedang menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM yang disiapkan untuk sekedar cemilan.
9: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti Pesta Bola Dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
8: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia lanjut dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar. Ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
9: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
10: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
9: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Usfunan menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Berikut laporan Aris Laki.
11: Rektor Stikum Profesor Dr. Doktorandus Yohanes Usfunan menyampaikan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum, karena itu negara wajib hadir untuk melindungi HAM. Hal tersebut disampaikan Rektor Stikum saat rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana Hukum keempat di Nasi Panaf Penfui, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang.
12: HAM oleh Jeremy Bentham bilang hak itu anaknya hukum, karena itu eksistensi hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh Jeremy Bentham tadi disebut hak itu anaknya hukum, mau anak kandung, mau anak tiri, pokoknya anak. Karena itu harus dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara hukum.
11: Selain itu, Rektor Stiku mendorong semua pihak untuk mengawal supremasi hukum agar tujuan negara, yakni mensejahterakan rakyat, dapat tercapai. Sementara itu, perwakilan lulusan baru, Sirli Yantibana, menyampaikan apresiasi kepada dosen dan pimpinan Stikum yang telah membimbingnya selama masa perkuliahan.
13: Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan, tetapi kita sedang mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih untuk para dosen yang selalu membimbing kami, mendampingi kami dalam menjalankan setiap tugas yang kami jalankan. Di mana di sini kami dibentuk, kami diproses secara baik. Tempat kecil ini, di mana orang bilang di sini kecil, tapi kami merasa di sini sangat luar biasa. Di alma mater merah kami didukung oleh dosen-dosen kami, pimpinan kami, percaya bahwa kami dibentuk. Kami ada di sini di tempat yang kecil untuk membentuk sesuatu ada, bukan untuk melihat apa yang sudah ada.
11: Lebih lanjut, Sirli berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi tempat berbagi selama kuliah. Ia berjanji akan menjaga nama baik kampus dan menerapkan ilmu untuk mengabdi ke masyarakat. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakannya sehingga bisa mencapai gelar sarjana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Bupati Rotendao optimis PAD tembus Rp59 miliar rupiah tahun 2026. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Rotendao mendukung gerakan Gemar dan Gamas. Sekian warta NTT pagi dari Berada Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
8: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
9: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
11: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
12: Ya, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, kembali pagi ini bersama saya Alif dulu yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Dina Yulianti dan juga ada operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Dan pendengar, di Rote pagi ini kita akan sama-sama sampai di pukul 8 pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di manapun Anda berada. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

kalian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa

0: Saya pasti bisa dari Psychoji. Ya, dan pendengar, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Awali pagi ini dengan penuh semangat.
1: Dan yang pastinya juga kami bakal menemani pendengar semua. Ada saya, Dina Yulianti.
0: Ya, dan bareng saya, Alifin dulu. Kita sama-sama sampai pukul 8 pagi nanti.
1: Di pagi hari yang cerah ini, ya kan, masih baru juga jam 6:38, tapi wow, berasanya udah panas banget ya, Kalip ya.
0: Iya, karena sangat cerah.
1: Kayaknya juga membakar semangat anak-anak nih. Membakar apa makin bikin pengen tidur ya. Hari pertama masuk sekolah,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Dan hari ini juga bakal ribet banget karena anak-anak yang MPLS, iya. Dan juga kalau anak-anak yang naik kelas, kita bakal kunjungi kelas baru kita. Dan sebenarnya setelah berlibur panjang itu, Kalip, yang susahnya adalah kalau kita itu bangun pagi.
0: Iya, bangun paginya. Karena kebiasaan sudah hampir 3 minggu ya liburannya anak sekolah.
1: Iya, segitu lama ya. Dan ini yang paling susah karena membuat kita bangun itu butuh effort lagi, butuh tenaga, butuh semangat yang luar biasa baru bangun. Kayaknya orang tua pada susah nih.
0: Iya, susah bangunin.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, pendengar. Ini juga semua anak-anak baik yang SD masuk pertama kali, yang masuk TK, dan juga yang dari SD naik ke SMP, dan sama juga dari SMP ke SMA,
1: yes.
0: Semuanya masuk.
1: Iya, anak baru kita ya, tapi happy aja sih, Kalip, kalau flashback lagi ke beberapa tahun yang lalu. Ih, beberapa tahun. Iya, puluhan tahun mungkin ya. Kalau ngomongin SD SMP gitu ya, jadi itu happy banget sih sebenarnya kalau kita mulai naik kelas. Kita ketemu sama sebenarnya orang-orangnya sama ya kalau untuk SD dan juga SMP ya. Tapi yang paling bikin happy itu adalah kita di kelas yang berbeda. Dan itu yang pengen banget kayak SD aja, kali itu kita pengennya naik ke kelas tersebut dan kita happy. Tapi ruangannya itu sebenarnya sama aja ya. Sama kayak yang lain juga sebenarnya. Iya,
0: berpindah ruang.
1: Pindah ruangan aja.
0: Di sebelah, dan juga mungkin kalau waktu-waktu lalu di rolling temannya diacak. Kalau tahun kemarin kita masih sama-sama seperti beberapa teman, nanti di kelas berikutnya kita sudah kawan baru lagi.
1: Iya, kalau untuk SMA dan juga SMP gitu, iya. SMP dan juga SMA. Tapi kalau SD kan sama-sama aja tuh teman-teman kita ya, nggak ada yang berubah, Kalip. Kalau SD kan nggak ada istilah yang ruangan dipisahin per nilai gitu.
0: Iya.
1: SMP iya gitu. Tapi ya, apapun yang Anda lakukan hari ini, anak-anak baru ataupun juga orang tua yang nganterin, especially untuk bapak-bapak yang nganterin anaknya hari ini, iya, gitu ya. Tetap semangat lah, pastikan untuk hari ini bisa menikmati hari-hari bersama, bertemu dengan teman-teman kita lagi setelah 3 minggu kalau gak salah ya.
0: Iya, betul sekali. Dan pendengar, saya hadirkan satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Hari ini ya kita bakal mulai lagi ya dengan hari yang baru dan informasi-informasi yang baru pula yang bakal Dina bagikan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini ya. Dan pastikan pendengar Anda bakal dengerin kami hingga di penghujung acara kita di RRI Pro 1 Rote ini di pagi hari ini untuk Anda. Dan Dina bakal bagikan tentunya informasi untuk orang tua ya, yang di hari ini Dina mengajak untuk bisa lebih waspada terhadap tanda-tanda khas TBC pada anak. Jadi anak yang terinfeksi bakteri tuberkulosis tidak selalu menunjukkan gejala khas berupa batuk seperti orang dewasa. Dr. Madeline Ramdhani Jasin, SPA, SUB SPRESPK yang berada di unit kerja koordinasi respirologi di bawah naungan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan ternyata berat badan turun atau tidak naik atau stagnan gitu ya. Itu selama 2-3 bulan berturut-turut meskipun asupan nutrisinya sudah diperbaiki, itu menjadi salah satu tanda anak mengalami yang namanya TB. Jadi bapak ibu semua itu harus memperhatikan anak-anak ya. Jadi sepenting itu kita melihat tumbuh kembangnya mereka, sehingga perubahan apapun yang terjadi pada anak kita, kita bisa ketahui. Jangan sampai kita pikirnya nih anak lagi kenapa, padahal dia sedang menderita sakit TBC ya. Jadi amit-amit sih ya, tapi kita harus lebih aware lagi sama anak kita tentunya. Baiklah pendengar semua, Dina akan kembali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan lagu-lagu semangat juga bakal Dina putarin untuk pendengar semua di hari ini ya untuk Anda. Oleh karena itu tetap di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa dengarkan juga kembali streaming di rri.co.id dan RRI Digital, bisa di-download ya di Google Play Store dan juga di App Store.
1: Are you ready, troops?

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita kan emang panas banget nih kalau siangnya, ya kan. Jadi makanan dan minuman yang dikonsumsi pun juga di saat kita beraktivitas di bawah terik matahari itu dapat membantu mengembalikan cairan tubuh kita. Nah, apa sih buah apa yang sebenarnya Dina pengen Dina sampaikan untuk kita selain buah-buah yang kita udah tahu gitu ya. Semangka udah tahu nih kita ya. Iya deh. Dia tidak kasih semangka lagi deh. Melon gimana? Udah tahu belum? Jadi buah melon memiliki warna oranyenya yang berasal dari beta karoten, pigmen tumbuhan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Itu juga bisa menjadi pilihan loh. Jadi Cantaloupe ini bisa dibilang salah satu buah tunggal terbaik untuk perbaikan kulit, khususnya setelah terpapar sinar matahari. Berkat kombinasi beta-karoten plus vitamin C yang kuat. Jadi beta-karoten ini bekerja sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas akibat paparan sinar UV. Sedangkan vitamin A membantu mempererat regenerasi dan perbaikan kulit. Selain itu, buah melon mengandung sekitar 90% air sehingga ini juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Nextnya adalah air kelapa. Ah, kalau ini mah udah pasti ya. Kita skip aja. Nextnya adalah mentimun. Jadi jika buah terasa terlalu manis setelah seharian beraktivitas, mentimun bisa menjadi pilihan yang menyegarkan. Rasanya ringan dan mengandung sekitar 95% air, menjadikan salah satu sayuran dengan kandungan air tertinggi. Walaupun bukan sumber elektrolit utama ya, mentimun tetap mengandung sedikit kalium serta senyawa antioksidan. Adapun juga selain memilih makanan dan minuman, beberapa kebiasaan juga membantu mencegah dehidrasi seperti minuman, seperti ketika kita merasa haus gitu ya. Karena haus yang sering itu sering muncul setelah tubuh mulai kekurangan cairan. Jadi kemudian selalu bawa botol minuman agar lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari, dan perhatikan warna urin. Jika berwarna kuning pucat, umumnya menandakan tubuh kita terhidrasi dengan baik. Sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan perlu minum lebih banyak lagi, serta minum secara bertahap, bukan sekaligus ya dalam jumlah yang besar, agar tubuh dapat menyerap cairan dengan lebih efektif tentunya. Baiklah, jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Kita masih di sini, ya masih di sini sih di acara kita di RRI Pro 1 Rote.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana di kak? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu.

0: 2,2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Kita masuk nih di informasi perkiraan cuaca. Pagi-pagi udah cerah banget Dina. Takutnya hujan kayak kemarin lagi ya kan. Jadi Dina bakal bagikan informasi perkiraan cuaca untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari Pak Ala di Lekolo Balain Danuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya itu cerah berawan, siang hari juga, malam hari dan ini hari juga cerah berawan dengan suhu udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 28 km per jam, kelembabannya 60 hingga 95%. Wah, ini anginnya udah mulai reda ya. Jadi informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikal Stasiun Meteorologi kelas 3 David Konstantin Saudale Rote.

Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas yang di pagi ini dan yang lagi mengantar anaknya ke sekolah, selamat mengantar. Dan juga pendengar, saya hadirkan satu informasi cara mengukur kualitas tidur yang tidak hanya dilihat dari lamanya tidur, yaitu kualitas tidur menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Seseorang belum tentu memiliki kualitas tidur yang baik hanya karena tidurnya selama 8 jam. Sebab kualitas tidur juga dipengaruhi oleh seberapa cepat tertidur, seberapa sering kita terbangun, dan serta apakah tubuh benar-benar mendapatkan waktu istirahat yang cukup pada setiap fase tidurnya. Salah satu cara paling sederhana untuk

mengukur kualitas tidur adalah dengan memperhatikan durasi tidur setiap malam. Berdasarkan rekomendasi American Academy of Sleep Medicine atau AASM dan Sleep Research Society, orang dewasa berusia 18 hingga 60 tahun dianjurkan tidur minimal 7 jam per malam agar risiko penyakit kronis seperti gangguan metabolisme dan penurunan fungsi kognitif dapat diminimalkan. Selain durasi, waktu yang dibutuhkan untuk tertidur atau sleep latency atau latency juga menjadi indikator penting. Dan menurut National Sleep Foundation, waktu ideal untuk mulai tertidur berkisar antara 10 hingga 20 menit setelah terbaring di tempat tidur. Apabila seseorang membutuhkan waktu lebih dari 30 menit secara rutin atau justru tertidur kurang dari 5 menit karena kelelahan ekstrim, kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kualitas tidur. Kualitas tidur juga dapat dinilai dari frekuensi terbangun di malam hari dan kondisi tubuh saat bangun pada pagi harinya. Tidur yang berkualitas umumnya berlangsung tanpa banyak gangguan, sehingga seseorang merasa segar, berenergi dan mampu berkonsentrasi ketika memulai aktivitasnya. Sebaliknya, rasa lebih lelah meski telah tidur cukup lama dapat mengindikasikan adanya masalah pada pola tidur atau gangguan tidur tertentu. Perkembangan teknologi turut mempermudah masyarakat memantau kualitas tidur melalui perangkat seperti smartwatch maupun fitness tracker. Perangkat tersebut mampu

fase tidur menjadi light sleep dan deep sleep, dan juga REM sleep atau REM sleep. Meski demikian, American Academy of Sleep Medicine

aktivitas di siang harinya. Artinya, penilaian kualitas tidur tidak hanya berfokus pada jumlah jam tidurnya semata. Dan dengan memahami berbagai indikator tersebut, masyarakat dapat lebih mudah mengevaluasi kebiasaan tidurnya sehari-hari. Jika keluhan seperti tidur

0: dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke musik.
1: Siap bantu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
0: Di Rote pagi ini tentunya.
1: Ya, dan ya kita sudah di menit ke-42 lepas dari pukul 7. Dan satu informasi yaitu kooperasi atau puncak hari kooperasi. Presiden perkuat kooperasi bukan berarti lemahkan yang lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat kooperasi tidak berarti meningkatkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus bertumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan kooperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran kooperasi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor perekonomian secara bersamaan. Penguatan kooperasi, kata Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas kekuatan ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Nah, kepala negara menilai bangsa Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Dan Presiden menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satunya melalui penguatan kooperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tepat dengan tanggal kemarin, tanggal 12 Juli diperingati hari kooperasi.
0: Oke.
1: Dan ya, pendengar, kita akan hadirkan lagi satu lagu untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada My Mind Gue Kak Ali. Lagunya lagi hits banget nih. Kayaknya kalau untuk anaknya Kak Ali tahu nih.
1: Iya, Gen Z.
0: Iya.
1: Anak-anak umur 70-an.
0: Kita sudah harus berpisah Kak Ali ya.
1: Iya, karena sudah di menit ke-54. Nah, pendengar, saya Alif dulu.
0: Saya Dina Yulianti, ada juga operator kita, Dance Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
1: Ya, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.